RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, emang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
2: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
3: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
4: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
5: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Iya, Anci, Tuan dan Puan, selain itu yang menariknya lagi dalam sejumlah tradisi Melayu, tepak siri digunakan dalam prosesi merisi, meminang dan juga bertunangan. Setiap daerah tentu memiliki tata cara dan juga kebiasaan yang tidak selalu sama, namun kehadiran tepak siri sering menjadi bagian penting dalam pertemuan kedua keluarga.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
5: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
3: Yang cituan dan puan, selanjutnya kami hadirkan informasi perakhiran cuan.
4: Pendengar, saat ini kita akan ikut informasi perakhiran cuaca hari ini di wilayah Provinsi Riau bersama BMKG Kota Pekanbaru. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama analis BMKG Mbak Putri. Halo Mbak Putri, selamat pagi.
5: Iya, selamat pagi.
4: Silakan laporannya.
5: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Cuaca pada pagi hari diperkirakan terdapat potensi terjadinya kekaburan udara akibat asap hingga berawan, di mana hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Singingi, Kepulauan Meranti, Kampar, Pelalawan, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Kemudian pada siang hingga sore hari masih terdapat potensi terjadinya kekaburan udara akibat asap hingga berawan, di mana hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Pelalawan, Kampar, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Kemudian pada malam hari juga masih terdapat potensi terjadinya kekaburan udara hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu. Dan pada dini hari juga diperkirakan udara kabur hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai. Peringatan dini pada hari ini waspada akan terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Singingi, Kepulauan Meranti, Kampar, Pelalawan, dan Kota Dumai pada pagi, siang atau sore, serta malam dan dini hari. Suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 99%. Arah angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, pada hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Sementara itu untuk informasi titik panas atau hotspot, update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 2.905 titik, di mana satu titik diantaranya terdeteksi di wilayah Provinsi Riau, yaitu di Kabupaten Indragiri Hulu. Demikian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
6: Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini.
7: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: nggak usah mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Bangga, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, dek.
3: Nah, ajo dah kawai si kuhaga kunyak sayo. Kawai ni kelap-kelip gua kerji, khik menewat abek-abek ni majuntai. Cocok nian pakainya bantu kan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Kira budak amalah mapi api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat je matian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La. Nya kesambil nyanyi pe lah. Takkan inyak diliat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
4: Allah Susi, mak bantu kau dan iku.
3: Iyo, bantu mak bangi, wih jemaat tetangga masa kau mak bantu.
4: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
3: Masa?
4: Ya Allah, bejuntai kaji Allah.
3: Iyo lah.
4: Nang air tancap.
3: Lau ya.
4: Lau Susi, beli ni apa iku sih?
3: Beli demol lah. Kiku gua kaji sekali keren gua kaji mak ada di pasar biasa. Wali demol.
4: Hagalan yang beli kau kajong kok.
3: Alamak mampu mahawat kutisa injus mahal mahal gani harga pandai juga pirak ganza berjuta-jutaan pokoknya mahal
4: di
3: mawanya duku cancang kon jangan duku cancang kon jasa kabut terbangak kena tano ribah
4: jatuh bahai mak takut bapak ini sama tobat-tobat sombong nena uzubillah min zalik amit mutang-mutang aneh sepenting kelihatan glamor kini muatuh.
3: Kasako tetangga no panas badannya uling ngeliatnya makai kawai hilau kabo lagi hitung ya gambeli ko enggom ni ya walaupunnya juga sebelum dengan hutang sebenarnya juga mengedok duit tapi bodoh amat sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan, jangan hidup karena gengsi.
5: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: pagi tuan dan puan, kembali menemani di kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar
1: dan saya Renhar.
0: Informasi pertama, Cik Tuan dan Puan, Festival Ting 2026 yang berlangsung di seluruh Indonesia termasuk di Livermore Pekanbaru, puncak acara dilaksanakan Minggu 11 Oktober 2026. Pemimpin Pegadaian Pekanbaru, Agus Riyadi, mengatakan bahwa melalui kegiatan edukasi dan juga interaktif ini, Pegadaian siap menjadi bagian dalam pengelolaan investasi finansial dengan nyaman. Dikatakan acara ini berlangsung mulai tanggal 5 sampai 31 Oktober 2026 dipusatkan di perbelanjaan ternama di 12 kota seluruh Indonesia. Acara ini menghadirkan pengalaman berinvestasi emas secara tenang dan juga mudah. Informasi lainnya.
1: Pemerintah Provinsi Riau mulai merobohkan bangunan kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera atau BWSS 3 di Jalan Cutnyak Dien, Pekanbaru. Pembongkaran menggunakan alat berat tersebut dilakukan untuk membuka akses jalan alternatif yang menghubungkan Jalan Cutnyak Dien dengan Jalan Pepaya. Pembangunan jalan menghubung ini ditunjukkan untuk mengurai kepadatan lalu lintas, terutama di kawasan Jalan Jenderal Sudirman yang menjadi salah satu jalur utama mobilitas masyarakat di pusat kota Pekanbaru. Pelaksanaan tugas Kepala Dinas Pekanbaru, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, Zul Fahmi mengatakan pembongkaran bangunan BWSS 3 menjadi langkah awal realisasi pembangunan jalan alternatif tersebut. Zul Fahmi juga menjelaskan, selain bangunan BWSS 3, kantor arsip Badan Pertanahan Nasional di Jalan Pepaya juga direncanakan untuk dibongkar. Namun, proses pembongkaran bangunan tersebut diproyeksasikan baru dilaksanakan pada 2027 mendatang.
0: Sekian kabar berita.

FM Belfort 0761236606, WhatsApp 0811760909, Facebook, Instagram RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Ge, tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
1: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah bu, biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
4: Cik Tuan dan Puan, kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan yang perlu kita perhatikan bersama. Sebab kemiskinan bukan hanya soal pendapatan yang terbatas, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pendidikan, mengakses layanan kesehatan, dan memperoleh pekerjaan yang layak. Provinsi Riau memiliki berbagai potensi ekonomi, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Namun, bagaimana potensi tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat? Berdasarkan data Badan Statistik atau BPS Provinsi Riau, persentase penduduk miskin pada Maret 2026 tercatat sebesar 6,19%. Angka ini turun dibandingkan September 2025 yang mencapai 6,30%. Meski demikian, jumlah penduduk miskin masih mencapai sekitar 470,80 ribu orang.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Baik, Cik Tuan dan Puan. Kali ini kita akan membahas bagaimana upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan di Provinsi Riau. Apa yang bisa dilakukan pemerintah dan bagaimana masyarakat turut mengambil bagian dalam peningkatan kesejahteraan keluarga. Cik Tuan dan Puan, sebelum kita membahas cara pengentasan kemiskinan, mari kita pahami terlebih dahulu data yang dirilis BPS Provinsi Riau. Kita bisa melihat persentase penduduk miskin sempat meningkat dari 6.16% pada Maret 2025 menjadi 6.30% pada September 2025. Kemudian, pada Maret 2026, angka itu turun menjadi 6.19%. Artinya, Cik Tuan dan Puan, pada periode terakhir tersebut terjadi penurunan sebesar 0.11 poin persentase. Ini merupakan perkembangan yang positif, tetapi bukan berarti persoalan kemiskinan telah selesai. Ada satu hal lagi yang penting diperhatikan. BPS mencatat bahwa pada Maret 2026, persentase penduduk miskin di perkotaan menurun dibandingkan September 2025. Sedangkan di perdesaan justru meningkat. Kondisi ini mengingatkan kita bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak bisa menggunakan satu pendekatan yang sama untuk semua wilayah. Kebutuhan masyarakat perkotaan bisa berbeda dengan masyarakat perdesaan yang bergantung pada pertanian, perkebunan, perikanan, atau pekerjaan informal. Karena itulah, kebijakan pengentasan kemiskinan harus didasarkan pada data dan kondisi nyata masyarakat di daerah, setiap daerah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk menjaga dan memelihara

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, Cik Tuan dan Puan, berita pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya, Reinhard Avana. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendorong turnamen sepak bola antar klub menjadi wadah pembinaan atlet muda sekaligus memperkuat kebersamaan masyarakat. Hal itu disampaikan saat penutupan turnamen sepak bola Harapan Muda Cup 1 di lapangan sepak bola Harapan Muda Desa Banglas, Minggu 11 Oktober 2026. Sekretaris Daerah Haji Sunan Rijauzah SH mengapresiasi panitia dan seluruh pihak yang telah menyukseskan turnamen selama 48 hari tersebut. Kompetisi ini diikuti 96 tim dan menjadi ruang bagi para pemain untuk menunjukkan kemampuan serta menjunjung tinggi sportivitas. Menurut Sunan Ri, kegiatan olahraga seperti ini memiliki peran penting dalam menyalurkan minat dan bakat generasi muda. Selain mengejar prestasi, turnamen juga menjadi sarana mempererat persaudaraan dan silaturahmi antar klub maupun masyarakat. Ia mengingatkan bahwa kemenangan dan kekalahan merupakan bagian dari pertandingan. Karena itu, seluruh pemain diharapkan tetap menjaga sportivitas dan menjadikan kompetisi sebagai kesempatan untuk meningkatkan kemampuan. Sementara itu, Ketua Panitia Husni Setiawan mengatakan turnamen berlangsung selama 48 hari dengan melibatkan 96 tim. Ia bersyukur seluruh rangkaian pertandingan dapat diselesaikan tanpa kendala, berarti dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Baik, Cik Tuan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan informasi seputar komunitas. Cik Tuan dan Puan, sebuah perubahan tidak selalu harus dimulai dari gerakan besar. Kadang-kadang, perubahan justru berawal dari beberapa orang yang memiliki kemampuan yang sama, kemudian berkumpul, saling bertukar pikiran, dan melakukan sesuatu untuk lingkungan sekitarnya. Di Provinsi Riau, kita dapat melihat beragam bentuk komunitas yang tumbuh dari minat, hobi, profesi, hingga kepedulian sosial. Ada komunitas yang bergerak dalam pelestarian budaya Melayu, komunitas membaca yang mengajak anak-anak mengenal buku, komunitas pecinta lingkungan, komunitas fotografi, komunitas musik, hingga kelompok relawan yang membantu masyarakat. Kehadiran komunitas menjadi menarik karena setiap orang bisa mengambil peran sesuai kemampuan dan minatnya. Ada yang menyumbangkan tenaga, berbagi pengetahuan, mengajarkan keterampilan, atau sekedar menyediakan ruang untuk saling mendukung. Melalui program seputaran komunitas, kita akan mengenal lebih dekat kegiatan komunitas di Riau. Apa yang mereka kerjakan dan tantangan yang dihadapi. Kita jeda sejenak, Cik Tuan dan Puan, tetap di RRI Pro 4 Pekanbaru.

0: ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatunlah tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Baik Cik Tuan dan Puan, menjalankan komunitas tentu tidak selalu mudah. Ada kelompok yang menghadapi keterbatasan dana, kesulitan mencari tempat berkegiatan, kurangnya relawan aktif, atau tantangan mempertahankan semangat anggota. Di era digital, media sosial bisa membantu komunitas memperkenalkan kegiatan dan menjangkau anggota baru. Namun, keberhasilan komunitas tidak cukup diukur dari banyaknya pengikut di media sosial. Yang lebih penting adalah kegiatan nyata, konsistensi, dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Karena itu, Cik Tuan dan Puan, komunitas perlu memiliki tujuan yang jelas, pembagian tugas yang baik, program yang sesuai kebutuhan masyarakat, serta kemauan untuk bekerja sama dengan sekolah, pemerintah, dunia usaha, dan komunitas lainnya. Bagi Cik Tuan dan Puan yang ingin terlibat, tidak perlu menunggu menjadi ahli atau memiliki banyak uang, Cik Tuan dan Puan. Yang pertama yang bisa Cik Tuan dan Puan lakukan yaitu pilih komunitas sesuai minat dan kepedulian. Selanjutnya, cari informasi kegiatan melalui kanal resmi atau media sosial komunitas. Hadiri kegiatan terbuka untuk mengenal anggota dan programnya. Mulai dengan kontribusi sederhana seperti menjadi relawan, membantu dokumentasi, berbagi keterampilan atau mendukung kegiatan. Dan yang terakhir atau yang kelima, jaga komitmen dan hargai aturan komunitas. Baik Cik Tuan dan Puan, kita lanjutkan setelah lagu berikut ini.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Anyang Pange. Satu di antara makanan setengah berat khas Rokan Hulu yang cukup populer di tengah masyarakat adalah Anyang Pange. Menu ini menggunakan dua bahan baku utama yaitu pange, artinya rotan, dan pakis. Sekilas terlihat seperti urap, tapi beda. Sebab urap menggunakan kelapa parut, sedangkan Anyang Pange menggunakan santan. Pange digunakan adalah umbi tengah rotan yang masih muda dan tidak menggunakan kencur. Sedangkan pengolahannya direbus dengan air kelapa dan diberi garam serta gula. Setelah direbus, pange diiris-iris, barulah dicampur dengan pakis, bumbu-bumbu, dan santan yang telah dimasak sampai kecoklatan. Terakhir, diberi perasan air jeruk. Makanan ini biasanya disajikan saat bulan puasa sebagai menu pembuka puasa sebelum makan nasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, Citu dan Puan, ragam komunitas yang berkembang di Riau, yaitu yang pertama ada komunitas literasi. Komunitas literasi berperan menumbuhkan minat baca, menulis, dan belajar sepanjang hayat. Salah satu contoh yang dapat ditelusuri ialah Rumah Literasi Alfa Duta, Taman Baca Riangkan Hati, dan TBM Ahmad Subari yang tercantum dalam Direktori Sistem Informasi Komunitas Literasi Riau atau yang disebut Silera. Selanjutnya yaitu Komunitas Seni Budaya. Komunitas seni menjadi ruang bagi masyarakat untuk mempelajari tari tradisional, musik Melayu, teater, pantun, sastra, dan berbagai kesenian daerah. Di Pekanbaru, salah satu contoh organisasi yang dapat ditelusuri adalah Komunitas Seni dan Seni Budaya Rumah Sunting. Selanjutnya yaitu Komunitas Lingkungan. Komunitas lingkungan dapat mengajak warga menjaga kebersihan, mengurangi sampah, menanam pohon, serta meningkatkan kepedulian terhadap hutan dan ekosistem. Contoh organisasi yang bergerak dalam isu lingkungan di Pekanbaru ialah Yayasan Hutan Riau dan World Cleanup Day Riau. Selanjutnya yaitu komunitas hobi dan olahraga. Bersepeda, fotografi, musik, berkebun, dan olahraga menjadi contoh kegiatan yang dapat mempertemukan orang-orang dengan minat serupa. Selanjutnya yaitu komunitas sosial dan relawan. Komunitas sosial dapat membantu masyarakat melalui penggalangan bantuan, kegiatan kemanusiaan, pendidikan, dan pendampingan warga yang membutuhkan. Kekuatan utamanya adalah kepedulian dan kerjasama.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
7: Baik, Cik Tuan dan Puan, komunitas bukan sekedar tempat berkumpul karena memiliki hobi yang sama. Komunitas juga dapat menjadi ruang untuk belajar, bertumbuh, menjaga budaya, dan memiliki manfaat bagi lingkungan. Riau memiliki masyarakat yang beragam, kekayaan budaya yang luas, serta banyak persoalan yang membutuhkan kepedulian masyarakat. Melalui komunitas, setiap orang memiliki kesempatan untuk mengambil bagian sekecil apapun kontribusinya. Jangan menunggu memiliki kemampuan yang luar biasa untuk mulai berbuat sesuatu. Kadang-kadang, perubahan justru dimulai ketika beberapa orang bersedia untuk meluangkan waktu, menyatukan gagasan, dan bergerak bersama. Baik, Cik Tuan dan Puan, demikian materi seputar komunitas kali ini. Semoga semakin banyak komunitas di Riau yang tumbuh, saling mendukung, dan menghadirkan kegiatan positif bagi masyarakat.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: 95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, Teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Baju kurung Basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian gundukan duang sebagai limpape rumah Nan Gadang. Kata Basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung Basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung Basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut minsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabo.

Cik, tuan dan puan, di zaman sekarang, mendapatkan hiburan dan informasi memang semakin mudah. Cukup menggunakan telepon genggam, kita bisa mengakses berbagai macam aplikasi, termasuk permainan yang menawarkan hadiah uang. Namun, kita perlu berhati-hati, Cik, tuan dan puan. Tidak semua permainan yang menjanjikan keuntungan bisa dipercaya. Salah satunya adalah judi, termasuk judi online yang sering menawarkan kemenangan besar dalam waktu singkat. Awalnya mungkin hanya mencoba-coba atau sekedar ingin mendapatkan uang tambahan. Tetapi, jika tidak dikendalikan, kebiasaan berjudi dapat menyebabkan kerugian keuangan, konflik keluarga, bahkan masalah dalam pekerjaan. Agar kita tidak terjerumus, Cik, tuan dan puan, ada beberapa tips yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mulai jangan mudah tergiur janji keuntungan besar, dan hindari akses dan lingkungan yang mendorong berjudi, atur keuangan dengan bijak, yaitu dengan pisahkan uang untuk kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, mulai dari olahraga, berkumpul bersama keluarga, dan mengikuti kegiatan masyarakat lainnya. Selanjutnya yaitu berani mencari bantuan. Jika Cik Tuan dan Puan sudah sulit berhenti berjudi, sering berbohong tentang uang, atau mulai terlilit uang, utang, jangan menutup diri, bicaralah dengan orang yang dipercaya, dan mintalah bantuan tenaga profesional atau layanan konseling yang sesuai.

0: Zahara.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Lah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Lah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: Tak jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak ku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha.

0: Jawa mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa okey?
1: Ila nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mau tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak lah badak.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak simpang renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Eh, yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya?
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa, bukan kau?
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Nah, kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku cuba tanya dia dari tadi kan, Lok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ah, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.

0: Ker Suksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

0: Kiambang Bertaut. Batik Kiambang Bertaut adalah batik yang berasal dari Indragiri Hilir, Riau. Batik Kiambang Bertaut ini memiliki makna yang syarat akan keindahan, kesetiaan, harapan, dan pesan moral yang terwujud dalam beberapa motif, seperti motif pantai solop, putik pedada, buah pedada, bunga pedada, buah nipah, pohon sagu, buah kemunting, bunga eceng gondok, bunga bakau, buah bakau, dan motif buah kemunting. Batik Kiambang Bertaut ini dirilis pada 6 Oktober 2024.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: centro berasa.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: 0761-236-2606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Obrolan UMKM Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Cito Nampuan. Kembali kita bersama di program Teras UMKM hari ini, edisi siaran Senin tanggal 12 Oktober 2026. Semoga saja Cito Nampuan sembari disibukkan dengan berbagai kegiatan dan aktivitas siang hari ini, kami temui dalam keadaan selalu afiat tanpa kurang suatu apapun dan senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, Cito Nampuan, hari ini kita akan bersama di program obrolan Teras UMKM bersama owner dari Dapur Tekna. Ya, hari ini kita masih bicara tentang kuliner. Dan hari ini alhamdulillah di studio sudah ada yang akan kita ajak berbincang tentang kuliner dengan topik dari dapur rumahan menjadi cemilan pilihan bersama owner dari Dapur Tekna. Baik, kita sapa dulu narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Uni atau apa ini? Saya panggil Marlina.
1: Uni boleh.
0: Uni boleh. Okay. Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Enggak lalu lo dari malam enggak mikian. bisa akan berbincang tentang kuliner ya kan, iya. Tidak ber-MKM. Terbayang-bayang lo kayak lagu Nusutrana. Oke, Uni Marlina atau di Siko Tekna, singkatan.
1: Singkatan. T adalah sama dengan tante.
0: Iya.
1: Nah, itu ujungnya.
0: Ujungnya.
1: Iya.
0: Semua kalau menggale, awan enggak dapat untung apa? Ujungnya apa, Pak?
1: Iya.
0: Ujung. Kalau ya kalau ujungnya dapat bali sebongkah berlian kan bahaya, nah.
1: Amin.
0: Itu. Hari ini cirebon yang baik mendengarkan melalui Persia FM 95,9 MHz atau melalui RR digital atau yang tengah menyaksikan YouTube Pro 4 hari ini, kita sudah bersama dengan owner Tekna ya, Dapur Tekna. Iya. Nah, Uni Marlina, itu kan kalau awak lihat kan cemilan yang ada kini kan ada peyek, ya kan, ada peyek kacang, kemudian peyek teri dan peyek bayam ya.
1: Iya Pak.
0: Nah kalau dari namanya kan kalau Uni itu biasanya dari Sumatera Barat, dan kita ketahui bahwa ciri khas seorang Sumatera Barat kan bukan peyek. Nah jadi mungkin sedikit bisa menceritakan Uni Ina, kok bisa usaha dari cemilan peyek kok. Gimana ceritanya? Kan lari dari ya kan? Dari daerah Jawa lari ke Sumatera Barat. Nah, biasanya kalau dari Pariaman tuh terkenal dengan ketupat gulai paku, ya kan? Kemudian satenya dan sebagainya. Yeah. Tapi kok Tina kok lari dari jalur? Mbak ceritanya tuh.
1: Dulu masa-masa dulu pernah jualan lontong. Jadi karena
0: lontong gulai paku,
1: lotek, gitulah Pak, yang sejenis lontong kan.
0: Sarapan pagi ya.
1: Jadi karena perekonomian makin apa kan Pak?
0: Persaingan semakin ketat. Kuliner.
1: Jadi cobalah. Nampaklah peyek kan. Belajarlah pertama gimana cara belajar.
0: Itu tahun berapa tuh Tekna? Panggil Tekna lah ya, biar lama enggak.
1: Nah, sip lah Pak.
0: Iya. Tekna Cek Daang.
1: Waktu mula-mula pertama buat peyek 2006 balik Pak. Coba-coba kan.
0: Salam kopi tuh lah jauh, lah lama ya.
1: Iya Pak, kan. Anak masih ketek kan.
0: Lah beranak?
1: Alah Pak.
0: Jadi?
1: Coba-coba lah Pak, karena perekonomian melalui lontong kurang itu. Jadi cobalah.

0: peyek, tengoklah kawan, cobalah order-order kan di kedai-kedai. Alhamdulillah lah Pak, rezeki dia gitu kan.
1: Itu tahun 2006 balik tuh.
0: Siap tuh pas COVID.
1: 2020 lah.
0: 2021.
1: Itu lagi lockdownnya tuh.
0: Itulah Pak. Ambruk lah ya Pak. Apa kan? Pas pula lagi hamil.
1: Pas lagi. Anak yang berapa tuh?
0: Anak yang kedua.
1: Oh kedua. Pas COVID tuh.
0: Iya. Itu Pak kan? Siap tuh berhentilah sejenak.
1: Istirahat dah tu. Menyambung kemasin.
0: Iyo.
1: Menyambung melahirkan istirahat.
0: Ya melahirkan lah yang apa. Siap melahirkan. Cobalah lanjut karena pelanggan dah banyak Pak.
1: Itu waktu yang pertama TNA gue PH apa tuh?
0: PH kacang Pak.
1: PH kacang.
0: Belajarlah minta minat orang PH teri. Tuh ada yang minat. Bayam bisa ndak katanya kan? Insya Allah itu bisa.
1: Tahun 2022 atau lah, tahun berapa?
0: Tahun 2024 lah Pak. Yang, kayak yang bayam 2024, yang teri kacang dari mulai 2006 balik itu lah Pak. Kan?
1: Jadi yang pertama itu kacang sama teri.
0: Itulah Pak kalau semenjak COVID agak apa menyurut, diulanglah lagi waktu pas siap melahirkan, dah banyak.
1: Tahun berapa melahirkan lah?
0: Tahun 2022 Pak.
1: 22.
0: Bulan ampe.
1: Anak?
0: Anak.
1: Produksi.
0: Produksi.
1: Jadi namanya?
0: Shakira.
1: Oh Shakira. Sangka bukan COVID dibuat COVID nah. Shakira penyanyi top itu. Shakira.
0: Shakira. Ya. Nyanyi India Pak.
1: Nah Shakira itu orang apa? Spanyol itu.
0: Iya.
1: Meksiko.
0: Meksiko.
1: Penyanyi bola tuh. Jadi.
0: Itu kan Pak. Mulailah. Yang pelanggan-pelanggan yang lama tuh semenjak COVID ndak itu kan Pak, mulailah menjaring balik.
1: Mulailah ke apa?
0: Iya, memproduk balik kan.
1: Jadi itu untuk memberitahu ke langganan yang lama-lama tuh?
0: Melalui status WA, Facebook Pak.
1: Berarti itu mulai melalui digital ya, promosi digital, Facebook iya. Sama?
0: Facebook sama WA. Nah gitulah Pak setelah itu barulah berjalan dengan lancar alhamdulillah sampai sekarang.
1: Jadi tahun 2004 berarti Pak Bayam baru 2 tahun ya. Dari yang ketiga mana Pak kacang teri Bayam yang paling banyak disukai oleh konsumen apa?
0: Kacang Pak.
1: Kacang ya.
0: Teri nomor 2.
1: Itu ini belajar sama kan PE kan orang biasa kan maaf apa dari Jawa. Nah, ini lo belajar dari orang Jawa aja enggak?
0: Enggak Pak. Pertama ada tetangga dia mah PE jadi tengok
1: orang
0: Bengkinang.
1: Orang Bengkinang.
0: Tuh tengok kan Pak gimana caranya minta tunjukkan lah.
1: Supaya nyerenyah ya.
0: Jadi kalau orang apa ke Pak kurang resepnya Pak kan. Tuh payla pulang kampung. Siap pulang kampung tuh pas pula family buat paye. Tanya detail-detail kan gitu.
1: Jadi gimana? Boleh kajian paye kan sudah mendunia.
0: Itulah, ya
1: kan?
0: Pak.
1: Di Sumatera Barat biasanya orang yang ahli-ahlinya kan dari Jawa ya kan. Paye itu kencurnya teraso dan sebagainya. Nah, untuk saat ini peyek, peyek kacang, bayam, teri itu selain dipromosikan di media sosial, kamu aja yang taruh lah.
0: Kalau saat itu di kejaksaan, kadang orang Bang Riau pesan, apa orang Medan, orang Jakarta, ada apalah Pak gitu, alhamdulillah.
1: Jadi banyak ya. Untuk saat itu kan seperti kacang, apalagi seperti mau lebaran sebagainya itu kan perubahan harga tuh. Nah, kalau kini kok yang nampak di YouTube apa kan, di layar YouTube apa kamera kita, apa namanya itu ukurannya berapa?
0: Kalau itu ukuran 1 on, Pak.
1: Berat ya, 1 on. Mm-hmm. Dihargai berapa, nah?
0: Harga 12.000.
1: 1 on 12.000. Itu kacang mau teri sama?
0: Beda, Pak.
1: Oh, beda.
0: Kacang 12.000, teri 15, bayam 13.
1: Itu memang bayam dapat teri.
0: Teri 15.000,
1: Pak. Oh, teri 15, bayam 13.
0: 13. Kacang 12.000.
1: Lebih mahal bayam ya? Daripada kacang ya?
0: Mahal teri, Pak.
1: Oh, teri
0: ya?
1: Iya kan, tapi kan
0: pada kacang mahal ya bayam. Soal bayam tuh susah cari, Pak.
1: Itu bayamnya, bahannya bayam apa tuh? Nah.
0: Bayam kampung, Pak. Harus daun yang lebar-lebar, yang yang gimana, yang enggak loyo, agak menegang gitu, Pak.
1: Kalau bayam Malaysia kan banyak juga tuh kan. Ada bayam Malaysia itu kan keras-keras juga kan, ya. Itu bisa dipakai juga, ya.
0: Bisa, bagi yang apa kan, Pak, tengok adonan peyeknya, Pak, adonan bumbu-bumbunya kan.
1: Untuk saat ini dengan harga segitu mesti terjangkau enggak? Karena bahan-bahan kan banyak, kayak tepung naik, semua naik, ya kan? Itu penjualan gimana, Tana?
0: Insya Allah penjualan alhamdulillah lah, Pak. Walaupun sikit-sikit pi, alhamdulillah gak ada lah rezeki itu, Pak.
1: Setidaknya bisa belikan sekarung beras ya.
0: Nah ya, pernah menambah lah, Pak.
1: Sekarung beras dan semoga berlian. Bang Toyib. untuk saat ini, kan sudah dikenal di media sosial, baik Facebook, WA aja. Pernah nggak dibawa orang tuh keluar kota untuk oleh-oleh atau sebagainya?
0: Pernah, Pak, ke Bandung.
1: Terbalik ya?
0: Ke Malaysia.
1: Malaysia? Wah, luar biasa. Do go internasional loh.
0: Amin.
1: Ya kalau keluar negeri kan go internasional dalam apa ya?
0: Itulah, Pak, kawan ke mau ke Malaysia untuk oleh-olehnya, katakan untuk adiknya, kan?
1: Tapi saat ini, nah, yang nampak di kamera kita itu. PJ apa packingnya itu nggak ada labelnya, nah?
0: Ada, Pak, karena buru-buru tadi labelnya.
1: Oh, masalah pakai baju tapi nggak ada KTP-nya kan?
0: Nah, itulah, Pak. Kena waktu apa kan hujan ya. Apa terburu-buru adalah nanti aja lah.
1: Masalahnya kalau ada namanya kan bagus. Mulai bergabung dengan FKB bila, nah?
0: Mulai FKB 2026 bulan 1 loh, Pak.
1: Bar 2026 berarti adalah 10 bulan ya?
0: Nah, iya, Pak.
1: Jadi dari bergabung 10 bulan itu dengan FKB di bawah pimpinan Pak Masril sama Ibu Desi, sudah apa yang dapat dapat dari bergabung dengan FKB?
0: Alhamdulillah, Pak, sudah dapat ilmu, sudah dapat rezeki lah dari sana.
1: Untuk bagaimana memberikan pelayanan yang baik, ya kan? Kemasannya pun supaya lebih menarik.
0: Lebih menarik lagi, yang ditunjukkan.
1: Jadi karena yang saat ini yang nampak ini kan karena buru-buru jadi tidak nampak tulis apa mereknya.
0: Iya ya.
1: Mereknya apa nanti?
0: Dapur Teknan.
1: Dapur Teknan ya. Jadi kata ajudan saya, karena mau ditinggal nggak, Pak?
0: Enggak.
1: Mau ditinggal enggak?
0: Iya, ditinggal ya. Ini tapi cicip lah, Pak. Mana tahun Bapak kan tertarik ada yang lain kan.
1: Kalau dicicip enggak terasa enak ya, Des. Dimakan.
0: Iya.
1: Kalau dicicipi cuma terasa garamnya aja bumbunya. Pak, ya tolong dicicipi, Pak. Ya kan dicicipi. Wah, ini gimana garamnya, Pak? Mantap, gitu.
0: Iya.
1: Kalau dimakan, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya lah, Pak.
1: Kalau cicipi dia gitu sekete kan pulangnya lah. Baik, nah, kalau boleh tahu, nah, dari sebanyak yang ada ke orderan itu paling banyak konsumen kita dari daerah mana, nah? Yang banyak membeli ini.
0: Yang daerah Pekanbaru. Daerah kalau untuk lebaran-lebaran Pekanbaru, Medan, Jakarta.
1: Jawa.
0: Ya, ini untuk
1: oleh-oleh.
0: Oleh-oleh orang kan, Pak.
1: Jadi kalau pas lebaran tuh harganya tentu sedikit naik.
0: Iya, Pak, karena bahan naik kan, Pak.
1: Terus apa untuk biaya transportnya ditanggung pembeli atau apa, nah?
0: Enggak, kita udah memasukkan ke situ. Jadi
1: tergantung ongkir.
0: Jadi pelanggan enggak kecewa apa gimana ya kan.
1: Iya.
0: Kalau kita minta ongkirnya lagi nanti jadi ada apanya lah Pak. Enggak kecewa, oh ongkirnya sekian, apa sekian.
1: Kadang-kadang enggak ada ongkirnya daripada biaya.
0: Nah, iya Pak.
1: Biaya 2.000, ongkir 25.
0: Nah, itu ya Pak.
1: Iya kan? Iya kan?
0: Iya Pak.
1: Jadi kalau saat ini Ninda berdomisili di mana? Tinggal di mana?
0: Tinggal di Panam, Taman Karya.
1: Taman Karya.
0: Mm-mm.
1: Bukan Dua Karya ya?
0: Enggak, Taman Karya.
1: Tamannya bisa berkarya.
0: Mm-mm.
1: Termasuk penduduknya.
0: Iya.
1: Ya, berkarya dengan PY.
0: Berkarya.
1: Jadi berarti Ninda dari tahun 2016 sampai saat ini lebih kurang udah lumayan ya, 10 tahun Ninda.
0: Iya Pak, jangan.
1: Berarti anaknya pun udah besar-besar. Untuk suami sendiri gimana nah? Semua keluarga mendukung gak ini, UMKM nih?
0: Alhamdulillah mendukung Pak. Gak ada larangan lah
1: ya
0: Pak.
1: Iya. Masalah kata orang kini kan menambah cuan, ya enggak?
0: Nah iya Pak.
1: Cuan. Yeah. Jadi untuk saat ini nih berdasarkan orderan atau memang kita setiap hari itu membuat peye ini?
0: Kalau saat ini karena sepi apa kah Pak? Dalam seminggu 2 kilo Pak.
1: Kita taruh di warung-warung atau gimana tuh?
0: Nah. Ya orang pesan, taruh di warung gitu.
1: Jadi kalau orang pesan ini memang ukurnya harus memang satu on ini atau gimana? Enggak,
0: per kilo Pak.
1: Kalau di warung-warung gimana?
0: Kalau warung ada bungkusan untuk warung kecil-kecil. Oh,
1: yang kita lihat ini hanya sebagai contoh di studio aja ya?
0: Iya. Ada contoh apanya?
1: Ada. Bukan. Yang kecil-kecilnya boleh?
0: Ada.
1: Oh, boleh. Itu kalau di warung harga berapa kayak gini? Nah ini kan untuk sekali makan.
0: Iya,
1: ya, kan?
0: Ini harganya kalau kita naruh di warung harganya 3,5. Nanti
1: orangnya 5.000.
0: Jual 5.000.
1: Cuma numpang naruh aja ya?
0: Nah iya Pak.
1: Untuk 1.500.
0: Iya itulah orang kedai yang.
1: Kalau awak baso kampung awak betul lumus awak enak.
0: Iya.
1: Angin awak tiga setengah.
0: Iya Pak.
1: Gadang untungnya lah.
0: Gadang untung orang.
1: Iya kan?
0: Iya Pak.
1: Jadi untuk Ina kan selain tinggal di Panam di itu karya apa kan?
0: Taman Karya.
1: Taman Karya. Jadi untuk orang-orang yang mungkin daerah lain apa itu untuk pesan itu gimana nah? Melalui online atau gimana?
0: Melalui WA Pak.
1: WA berapa nomornya nah?
0: 08 12 0812 75 75 73 53 18.
1: Itu paling sedikit berapa ordernya nah?
0: Kalau orangnya pesan?
1: Iya. Yeah.
0: Kadang ada 10 kilo, ada 5 kilo.
1: Paling minim. Karena orang pesan Bu Ina minta 2 on kan enggak mungkin gitu.
0: Oh ya.
1: Minta dibikin kan misalnya kayak bayam atau kayak teri kacang itu.
0: Per kilo dia Pak.
1: Sekilo ya.
0: Ya
1: sekilonya sekilo. Berapa nah?
0: Kalau saat ini kalau teri kalau kacang 110.
1: Kacang 110.
0: Kalau teri 125.
1: Teri 125.
0: Kalau bayam 120.
1: Beda-beda 5.000.
0: Iya, beda-beda Pak.
1: Beda-beda 5.000.
0: Kan per kilo beda dengan per on Pak.
1: Itu. Jadi bagi yang pendengar kita ataupun yang menyaksikan YouTube kita yang ingin merasakan bagaimana rasanya peye dapur Tena ini tadi di 08 12 75 73 53 18 itu WA sekalian.
0: WA sekalian telepon biasa.
1: Telepon biasa ya. Selain di WA sama Facebook, di IG atau di TikTok kan sekarang lagi musim TikTok nih promosi. Ada enggak nak?
0: Di belum ada Pak.
1: Belum
0: soalnya
1: ada.
0: Ya WA sama Facebook itulah yang sering yang mesan. Ya, kalau TikTok jarang buka.
1: Jarang buka ya.
0: Iya Pak.
1: Jadi paling jauh itu ke Bandung sama Jakarta ya nak?
0: Iya Malaysia satu.
1: Malaysia ya. Ke Medan juga kalau Medan. Pas Lebaran.
0: Pas Lebaran banyak.
1: Itu transaksi gimana tuh? Nah, kalau yang jauh-jauh itu, mereka transfer dulu atau barangnya disampai baru transfer atau transfer dulu atau
0: transfer gimana? Dulu orang Pak.
1: Transfer dulu ya. Mm-hmm. Berarti ini butuh antara pembeli sama penjual harus ada komitmennya ya.
0: Iya ya Pak.
1: Kepercayaan ya.
0: Iya.
1: Ya kalau ditransfer atau enggak dikirim payahnya kan lumayan juga toh.
0: Iyalah.
1: Lumayan marahnya.
0: Terus sampai tenda katanya kan.
1: Iya kan. Tapi dengan kepercayaan ini ya. Jadi ketika bergabung sama FKB di bawah pimpinan Pak Mas Lemo Bude sini, itu sudah izin usaha halal apanya? Izin usahanya sudah ada?
0: Sudah. Udah. Halal, prit, NIP, dah semuanya Pak.
1: Itu dilakukan ketika sudah bergabung di FKB. Mm-mm. Berarti Pak Mas dan kawan-kawan yang apa mengurusnya ya?
0: Iya ya Pak.
1: Berapa lama tuh nah?
0: Tidak lama lah Pak, kalau langsung diurus seminggu paling lamanya Pak.
1: Jadi untuk konsumen kita nggak perlu khawatir lagi ya. Izin usaha sudah ada, halalnya sudah ada, ya. Jadi sudah terkreditasi bahwa ini makan cemilan ini seperti tadi dari dapur rumah menjadi cemilan pilihan.
0: Yeah.
1: Tapi pilihannya pas untuk makan.
0: Icip-icip ya Pak.
1: Iya, menambah lauk.
0: Iya.
1: Mengurangi pengeluaran.
0: Iya.
1: Biasanya pakai ikan, pakainya udah enak.
0: Iya.
1: Makanya asistennya si Aang kan itu ajudan saya itu kan maunya peteri. Enggak bisa jadi kelas.
0: Ada peteri.
1: Belum ada pe kakap kan?
0: Belum ada kakap. Kebesaran Pak.
1: Makanya jadi kalau sedikit korupsi kelas teri aja. Bisa kelas kakap.
0: Iya.
1: Maksudnya korupsi pe ya kan?
0: Iya.
1: Kalau kawannya dapat 2 dia 2,5.
0: Iya.
1: Jadi nah kalau sekarang ini kan akhir-akhir ini kan dengan ada kabut asap ini kurang nggak permintaan dari konsumen?
0: Iya Pak,
1: dengan kalau cuaca yang seperti
0: dengan ini, cuaca sih sekarang ini memang agak menyurut lah Pak. Ya itulah.
1: Agak berkurang ya?
0: Iya kan? Gimana lagi Pak? Dengan
1: cuaca kabut asap ini ya?
0: Iya berdampak jadinya Pak.
1: Walaupun hujan sudah mengguyur Pekanbaru, namun tetap apalagi kemarin tuh daerah Panam lebih pekat itu asapnya. Jadi Cik dan Puan, di depan kita ini ada peyek kacang, peyek teri dan peyek bayam. Dan satu kilonya tadi untuk peyek teri itu 110.
0: Kalau kacang 110.
1: 110.
0: Teri 125. Bayam 120.
1: Itu dia.
0: Yeah.
1: Jadi untuk Anda yang ingin pesan boleh di nomor tadi yang sudah disampaikan. Apalagi kan di awal lagi juga puasa nih,
0: ya
1: kan? Enak ya.
0: Iya. Bisa cemilan tuh.
1: Lebaran bulan 3, puasa kan bulan
0: 2. Ya.
1: Sekarang udah bulan 10. Hanya beberapa bulan lagi. Jadi bisa di 08 52 75 73.
0: 08 12 75 73 53 18.
1: Iya, atas nama
0: Dapur Tekna.
1: Dapur Tekna ya. Baik, Cik Tuan dan Puan, jangan kemana-mana, kita masih berbincang sama Tekna ini luar biasa. Karena apalagi kalau musim-musim sekarang ini kan daripada keluar rumah lebih bagus
0: cemilan
1: dia peye-peye ya kan di rumah. Juga bisa mengurangi pengeluaran. Nasi pakai itu aja cukup. Baik, masih bersama kami di obrolan Teras UMKM hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bersama owner kita ada Dapur Tekna.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Wah, hujan deras nih. Nggak bisa kemana-mana. Nanti banjir lagi.
6: Bersyukur masih datang hujan. Karena hujan punya peran besar buat kehidupan kita loh.
5: Masa gitu? Emang iya ya?
6: Iya dong. Karena hujan, rumput bisa tumbuh. Bunga-bunga kesayangan kamu juga bisa mekar. Sumur nggak kering. Yang paling penting, hutan bisa tetap hijau.
5: Iya juga sih. Kalau misalnya nggak ada hujan, nggak ada air. Ntar aku nggak bisa mandi. Susah deh kalau misalnya aku mau tampil cantik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Sadarkah Anda, Indonesia tercatat sebagai negara kedua penyumbang terbesar sampah plastik ke laut? Jumlah produksi sampah plastik di Indonesia 5,4 juta ton per tahun. Ini berdampak pada 100 ribu hewan laut yang mati per tahun. Bahkan, Indonesia menghabiskan 200 ribu plastik per menit. Padahal, sampah plastik membutuhkan waktu 500 hingga 1000 tahun untuk bisa terurai. Mari bersama kita lakukan diet kantong plastik. Diet kantong plastik adalah usaha untuk mengurangi pemakaian kantong plastik atau mengurangi produksi sampah plastik.
8: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
9: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
10: Kabut asap merupakan bencana nasional. Kabut asap yang diakibatkan oleh pembakaran hutan dan lahan dapat berdampak buruk pada kualitas udara dan kesehatan.
11: Bagaimana pencegahan agar tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan?
10: Ketika musim kemarau, jangan sembarangan melakukan pembakaran, terutama hutan dan lahan.
11: Lindungilah bumi kita. Stop membakar hutan dan lahan.
12: Saudara, Anda sedang mengikuti obrolan UMKM Pro 4.
1: Terima kasih Cito Rambuan, masih bersama kami di Pro 4 UMKM Baru Suara Budaya Riau di obrolan terasa UMKM dengan owner kita Dapur Tena. Cuman Tena, masih semangat.
0: Semangat, Pak.
1: Apalagi kalau ada yang order Tena.
0: Iya, 45.
1: Iya. Itu 2:1. Kalau 2 kilo, 1 kilo entah, Pak.
0: Iya.
1: Baik, Cito Rambuan, kita tadi sudah berbincang dengan owner Dapur Tena tentang bagaimana mulai dari pembuatannya, resepnya dan sebagainya, ya kan? Ada tiga jenis varian. Kedepannya Tekna ada enggak selain peyek bayam, teri dan kacang kok? Ada yang ingin buat peyek yang lain kan? Kan banyak tuh. Misalnya kacang kedelai dan sebagainya itu kan? Ada enggak apa? Kan bumbunya baik itu peyek teri, peyek kacang atau peyek bayam, bumbunya sama kan?
0: Sama Pak.
1: Cuma toppingnya istilahnya ya kan, kalau es itu kan topping yang beda.
0: Belum pernah mencoba Pak, jadi
1: kayak kacang kedelai.
0: Kacang kedelai, kacang hijau, belum pernah mencoba. Tapi besok-besok mau dicoba karena ada pula yang menanya.
1: Karena setahu saya, kayak kacang kedelai itu lebih gurih. Di samping itu banyak isinya.
0: Iya.
1: Kalau bahasa kampung hanya ketek-ketek.
0: Iya.
1: Kalau iku kan kadang-kadang kok. Itu. Jadi untuk saat ini Tena dalam produksi peyek itu masih sendiri aja, enggak ada dibantu anak-anak atau apa gitu.
0: Enggak, sendirian aja, Pak.
1: Masih sanggup ya. Untuk sekilo peyek itu bisa berapa lama dari pembelian bahan sampai proses selesai itu memakan waktu berapa lama tuh, Tena?
0: Pembuatannya?
1: Ini mulai dari mengadonnya.
0: Mengadon 1 jam Pak.
1: 1 jam selesai tuh.
0: Selesai.
1: Untuk satu kilo. 1 kilo ya.
0: Ya 1 kilo peyek 1 jam mengadonnya selesai. Kalau pembuatannya 1 jam setengah.
1: 1 jam setengah.
0: Masaknya.
1: Karena itu untuk membuat rapuh ini kan rapuh sekali nih Tena. Itu resepnya apa tuh nah Tena?
0: Resepnya pakai
1: bahan-bahan yang diperlukan lah untuk sehingga kualitasnya betul-betul luar biasa ini ya kan.
0: Tepung ubi, tepung beras.
1: Pakai tepung ubi ya?
0: Iya Pak, itu yang merapuhkan Pak.
1: Kalau dulu saya tahunya dikasih telur gitu, enggak ya?
0: Iya, telur ya Pak. Tepung ubi, tepung beras, telur, kencur, bawang putih, ketumbar.
1: Kencur nggak pakai ya?
0: Kencur pakai Pak.
1: Pakai juga ya?
0: Ya kasih kunyit supaya nggak.
1: Saya baru tahu nih ada apa tepung pakai tepung ubi.
0: Ya itu yang merapuhkan Pak.
1: Oh kalau bahasa kampung Aang tuh nggak tepung ubi dong?
0: Tepung panci.
1: Nggak. Tepung tapioka.
0: Oh beda Pak.
1: Nggak ya?
0: Tapioka beda Pak.
1: Beda seperti tepung ubi ya?
0: Ini beda. Kalau tepung kalau pakai tepung tapioka dia blendir Pak.
1: Oh gitu ya? Nggak rapuh ya?
0: Kurang apa rapuh Pak?
1: Jadi bagusnya tuh tepung ubi.
0: Memang
1: ya?
0: Memang tepung ubi. Itu membuatnya rapuh, gurih.
1: Itu pertama Tekna bikin ini memang udah resep itu memang sudah ada. Diajarkan oleh saudara yang tadi.
0: Ya udah diajarin sama teman. Itulah Pak ngapanya kan.
1: Sehingga,
0: kita coba.
1: Jadi, tapi mulai belajar Tena dari 2016 itu kan nggak langsung ujuk-ujuk bisa dijual ya kan. Butuh proses berapa lama Tena bisa menemukan permulanya nih bisa ini oh ini rasanya udah pas ini kemudian rapuhnya sudah pas itu. Langsung bikin atau beberapa kali
0: dicoba Pak. Soalnya kita kan mau jual. Jadi kita tes berapa kelamaannya, berapa apanya pas berapa tahannya gitu. Kita coba terus, kita coba, kita taruh dulu berapa ketahanannya, yang satu, yang dua, yang tiga, nah gitu Pak.
1: Kalau saat ini Tena dalam ruangan kayak gini, ini kan rapuh nih sekarang nih. Itu berapa hari rapuhnya tuh Tena?
0: Kalau di ruangan pakai AC ada 2 minggu.
1: Tahan ya?
0: Tahan.
1: Kalau pakai AC dia malah nggak lembab ya?
0: Nggak Pak, nggak lembab dia. Ke suhu ruangan AC ya, kayak mall, kayak apa gitu kan, swalayan-swalayan, tahan 2 minggu.
1: 2 minggu ya?
0: Ya, kalau untuk luaran kayak kayak orang jual-jual di kedai-kedai, 1 minggu Pak.
1: Baik, Tena. Ada yang sudah ingin bergabung, kita terima. Oke. Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam Bang Heri.
1: Apa kabar my brother?
13: Alhamdulillah baik. Hujan sini.
1: Lagi di mana Bang?
13: Lagi di rumah nggak bisa keluar nih.
1: Oh.
13: Hujan banjir pula lagi.
1: Wah itu kalau wasana bulan sekarang gitu, udah ya? Udah hujan becek nggak ada ojek.
13: Ah, tuh tak ada. Ojek ada.
1: Iya.
13: Mau turun
1: nih. Tapi bagusnya pesan peye nih, Bang.
13: Ya, Bang. Alhamdulillah datang hujan lah ya.
1: Cuaca bagus. Ini Bang, apa yang Bang mau tanyain, Bang? Sama ya. Dapur apa ownernya Tenah nih.
13: Dia apa Bang Eri?
1: Peye-nya ini ada peye kacang, kemudian ada UMKM kita ini ada peye bayam. Kemudian ada petri. Nah, di antara ini mana yang Abang suka ini?
13: Kalau saya pe-nya sama aja semuanya, enaknya sama. Cuman kadang-kadang pe ini yang kita apakan kayak mana menyimpannya supaya dia tidak ibaratnya tahan lama lah ya.
1: Tipnya ya.
13: Tipnya tahan lama dia. Kadang-kadang kan kita ya contohnya lah di plastik dia kan. Pe satu plastik apa itu kan ada ukurannya itu. Kita bikin kan, sudah kita bikin, kita ikat. Sebentar lagi masuk angin. Kan ada gitu.
1: Iya.
13: Ada tempatnya apa seperti apa.
1: Tapi ini seperti yang disampaikan owner Tena ini, Tena ini dia bisa tahan 2 minggu ya, Tena ya?
0: Iya Pak, 2 iya. Minggu.
1: Ada tip khususnya Bang, di suhu ruangan, apalagi kalau dimasukkan di kena suhu dingin, lebih tahan lagi kan ya Bang, bukan lembab. Makanya saya kaget juga.
13: Itu tip yang tadi yang suhu dingin kok bisa dia tidak lembab gitu kan? Apa rahasia dibalik ini?
1: Iya. Kan? Itu rahasia perusahaan. Belilah dapur Tekna.
0: Ya, gitu. Belilah dulu Pak.
1: Nanti boleh nomor Pak Bang Suan. Baik Bang. Nanti Abang boleh order ya.
13: Biasanya ini di mana, di pasar kan, di Indomaret kan?
1: Pesan online juga bisa Bang. Udah termasuk online. Berapa tadi Tena teleponnya?
0: Ceratu apanya Pak?
1: Nomor teleponnya?
0: Nomornya
1: 0812
0: 75
1: 73
0: 53
1: 18. Bang.
13: Peyeknya itu apa pakai kaleng kah belinya atau pakai bungkus apa plastik gitu kan ada itu rumah sakitnya itu. Kita kan enggak tahu. Atau berapa?
0: Kita menjualnya per kilo, Pak.
1: Per kilo.
13: Per kilo kira-kira penilainya.
1: Jadi sekilonya itu kalau peyek kacang itu 110, kalau peyek teri
0: 125.
1: 125, peyek bayam
0: 120.
1: Tapi ini Bang, seperti dikatakan owner tadi, Tena, ini tahan Bang 2 minggu Bang.
0: Tahan.
1: Jadi
13: enaknya kalau pe ini makannya sama pecel.
0: Bukan main tuh Pak.
1: Pak. Iya, Bang Simpson. Iya, di Meral Bang. Di Meral sama yang di simpang apa itu Batu Lipai ada tuh Bang, yang lontong kita makan tuh Bang.
13: Yang paling asli Bang Eri di apa itu di daerah apa ada situ apa no tempat pe apa untuk air itu apa no anu yang pakai perairan itu di situ kan.
1: Iya.
13: Di atas bukit dia itu semuanya orang Tionghoa orang apa makan.
1: Iya.
13: Apalagi ada pe-nya.
1: Jadi kalau Bang Simpson penasaran dihubungi nomor itu sudah termasuk ongkir Bang. Jadi,
13: ya.
1: Boleh Bang Simpson dari Muara Pajar nggak jauh lah ya Bang ya.
13: Boleh lah.
1: Oke Bang. Iya, dapurnya Tekna ya kan? Ya. Oke, makasih Bang.
13: Ya.
1: Kalau mau apa nanti boleh diorder ya Bang. Oke Bang.
13: Ya, terima kasih.
1: Yuk.
13: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Simpson di Muara Pajar, Rindus Padan, Tekna. Jadi beliau ini berpikir ke selama ini kan kita bahwa PE itu setelah dibuka paling lama besok sudah mulai lembab ditanya Bang Simpson rasanya gimana kok bisa tahan begitu sampai dibawa ke Malaysia, ke Jakarta, ke Bandung ya kan, ke Medan itu gimana Tena?
0: Kalau kita untuk di rumah kita ngikatnya pakai karet, bukan satu karet, ikat, dililit. sampai kuat, Pak. Jadi jangan jangan masuk dimasukkan uap angin gitu. Hilangkan anginnya. Kalau ada angin kan, kalau membungkus kan kadang bergelembung loh, Pak. Kita keluarkan gelembungnya tuh. Supaya enggak melempem dia.
1: Kata Ang kalau mengeluarkan angin bersiul. Mambu ya. Ya, bersiul ya.
0: Iya. Ya kan.
1: Itu Bang Arun tuh pemuda masuk angin. Masuk angin terus ya, suruh bersiul.
0: Iya.
1: Jadi itu jadi kalau dibawa ke Malaysia, ke Medan, kalau ke Medan kan itu butuh waktu lebih dari 12 jam itu kayaknya, Pak. Tapi tahan ya kayaknya.
0: Tahan, Pak.
1: Itu enak ya?
0: Iya.
1: Tahan ya.
0: Itu caranya mengikat pakai karet.
1: Bukan tergantung adonan ya?
0: Bukan.
1: Oh, jadi kalau, tripnya tipnya itu bagaimana mempackingnya ya?
0: Iya, packingnya supaya nggak masuk angin gitu kan.
1: Ini biasanya kalau orang umroh apa ada bawa ini nggak, cemilan ini seperti sekarang ini, Pak Tena?
0: Oh, saat ini belum ada, Pak.
1: Baru ke Malaysia ya?
0: Malaysia baru, Pak.
1: Mudah-mudahan nanti ke depannya ini dengan adanya siaran kita ini bisa mereka tahu bahwa P ini bisa tahan 2 minggu ya. Ya, bagaimana cara mempackingnya sehingga betul-betul kedap udara tidak gampang masuk angin.
0: Ya.
1: Seperti Bang Sipton tadi bilang, 2 hari nanti udah lempem ya kan. Tapi ditahan 2 minggu. Baik, ini tanpa terasa kita sudah di penghujung obrolan UMKM hari ini dengan dapur Tekna ini. Nah, ke depan ini apa harapan Tekna dengan dua produk ini, apakah ada berkini untuk menambah variannya seperti yang tadi saya katakan, ada kacang kedelai atau barangkali kacang hijau. Gimana Tekna?
0: Rencananya ada, Pak. Kita tes dulu untuk makan.
1: Tes sekarang. Dulu belum dites.
0: Dites dulu kan cak buatnya, Pak. Yeah. Gimana supaya tahan juga kan? Supaya enggak.
1: Tapi bumbunya masih bumbu itu ya.
0: Iya. Takutnya nanti kacang hijaunya keras. Jadi takutnya patah gigi yang makan. Jadi kita cari yang rapuh sama rapuh.
1: Yeah.
0: Jadi enak dan nikmat ya kan, Pak.
1: Jadi minimal menula, selama orang tua-tua boleh menikmatinya ya.
0: Iya, Pak.
1: Termasuk saya besok udah menula.
0: Iya.
1: Pensiun. Kalau bahasa Jawa pensiun itu.
0: Iya.
1: Jadi luar biasa. Jadi sekali lagi untuk owner dapur Tekna, terima kasih sudah bergabung di obrolan Trans UMKM hari ini di bawah Pak Kindo, didampingi Bu Desi. Tadi ketuanya datang, Pak Masril, tapi beliau ada apa? Tip salam aja. Mudah-mudahan dengan ini ke depan jadi Cirebon yang kita lihat ini ada bukan plastik begini aja, tapi packingnya ini karena buru-buru ada tulisan di situ. Dapur, ya kan? Dapur Tekna.
0: Dapur Tekna.
1: Warnanya putih juga,
0: Apanya, Pak?
1: Warna packingnya kayak gini juga.
0: Iya, putih juga, Pak.
1: Cuma ada tulisan ya.
0: Tulisannya ya.
1: Yang kedepannya lebih baik lagi, ya kan?
0: Iya.
1: Jadi dengan bergabung di FKB, tentunya kita berharap lebih banyak lagi dapat bagaimana mengemas yang baik lagi, kemudian bagaimana promosinya, ya kan, baik di media online dan sebagainya. Kemudian dengan berbincang di obrolan Trans UMKM ini, baik melalui YouTube, mudah-mudahan ordernya tambah banyak.
0: Amin.
1: Jadi ya, yang ada saat ini itu hanya 3 varian saja, yaitu
0: kacang, teri, bayam.
1: Sama bayam. Mudah-mudahan dapur Tekna tambah sukses selalu ya.
0: Amin.
1: Dan bayam tambahnya. Mudah-mudahan kata Ang yang nggak nampak sini bisa ditinggal. Biar dicoba. Jangan dicicipi.
0: Enggak, dicoba.
1: Dicoba. Dicoba untuk makan. Kalau dicicipi bawa pulang.
0: Iya.
1: Terima kasih ya. Uni Marlina, Bu Desi juga sudah mendampingi narasumber kita hari ini di bawah naungan UMKM FKB. Dan Cito Rambuan, obrolan Trans UMKM hari ini Senin 12 Oktober 2006. Sesudahnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Bekasi. Obrolan UMKM hadir setiap harinya pukul 11 siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

Bukit Langkisau. Encik Tuan dan Puan, Bukit Langkisau berada di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Untuk menuju lokasi ini, kita bisa menempuh perjalanan dari Kota Padang menuju Kota Painan, ibu kota Pesisir Selatan. Waktu tempuh dari Padang menuju Painan ini sekitar kurang lebih 2 jam. Sementara dari Painan ke Bukit Langkisau sangatlah dekat, hanya sekitar kurang lebih 15 menit perjalanan darat. Jadi, jika kita datang dari luar Pulau Sumatera, maka kita bisa masuk ke Sumatera Barat melalui Bandara Minangkabau di Kota Padang. Encik Tuan dan Puan, selain Bukit Langkisau, Kabupaten Pesisir Selatan menyimpan daya tarik lainnya, seperti Pantai Caroco dan juga pulau-pulau yang cantik. Kabupaten ini memiliki 57 pulau yang menyimpan potensi wisata. Beberapa pulau yang sudah berkembang sebagai destinasi wisata adalah Pulau Cubada, Pulau Karaba, Pulau-Pulau Babi, dan Pulau Cingkua. Sayangnya, akomodasi di kabupaten ini masih sangat minim. Belum ada hotel berbintang di Kota Painan. Beberapa pulau memang memiliki penginapan semacam resort. Di Kota Painan sendiri hanya memiliki Hotel Melati. Kota ini bisa menyediakan hingga 200 kamar dari berbagai hotel Melati yang tersebar. Namun, jangan jadikan keterbatasan akomodasi sebagai alasan. Bukit Langkisau sangat layak untuk dikunjungi. Bukit ini ibarat mata koin yang menyimpan panorama nan romantis, sekaligus menjadi ajang uji adrenalin, seakan romantisme yang sangat menegangkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh kak, untuk apa kakak bawa tanam-tanaman itu? Mau ditanam di mana?
2: Ditanam di halaman rumah lah, adek. Biar udara kita segar dan tikungan kita juga bebas banjir.
1: Halaman rumah? Memang bisa, kak.
2: Ya ampun, adek, inilah. Pohon itu kan dapat mengurangi kadar CO2 di udara. Terus menghasilkan O2. Jadi, pohon dapat menahan laju air sehingga akan lebih banyak yang terserap ke dalam tanah. Nah, dengan begitu kita bisa terhindar dari bencana alam.
1: Oh, begitu. Aku boleh ikut ya, Kak?
2: Boleh dong.

0: sampah di lapak dan kau. Di ondek banyak pulau sampah kau makan. Cok, oi cok, nampak dia waalnya siapur mencampak sampah di tompek dan kau.
1: Lupa pula aku. Aku yang masukkan sampah ke kantong itu.
0: Lapak dan kau bukan tompek sampah. Copek yang ambil.
1: Maaflah, Bu. Tadi tempat itu kosongnya aku lihat. Makanya aku buang sampah ke sana.
0: Cok, tompek sampah lah disodiokan. Gua ang buang lah di situ. Jangan sembarang juga ang buang.
1: Okeylah, Bu. Kalau begitu, maafkanlah aku. Ya.
0: Jangan oke, Eko. Suap kalau nampak dedean sekali lagi, awas gua ang iya.
2: Perlu kesadaran kita akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Pasar yang bersih memberikan keuntungan bagi para pedagang. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
3: Terima kasih cerita buat Anda bersama kami Perempuan Pekanbaru Suara Budaya Riau. Saat ini pukul 12.04 menit waktu Indonesia Barat, tiba saatnya kami kemanakan surat azan, tanda masuk waktu sholat fardu zuhur untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya. Hari ini, Senin 12 Oktober 2026.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
2: Ah, iya. Lanjut Pak, nanti saya nyusul.
1: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
2: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
1: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam, bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak kita sesama warga saling mendekatkan diri? Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
2: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
3: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

0: kepadanya.
1: Siapa saja yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada makhluk, dia lari menjauh bersembunyi, tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat, merapat, minta ampun kepada Allah. Dan siapa saja yang mengenal dunia, dia pasti tidak akan mencintai dunia. Apa beda dunia dengan akhirat? Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Celupkan ujung jari telunjuk kalian ke samudera yang

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
4: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
5: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: Bos, di sini tempatnya, bos.
1: Ya, di sini tempatnya. Lahannya masih luas. Bisa untuk bisnis di sini.
0: Tapi, bos, hutannya masih hijau. Sayang kalau dibakar. Bisa rusak semuanya nanti.
1: Masih hijau. Kau itu mau hijau atau mau uang? Mari kita bakar.
2: Tolong, tolong, panas, tolong. Ampun, jangan bakar aku. Tolong, aku masih ingin hidup. Aku masih ingin tumbuh hijau dan rindang. Ampun.
1: Sikap yang bijak tidak membakar lahan dan hutan sembarangan. Kalau tidak bijak, kena sanksi 15 tahun pidana penjara dan denda 10 miliar rupiah.
3: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
4: Udah
3: bersihin,
4: Mas,
3: tadi. Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih?
4: Udah
3: bersihin. Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
5: Mina!
4: Ya, Tante.
5: Sini!
4: Kenapa, Tante?
5: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
5: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
5: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
6: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: sampah sembarangan tuh.
1: Dasar, masih muda sudah tidak tahu aturan.
0: Iya betul cakap engkau tuh. Macam mana kita tuh bisa terhindar dari berbagai macam penyakit tuh? Cuba engkau tengok tadi tuh, ibu tuh. Selamba aja wajahnya tuh setelah dia sembarangan buang sampah tuh.
1: Iya, Bu Ana. Apa tidak kebanjiran kota kita nih? Semua warga tua, muda, hendaknya sadarlah ya.
0: Iya,
1: jangan
0: betul,
1: buang sampah sembarangan. Lebih baik buatlah tempat sampah di rumah kita masing-masing. Kan aman.
0: Iya, betul kata engkau tuh. Masa sampah kita, kita bagi ke orang lain? Dan orang lain pula yang menanggung penyakitnya.
1: Iya.
0: Ada aja.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
3: Hey Bim, jangan main handphone kenapa? Bahaya tahu, bahaya.
4: Alah Ran, udah kayak polisi aja kamu ngomongnya.
3: Ya ampun Bim, aku serius nih. Menggunakan handphone saat berkendara itu bukan hanya membahayakan si pengguna handphone, tapi juga membahayakan pengguna jalan lain, tahu nggak sih? Bim, Bim, Bim, awas, ada yang nyebrang tuh. Bim, Bim.
5: Pengendara bijak selalu patuhi peraturan berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Christine Pahlawani.
2: Kenalkan, nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Liburan kali ini kemana ya?
1: Gimana kalau kita ke mall, shopping-shopping, atau kita ke taman kota sambil cuci mata?
2: Kamu ini, Ki, yang tahunya hura-hura terus.
1: Lah, terus kemana dong?
0: Iya, Lan. Memangnya kamu ada ide nggak?
2: Bagaimana kalau kita ke museum aja? Mau nggak?
1: Apa? Ke museum?
0: Iya, Lan. Ngapain ke museum? Paling-paling lihat barang-barang purbakala. Mana berdebu lagi? Apanya yang menarik coba?
2: Kalian ini, museum itu bukan sekedar tempat menyimpan barang-barang purbakala aja. Tapi kecintaan kita terhadap negara ini juga bisa dibangun dengan melihat peninggalan sejarah dan budaya masa lampau.
0: Iya juga ya.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pukul 13, Mbak Wadid waktu Indonesia Barat, Encik Lampuan, selanjutnya kita ikuti siaran berjalan dengan Pro 4 Jakarta hari ini di Suara Budaya Nusantara, Senin 12 Oktober 2026.
2: Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan pendengar Perempat se-Indonesia barengan Ayana Jona Visa. Siang ini siaran budaya Nusantara berjaringan nasional RRI Perempat Indonesia. Kita bakal ngobrolin bareng RRI Kupang.

ini belum ini ya, belum tersambung dengan RRI Kupangnya. Nah, kali ini kita bakal ngomongin tentang tradisi suku Boti di Timur Barat nih ya, Bang Po.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: 92,8 Perempat Suara Budaya Jakarta. Bang Po, coba kita sapa-sapa lagi nih ya. Kita coba sekali lagi nih. Halo. Halo, Kak Jane. Nih, ya, apakah sudah terhubung? Ini ya dengan Bapak Primus.
2: Hubung ya.
1: Nah, dengan Bapak Primus Lake ya. Halo, Kak. Selamat
3: Halo,
1: siang.
3: Selamat siang, Bu. Selamat
1: iya. Siang. Boleh Kak Jane diperkenalkan untuk narasumbernya? Perkenalkan untuk narasumbernya.
2: Baik. Baik, selamat siang pendengar Perempat di seluruh Nusantara ya. Kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dari Kupang kita mengangkat topik tradisi suku Boti di Timur Barat. Nah, dan sudah hadir narasumber kita siang hari ini ada Bapak Dr. Randus Primus Lake MSI selaku peneliti suku Boti. Beliau juga merupakan mantan staf pengajar Fisik Undana jurusan Administrasi Negara dan punya bidang minat khusus ya sebagai studi-studi kelembagaan dan masyarakat adat. Selamat siang Bapak Primus.
3: Selamat siang. Selamat siang, Bu.
2: Iya.
3: Selamat siang, Bu.
2: Iya. Oke, terima kasih Bapak Primus sudah bergabung bersama kami di Suara Budaya Nusantara siang ini. Suara saya Nusantara. Gaung ya, Mpok Najwa ini bergema di sini. Najwa
1: ini bergema di sini.
2: Oke, apakah mungkin bisa kita bincang-bincang dengan Pak Primus?
1: Kita bincang.
2: Waktunya sudah.
1: Iya. Waktunya sudah.
2: Iya. Baik, pendengar, kita akan menyapa Bapak Primus. Selamat siang, Bapak. Bapak
3: selamat siang, Bu. Selamat siang. Iya.
2: Terima kasih. Apa kabarnya siang hari ini?
3: Syukurlah, Bu. Baik.
2: Iya, puji Tuhan. Iya, Bapak Primus, ini kita berbicara tentang tradisi suku Boti di Timur Barat. Tapi mungkin sebelumnya, Bapak bisa menceritakan untuk kita sedikit ya tentang sejarah dan identitas suku Boti itu seperti apa asal-usul masyarakat suku Boti di Timur Barat itu, Pak Primus.
1: Timur Barat itu,
3: Pak Primus. Baik, Bu, terima kasih banyak. Selamat siang, pemirsa. Siang, Boti itu sekarang Boti itu sebenarnya sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, tetapi banyak orang mengenal Boti itu juga sebagai sebuah kerajaan. Nah, asal-usul orang Boti ini menurut informasi yang saya peroleh langsung dari Bapak Rajanya itu Namah Binu sekarang itu orang pertama yang dikenal dengan nama Binu Nasi itu datang dari matahari terbit, dugaan saya itu dari Melaka, dari Melaka, dari Kabupaten Melaka sekarang ini. Nah, kemudian dia bersama-sama dua putranya bergerak ke arah barat dan mereka tiba di satu puncak gunung yang namanya Lulu. Gunung itu namanya Lulu dan mereka berdiam di sana. Kemudian dua putranya itu oleh sang ayah Bapak Binu Nasi itu disuruh untuk berperang. Nah, si bungsu berhasil membunuh musuhnya sedangkan si abangnya, sang kakak tidak berhasil membunuh musuh. Nah, bagi sang kakak, sang adik yang tidak yang berhasil membunuh musuh, dia kemudian diberi jabatan Meo. Meo itu adalah panglima perang.
2: Iya.
3: Dan dia ditempatkan di satu puncak bukit yang lebih pendek, yang lebih rendah. Namanya itu adalah Lunuk Liko atau Lunu Simo. Sedangkan sang abang yang tidak berhasil membunuh musuh, dia diangkat sebagai raja dan kemudian dia ditempatkan atau tinggal di Bukit Lulu yang lebih tinggi yang namanya Lulu Finik. Jadi di sana dua bukit. Bukit yang lebih tinggi itu namanya Lulu Finik, tempat berdiamnya raja, sedangkan bukit yang lebih kecil namanya Lulu Liko atau Lulu Simo itu tempat berdiamnya Meo. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut supaya kita bisa paham, karena nanti sebentar dalam pembicaraan selanjutnya kita bicara ada jabatan-jabatan dalam kerajaan. Jadi kerajaan Boti itu adalah satu kerajaan tradisional yang memiliki struktur organisasi yang jelas sekali. Penguasa tertinggi itu namanya raja. Di bawah raja itu ada satu jabatan yang disebut sebagai Ama Akabut Mipu. Ama Akabut Mipu atau juga diberi istilah Mafefa. Mafefa itu artinya juru bicara. Atau juga diberi nama itu sebagai Atonis. Orang yang menuturkan tutur adat. Jadi di bawah raja itu ada satu jabatan penting sekali yang kalau bagi saya itu saya anggap sebagai wakil raja. Dia itu berperan melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh raja dan diteruskan kepada rakyat. Nah di bawah yang jabatan Amaf Akabut Mepu itu ada dua meo. Meo itu adalah panglima perang. Panglima perangnya ada dua macam. Ada Meo Mone, itu untuk panglima perang laki-laki, dan ada Meo Feto, panglima perang perempuan. Meo Mone, panglima besar apa perang laki-laki, tugasnya itu adalah menjaga keamanan kerajaan, mencegah atau berperang dengan musuh dari pihak luar. Sedangkan, jadi kira-kira sebagai seperti tentara itu. Sedangkan Meo Feto, itu adalah semacam polisi, dia menjaga keamanan dalam kampung. Nah, yang Meo yang namanya Meo Benu itu yang tinggal di Lunuk Liko itu adalah adik dari sang kakak yang sebagai raja di Lunu itu. Nah dia berperan sebagai Meo Mone. Kenapa kemudian ada Meo Feto? Nah satu saat itu ada satu laki-laki dari Amanatun. Itu datang Tefsain. Dia kemudian menikah dengan saudari dari Meo Benu itu dan menikah dengan Meo Benu punya saudari. Kemudian kepada Tefsain itu diberi jabatan sebagai Meo Feto. Maka dia pada saat itu di itu kerajaan Buti itu ada dua yang namanya Meo Mone dan Meo Feto. Nah, di bawah jabatan ini panglima perang itu ada Amaf-Amaf. Amaf-Amaf itu adalah ketua-ketua marga. Dan di bawah ini Amaf-Amaf itu ada To atau rakyat. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa waktu mereka datang dari Malaka, matahari terbit, kemudian mereka tinggal di Lunu. Suatu saat, ada satu orang dari Lunu, di Lunu Finit yang tempat kediaman raja itu, dia turun dari gunung ke satu tempat namanya Upul. Upun itu sekarang itu tempat itu sekarang itu ada terletak di sebelah di bagian belakang rumah Raja Buti sekarang itu. Tempat itu namanya Upun. Di situ dia buat kebun. Nah, orang yang datang bikin kebun pertama di tempat yang nama Upun itu namanya Buti Benu. Sehingga dalam tutur adat sekarang itu tempat Upun itu disebut sebagai Upnam Buit Benu, Upun Boti Benu, tapi bahasa lancar jadi Upnam Buit Benu itu tutur bahasa yang indah sekali. Nah, lama kelamaan itu orang yang lain dari atas gunung Lulu itu turun ikut berkebun di tempat Upun itu dan kemudian yang sekarang itu tempat itu yang kita kenal sebagai Boti itu. Maka nama Boti itu sebenarnya berasal dari seorang laki-laki yang dari puncak gunung Lulu datang pertama kali berkebun di Upun namanya Boti Benu. Maka tapak sekarang itu namanya Boti. Begitu. Itu asal usul orang Boti sekarang yang. Nah, kemudian itu ketika mereka sudah tadi saya katakan bahwa mereka itu ada satu kerajaan, berbentuk satu kerajaan dengan struktur pemerintahan yang jelas sekali. Mulai dari raja, Amaf Akabut Mepu, Meo Mone, Meo Feto, kemudian ada Amaf-Amaf, kemudian To. Sekian untuk sementara.
2: Oke, itu dia tadi ya sudah diceritakan ya dari Pak Primus ya tentang asal-usul masyarakat suku Boti di Timor Barat ya. Ini mungkin dari Pak Primus juga bisa menceritakan untuk kita semua juga tentang hal-hal unik begitu yang menjadi pembeda ya atau jangan menjadi identitas dari masyarakat suku Boti dari komunitas adat lainnya itu seperti apa?
3: Baik Ibu, terima kasih. Jadi sekarang itu Boti itu satu desa sekarang ini.
2: Iya.
3: Tetapi sebenarnya wilayah ulayat yang namanya Kerajaan Boti itu meliputi 7 buah desa. Nah, sekarang yang saya bicarakan itu adalah orang Boti yang tinggal di Desa Boti sekarang ini.
1: Iya.
3: Nah, di Desa Boti itu ada 4 dusun. Nah, ada dusun apa A sampai A, B, C, D. Nah, di dusun A itu ada 4 RT.
1: Mm-hmm.
3: 3 RT, 1 RT, 1 RT, 2 RT, 3 itu yang orang kenal sebagai Boti Dalam.
1: Oke. Okay.
3: Karena apa? Karena mereka orang-orang Boti yang tinggal di 3 RT itu masih menganut aliran kepercayaan Halaika. Nah, sekarang Ibu saya jelaskan sedikit, karena ini Boti ini kan sudah terkenal sekali. Jadi orang sebut kalau pergi ke Boti bilang ada Boti Dalam, Boti Luar. Betul. Yang disebut Boti itu sebenarnya Boti Dalam, Boti Luar itu bukan nama orang di situ. Itu nama yang diberikan oleh orang dari luar untuk membedakan komunitas masyarakat adat di Boti yang ada dua itu. Yang disebut Boti Luar itu adalah orang-orang Boti yang sudah lebih maju, sudah apa menganut agama-agama modern seperti agama Katolik, agama Protestan. Sedangkan yang Boti Dalam itu adalah masyarakat Boti yang tinggal di dusun A yang di 3 RT itu yang sampai sekarang masih menganut aliran kepercayaan yang disebut dengan aliran kepercayaan Halaika. Dan ini mereka itu jumlahnya tidak banyak, sekitar 76 KK atau sekitar 360-an jiwa sekarang.
1: Iya.
3: Nah, kenapa mereka itu bisa berbeda itu karena apa? Mereka itu apa selain mereka menganut aliran kepercayaan, tetapi juga itu mereka itu dikenal dengan orang-orang yang sangat apa kuat memegang adat istiadat sampai sekarang ini. Begitu. Yeah. Jadi itu terkait dengan nama Boti Luar, Boti Dalam.
1: Yeah.
3: Nah, pasti ada keistimewaan-keistimewaan. Memang Boti Dalam itu istimewa, bagi saya itu luar biasa. Sampai sekarang, kalau saya ini kan, saya lahir tahun 59.
1: Yeah.
3: Jadi sedikit-sedikit yang tua-tua, bekas-bekas tua, dulu saya masih dapat, di tahun-tahun 60-an itu. Sebenarnya yang namanya orang Boti Dalam sekarang ini, yang orang Boti Dalam yang punya apa, budaya yang kasih, sebenarnya bukan hal yang luar biasa. Itu orang Timur dulu itu hidupnya seperti itu.
1: Okay.
3: Hanya setelah apa mereka mulai ada modernisasi, terima agama-agama modern, kemudian mereka ada meninggalkan beberapa aspek kehidupan yang sampai saat ini justru masih dipertahankan orang-orang Boti. Jadi waktu saya pergi ke sana, saya juga tidak terlalu heran karena apa yang dipraktikkan orang Boti sekarang sebenarnya itu sudah itu adalah bentuk kehidupan orang-orang Timur dulu, khususnya aku di Pahmeto dulu seperti ini. Nah, mungkin saya lanjut kenapa yang kenapa mereka itu menjadi sangat khusus. Tadi saya katakan bahwa mereka itu adalah penganut aliran kepercayaan yang disebut Halaika. Nah, kata Halaika ini juga mereka sendiri bingung, orang-orang Boti sendiri bingung, tidak tahu Halaika itu artinya apa. Tetapi itu ada juga yang hubungkan dengan ini apa ya, satu pengertian bahwa mereka itu belum apa menganut ali apa agama-agama modern, mereka masih aliran kepercayaan seperti itu. Cuma orang Boti ini punya sistem kepercayaan satu apa yang luar biasa. Mereka itu percaya, sistem kepercayaan orang Boti itu mereka percaya bahwa ini hidup ini dikuasai oleh 3 kekuatan yang besar. Yang pertama itu ada 3 kekuatan agung yang besar yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Itu yang pertama disebut Wisneno. Wisneno itu kalau kita terjemahkan lurus itu seperti penguasa langit atau dewa langit. Begitu. Kemudian yang kedua itu namanya Wispa, penguasa bumi. Dan yang ketiga itu adalah Smanak atau arwah-arwah nenek moyang, arwah-arwah para leluhur. Jadi orang Boti yang Halaika itu mereka percaya bahwa hidup manusia itu diperintah oleh 3 kekuatan agung. Yang pertama Wisneno, dewa langit. Yang kedua Wispa, dewa bumi. Dan yang ketiga adalah Smanak, itu artinya arwah para leluhur. Nah, ini bagaimana mereka memaknai 3 kekuatan agung. Yang pertama, Wisneno dan Wispa itu bagi orang Boti itu layaknya suami istri. Jadi dewa dewa langit dan dewi bumi, kalau mungkin istilah lebih tepat ya, karena hubungan antara apa menurut mereka itu ini dewa langit dan dewa bumi itu hubungan itu seperti layaknya suami istri. Jadi dewa langit atau Isneno itu adalah suami, sedangkan Wispah itu atau dewa bumi itu adalah istri. Nah, Wispah itu, Wisneno atau dewa langit itu, dia memberi bibit kehidupan, dia memberi nafas kehidupan. Sedangkan Wispah itu atau dewa bumi itu dia menerima, memendam, merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Ini ada istilahnya yang sangat bagus. Mereka sebut itu sebagai Amelak Aaikat. Nah, istilah Amelak Aaikat ini itu berkaitan dengan mereka terima bibit dari Wisneno, itu kemudian dipendam, direndam sehingga bibit itu bisa bertunas dan kemudian berkembang. Nah, Wisneno atau dewa langit itu adalah sumber dan pemberi cahaya, yang dalam bahasa orang Buti sebut sebagai Apinat Aklaat. Jadi pemberi cahaya. Dewa apa Wisneno atau dewa langit itu juga adalah pemberi nafas kehidupan, atau mereka sebut sebagai Afe Snasa Onis. Dewa langit itu juga adalah pencipta, yang dalam bahasa sana itu sebut Apakaen. Dan dia juga adalah pelindung, atau yang disebut sebagai Aneot Ahafot. Nah, itu yang apa namanya predikat-predikat yang diberikan kepada apa yang disebut sebagai Wisneno atau dewa langit. Nah, kita sekarang ini ibu, kalau kami orang timur yang berbahasa Dawan, yang walaupun sudah beragama itu menyebut Tuhan Allah itu dengan istilah Wisneno. Jadi Wisneno itu sama seperti yang mereka sebut itu sebagai apa orang Buti itu sebut yang ditujukan untuk dewa langit itu. Nah, yang berikut itu adalah Wispah. Wispah itu atau dewa bumi atau dewi bumi itu, dia itu adalah pemangku, istilahnya itu Amnaifat. Dia itu perawat atau Afafat, pemberi makan Ahaot dan pemelihara Afatis. Nah, jadi Wispah itu atau dewa bumi itu dia adalah pemangku, perawat, pemberi makan dan pemelihara untuk semua ciptaan. Nah, dewi langit, dewi bumi atau dewa bumi atau Wispah itu adalah ibu yang mengandung, melahirkan, membesarkan dan merawat serta melindungi semua ciptaan. Bumi itu adalah tempat di mana semua ciptaan itu berada. Kehidupan manusia dan seluruh ciptaan itu diatur oleh dua kekuatan agung, Wisneno dan Wispah, sehingga manusia itu harus hidup sesuai dengan kehendak dewa langit dan dewa bumi itu sehingga hidup mereka itu bisa bahagia dan sejahtera. Nah, selain itu, orang Boti juga percaya bahwa manusia itu memiliki jiwa yang disebut sebagai semanas. Nah, tubuh bisa mati dan musnah, tetapi jiwa itu tetap hidup. Oleh karena itu, orang Boti percaya pada peran arwah-arwah atau peran semanas. Nah, arwah-arwah atau arwah nenek moyang itu bisa nenek. Kita punya nenek moyang, leluhur, kaum kerabat yang sudah meninggal dunia. Istilah mereka itu ina ama bena yang sudah meninggal, itu yang disebut semanaf. Nah, semanaf ini atau jiwa-jiwa dari arwah nenek moyang itu dipercaya itu bisa membantu sebagai perantara menghubungkan antara manusia yang masih hidup ini dengan Wispah atau dengan dewi bumi. Tetapi seperti tadi sudah dikatakan bahwa ini tiga kekuatan agung, kan kekuatan yang tidak bisa dilihat. Yeah. Makanya untuk berkomunikasi dengan ketiga kekuatan agung ini itu dilakukan dengan cara onen atau sembahyang.
1: Okay.
3: Nah, tapi masalah sembahyang ini ada aturannya, Bu.
2: Iya. Yeah. Yeah.
3: Untuk masyarakat biasa yang bukan raja ya. Apakah dia amaf-amaf, tua-tua adat atau masyarakat biasa, dia hanya boleh berdoa kepada yang namanya semanaf. Kepada arwah nenek moyang saja. Tetapi doa juga ada batasnya, itu hanya menyangkut misalnya sakit penyakit atau keperluan pribadi orang yang bersangkutan. Okay. Dia berdoa kepada leluhurnya sendiri.
1: Oke, Pak.
3: Tetapi
1: mohon maaf Kak Jane, mungkin udah waktunya untuk sesi tanya jawab ya, Kak.
2: Oh iya.
3: Terlalu pendek. Oh, sorry.
1: Gak apa-apa, ceritanya seru banget ini, Pak.
2: Iya, sangat menarik ya.
1: Iya, betul.
2: Untuk mengenal suku Boti di Timur Barat,
1: iya.
2: Pak Primus. Mungkin kita berikan kesempatan dulu ya ke Mpok Najwa, barangkali ada pertanyaan begitu.
1: Iya, kalau dari Jakarta ini ada pertanyaan dari Pak Hares Prasetya di Kupang, di Jogja, mohon maaf. Ini pertanyaannya terkait penjelasan sistem kekerabatan dan meditasi menurut suku Boti itu bagaimana, Pak? Seperti itu.
3: Sistem kekerabatan, kan?
1: Ya, sistem kekerabatan dan meditasi, Pak.
3: Dan dengan apa? Dan apa?
1: Dan meditasi, Pak.
3: Oh, iya. Jadi ya, ini saya sambung sedikit tadi itu, supaya baru bisa nyambung.
1: Oke,
3: jadi
1: boleh.
3: Ini, ya, jadi untuk sembahyang itu orang-orang Boti itu, orang biasa itu hanya bisa sembahyang kepada arwah nenek moyang mereka. Sedangkan kalau berbicara apa sembahyang kepada Wispa Dewa Bumi, itu hanya boleh dilakukan oleh raja. Nah, nanti setelah itu kebutuhan keperluan apa yang disampaikan oleh raja kepada Dewa Bumi, nanti Dewa Bumi itu kemudian melanjutkannya kepada yang namanya Wisneno atau Dewa Langit. Nah, sehingga ini Boti itu sebenarnya itu yang berdoa khusus, hanya berdoa untuk yang dua kekuatan agung itu hanya raja itu. Dan doa raja itu berdoa juga bukan berdoa seperti berkumpul orang macam ada jemaat di mana dia pimpin apa acara sembahyang, tidak. Raja itu dia berdoa seorang diri. Ada tempat khusus para raja itu berdoa. Nah, kemudian ini orang-orang Boti ini kan orang-orang yang ini patriark. Jadi itu apa namanya? Kalau mereka berkeluarga itu nanti pihak perempuan itu akan mengikuti suaminya. Tetapi ada aturan-aturan terkait dengan itu. Kalau orang Boti laki-laki dan perempuan yang boleh menikah itu mereka tidak boleh dari marga yang sama, harus berbeda marga. Tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang yang bermarga sama. Dan ada mungkin pertanyaan lebih jelas supaya saya jawab lebih tepat itu.
2: Iya.
3: Halo?
2: Iya. Sistem kekerabatan tadi. Seperti itu tadi.
1: Sistem kekerabatan. Oke, baik. Nah, mungkin untuk yang mau lewat telepon bisa di Jakarta itu di 0213504510. Kalau untuk di daerah Kupang?
2: Ya, di Kupang 0380833499 atau juga di WhatsApp 0811-3820-1043.
1: Oke, mungkin dari Kupang ada yang menelpon atau?
2: Iya, kita terima dulu ya, Mpok ya. Ini kebetulan sudah ada yang bergabung. Halo,
1: boleh.
2: Rompat Kupang. Iya.
4: Cantik.
2: Iya.
4: Saya di Kupang sama Kakak Jen ya?
2: Iya, benar sekali Cikgu ya.
4: Tahu nggak ini siapa yang telepon?
2: Siapa yang telepon?
4: Ciguri.
2: Ciguri ya, benar. Iya, Cigu.
4: Tidak lupa, jangan lupa-lupa lah.
2: Tidak, ya. Tidak lupa, selalu ingat ini.
4: Kakak.
2: Iya. Iya.
4: Juga salam kenal ini. Halo, Naswa yang presenter baru Jakarta.
1: Iya, halo, salam kenal Ciguri ya.
4: Ciguri ya.
1: Iya. Namanya
4: baru soalnya nih, kita kenalin dulu Kak Jen.
1: Iya, betul, salam kenal semuanya.
4: Semoga betah dia di lompat.
2: Oke, silakan Cikgu.
4: Salam kenal buat Bapak Narasumber, Referan Primus Lake. Yang di Ciguri ya, Ciguri ya, karena apa biasa orang Cigu tuh guru Cigu, namanya Ria gitu. Nah, Bapak Primus ini peneliti suku Boti ya, luar biasa. Jadi temanya ini, memang kalau suku, apa nih, tradisi suku Boti ini di Timur Barat ya, termasuk masih NTT ya, ini.
3: Iya, NTT di Timur, Bu. Pulau Timur.
4: Nah, jadi kalau memang dari suku, apa namanya ini tadi, yang yang suku Boti Timur Barat ya, Nusa Tenggara Timur atau NTT ini dikenal sebagai salah satu komunitas adat yang paling teguh menjaga tradisi leluhur mereka. Apa ya? Halaika
2: ya.
4: Di tengah gempuran modernisasi masyarakat Boti dalam memilih untuk hidup mandiri, menolak sekolah formal serta tidak menggunakan listrik atau kendaraan motor. Benar nggak ya, Bapak Narasumber? Ya, ini Pak, kalau dari segi positif ini dan keunikannya kelebihan. Pasti sudah ada, apa namanya, sudah ada kemandirian dan ketahanan pangan, ada kelestarian lingkungan yang luar biasa, terus ada keadilan sosial dan nilai moral, itu sudah terbang. Nah, pertanyaannya dari Tiguria, bagaimana dengan tantangan tradisi di era modern? Seperti akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Satu. Yeah.
2: Yeah.
4: Terus kerentanan generasi penerus. Nah, itu aja seperti pertanyaan figur ya.
2: Yeah.
4: Semoga dari kesimpulan dan pandangan ini, tradisi suku Boti ini bukanlah bentuk ketertinggalan, melainkan sebuah pilihan hidup yang sadar untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Begitu kan, Bapak Narasumber? Itu saja, Kak Jen.
2: Iya, Cigu. Terima kasih banyak. Selamat siang. Salam sehat, Cigu. Iya. Iya, Mpok Najma, itu pertanyaan Bapak Primus. Ada dua.
3: Iya, baik. Memang kalau kita bicara bukti ini, sebenarnya waktu tidak cukup. Ini terlalu panjang, ada banyak sekali.
2: Iya, benar sekali.
3: Secara utuh, tidak bisa satu jam. Tapi, baik, saya coba meringkas. Jadi itu memang sampai sekarang, itu bukti masih orang-orang bukti masih kuat mempertahankan tradisinya. Jadi sampai sekarang itu, kalau saya pertama kali masuk ke Boti tahun 88 pertama kali saya masuk ke Boti. Dan hampir setiap tahun itu saya ke sana saja. Jadi saya ke Boti itu sudah banyak sekali ke sana. Pertama kali tahun awal 90-an saya masuk ke sana itu semua masih menggunakan, makan juga masih di tempurung, pakaian juga masih yang di sendiri di tenun. Apa ini kancing-kancing juga masih dibuat dari apa cendana atau dari tempurung dan sebagainya. Tetapi ketika masuk tahun 2000-an saya ke sana sudah ada yang menggunakan baju kaos, terutama baju kaos yang berasal dari partai-partai politik itu.
2: Iya.
3: Nah, itu berarti sudah ada perubahan. Kemudian waktu itu juga memang Boti belum ada listrik, sekarang sudah ada listrik. Di rumah-rumah penduduk itu mereka menggunakan listrik, hanya di sonak, di istana raja itu tidak digunakan listrik. Dan untuk pendidikan itu Bu, ini luar biasa Bu sebenarnya ceritanya. Jadi orang Boti itu mereka begini, jadi kalau ada dua anak, satu keluarga punya dua anak, satu anak akan dikasih sekolah, satu anak tidak dikasih sekolah. Yang saat anak yang dikasih sekolah itu biasanya anak yang dilihat itu anak yang hidup-hidup, anak yang ceria, nah itu dikasih sekolah itu, yang lincah-lincah itu dikasih sekolah supaya mereka itu bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Tetapi ada satu anak itu yang tidak dikasih sekolah. Itu tujuannya apa? Mereka bilang begini, kalau anak-anak yang sekolah itu kan dia banyak berkenalan dengan dunia luar, mudah dipengaruhi. Mereka khawatir jangan sampai satu saat kemudian mereka punya adat istiadat itu kemudian hilang. Maka untuk menjamin keberlanjutan adat istiadat itu ada satu anak yang tidak dikasih sekolah. Nah, tetapi nanti anak-anak itu dilatih. Jadi mereka sejak anak-anak Boti sejak kecil itu sudah dilatih untuk bekerja, untuk ikut ritual-ritual adat. Mereka tahu jadi semua apa seluk-beluk adat istiadat itu sudah tahu. Nah, kemudian itu tadi saya sambung itu kepercayaan itu orang Boti itu mereka percaya itu begitu percaya terhadap apa Wisnenu Ispah dan Ismana itu kemudian terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu orang Boti adalah orang-orang yang hidup dari pertanian. Ada tiga ritual penting yang terkait dengan ritual pertanian itu. Ritual yang pertama namanya kerja kebun, onen netoflene, kemudian ritual sebelum tanam, onen netchen, kemudian ritual yang paling besar setiap tahun sebenarnya kalau bagi saya itu punya potensi untuk dijadikan event apa wisata itu yang ritual apa memanen hasil kebun itu. Itu satu ritual besar yang disebut sebagai puepah. Dan puepah itu dilaksanakan itu ya itu bisa 3-4 hari itu. Satu upacara yang luar biasa, itu ceritanya sangat menarik itu. Saya ikuti apa ritual-ritual itu dengan rinci sehingga saya tahu apa bagaimana itu ritual-ritual dilakukan, kenapa ritual-ritual itu harus dilakukan dan sebagainya. Kemudian itu juga ada larangan-larangan. Orang Boti itu ada mengenal 3 larangan. Yang satu itu talas, yang kedua itu namanya banu, yang ketiga namanya kae. Talas itu adalah larangan terkait dengan hutan. Jadi di Buti itu ada satu apa lokasi tertentu yang dibuat dijadikan sebagai hutan larangan atau naestalas, itu sama sekali orang tidak boleh masuk. Jangankan mau ambil kayu bakar, masuk saja itu tidak boleh. Nah sekarang kalau saya omong tentang naestalas, kalau kita lihat sekarang hutan larangan yang ada di Indonesia model ini seperti apa? Kan berbeda sekali kalau kita lihat. Yang kedua itu Banung. Banu itu ada larangan untuk memetik dan mengkonsumsi hasil bumi tertentu sebelum waktunya. Di Boti itu ada apa Banu itu atau larangan disebut Banu itu dikenakan pada kelapa dan pinang. Jadi kelapa dan pinang itu tidak boleh dipetik sembarangan walaupun dia sudah masak. Ada waktu-waktunya tertentu baru boleh dipetik. Sesudah itu nanti larangan itu dilakukan lagi. Dan yang ketiga itu kae. Ada larangan yang ketiga. Istilah kaya itu sebenarnya mencakup pengertian larangan dan pantangan. Nah, ada yang misalnya itu terkait dengan jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dipotong atau dirusak. Dan ada juga yang mengandung pengertian pantangan itu ada jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dimakan.
1: Iya.
3: Walaupun itu. Nah, itu ada. Ini saya kalau saya cerita panjang, Bu. Ini ceritanya.
2: Iya, betul. Waktunya juga terbatas ya, Pak Primus.
3: Kita tidak punya waktu.
2: Iya, mungkin. Iya.
3: Ada 17 macam jenis bahan itu, baik tumbuhan atau makanan ini yang termasuk dalam kaya. Kemudian itu di setiap marga di Boti itu ada 22 marga.
2: Iya.
3: Dan setiap marga itu juga ada dipunya pantangan tertentu. Saya kasih contoh satu saja. Itu misalnya marga raja itu Benu. Marga raja itu tidak boleh makan jagung merah, tidak boleh makan tebu merah, dan tidak boleh makan pisang merah. Dan tidak boleh bakar kayu cendana. Nah, mereka punya larangan ini, pantangan marga Benu itu persis seperti saya punya lake.
2: Iya. Yeah.
3: Gitu. Nah, itu setiap marga itu ada dia punya
2: pantangan tersendiri. Iya.
3: Ada akibatnya. Nah, ini semua ini berhubungan dengan bagaimana melestarikan lingkungan ini.
2: Oke.
3: Okay. Nah, kemudian kita masih bicara tentang ritual kelahiran, ritual kematian dan sebagainya. Ada satu hal yang menarik, Bu, yang saya mau omong di sini sebenarnya ada beberapa poin yang saya mau ini bicara itu yang kita bisa tiru, yang masyarakat sekarang itu bisa tiru bagaimana orang Boti itu mereka punya menghargai alam dan lingkungan. Mereka itu menanam itu sampai makanan burung, pohon-pohon untuk makanan burung itu ditanam, Bu.
2: Iya.
3: Ya, itu tanam jadi mereka menanam apa pohon dengan buah yang berbuat tertentu yang biasanya dijadikan makanan burung itu mereka tanam.
2: Iya. Oh, iya. Terima kasih.
3: Iya. Kalau mereka mau potong kayu untuk misalnya kebutuhan mau bikin bahan bangunan itu mereka omong ke itu pohon, mereka omong pada pohon itu kami butuh kau untuk kami tidak merusak tapi kami membutuhkan untuk itu kami akan ganti. Jadi orang Boti itu kalau tebang pohon mereka ganti dengan tanam pohon yang lain. Ini yang kita perlu pelajari. Kemudian orang Boti itu punya 9, ya hari itu ada 9. Kalau kita biasanya 7 hari, mereka punya 9 hari. Salah satu apa hari adalah hari anak. Hari di mana mereka memberikan perhatian untuk anak-anak. Kalau kita omong tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan, kita belajar ke Boti.
2: Iya, baik. Bapak Primus mungkin waktunya juga sudah terbatas. Kita kembali dulu ke Mpok Najwa. Apakah mungkin ada satu pertanyaan lagi dari sana?
1: Sudah cukup, Pok, karena memang sudah waktunya cukup. Juga sudah habis ya. Mungkin kita berpisah di sini nih. Terima kasih.
2: Iya. Tapi mungkin ada closingnya Bung juga mungkin ya.
1: Mungkin closing
2: dari Bapak Primo, silakan.
3: Ini untuk yang terakhir kan?
2: Iya.
1: Iya.
3: Saya punya catatan itu terkait yang terakhir itu apa namanya? Itu tentang orientasi nilai budaya orang Boti. Jadi kalau kita lihat ini, kita belajar pertama itu bagaimana pandangan orang Boti tentang hakikat hidup, pandangan orang Boti tentang hakikat karya, kerja, pandangan orang Boti tentang waktu, bagaimana mereka memandang waktu, memanfaatkan waktu, bagaimana pandangan orang Boti terhadap alam itu sebagaimana, dan hakikat hubungan manusia antara sesama manusia. Saya mau omong yang terakhir, bagaimana hubungan dengan sesama manusia. Orang Boti itu orang yang tidak suka cari masalah. Bayangkan, kalau seorang yang datang curi orang punya ini apa, misalnya pisang, seperti orang datang mencuri seorang orang punya pisang. Nanti orang Boti, yang orang-orang yang disebut halaib itu, mereka akan sama-sama itu bawa anakan pisang dan tanam itu anakan pisang di kebunnya pencuri. Dan itu nanti tahun depan itu orang itu dia akan menjadi orang yang paling banyak pisang karena dia curi pisang kemudian dia tidak dihukum, dia itu oleh raja, raja itu perintah rakyat tanam kasih orang itu apa pisang sebanyak-banyak. Dan termasuk curi hewan juga diganti dengan hewan. Jadi itu bagaimana, dan kemudian misalnya orang menikah, kemudian mereka mau cerai atau apa, itu mereka ada mekanisme di mana kemudian perceraian atau orang hamil itu kemudian tidak boleh menimbulkan apa sakit hati di antara kelompok-kelompok itu. Okay. Ada mekanisme tertentu yang luar biasa yang perlu kita pelajari sebab bagaimana sebenarnya kita harus menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan hubungan antar manusia. Saya kira itu, Bu.
2: Terima kasih Pak Primus, luar biasa ya cerita tradisi suku Boti di Timur Barat. Saya kembalikan ke Mpo Najwa.
1: Ya, terima kasih Bapak, ceritanya sangat-sangat menginspirasi dan juga memberikan kita pengetahuan baru ya. Oke, sebelumnya terima kasih ya Mpo Jen sama Bang Primus nih ya. Sukses terus, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Dadah.
3: Terima kasih.
1: Nah Bang Po dan pendengar Perompas Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Senin 13 Oktober 2026. Ayem Po Najwa pamit, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah!
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompas Suara Budaya Nusantara. Perompas Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: adalah Vita Batu. Vita Batu adalah alat musik yang terdiri dari sejumlah batu yang dapat menghasilkan nada tertentu. Alat musik yang hampir punah ini ditemukan secara tidak sengaja oleh budayawan sekaligus seniman Nias Selatan Hikayat Manai. Batu-batu tersebut disusun di atas tanah dan dimainkan dengan cara dipukul seperti memukul alat musik kolintang. Bunyi yang ditimbulkan oleh batu tersebut berupa bunyi denting menjadikan alat musik tradisional ini dalam bahasa Nias Selatan dinamakan Vita Batu yang berarti batu yang berdenting.
1: FM Suara Budaya Riau.
2: FM Suara Budaya Riau. Itu dia siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dengan RRI Pro 4 Kupang dan Jakarta. Segmen ini dapat Anda ikuti mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat sampai 14 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan kembali bersama RRI Pro 4 Pekanbaru dalam segmen informasi gaya hidup dan musik.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Budaya Riau 95,9 FM Suara Budaya Riau. Apa kabar Cik Tuan dan Puan sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan diberikan kemudahan dalam beraktivitas serta tetap semangat menjalani hari-harinya. Cik Tuan dan Puan juga ya, karena melihat kondisi Kota Pekanbaru yang sedang tidak baik-baik saja, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatannya dan meluangkan waktu sejenak untuk beristirahat ya. Baik, sembari menemani sore hari Cik Tuan dan Puan, kita akan berbincang-bincang mengenai satu kebiasaan yang mungkin pernah kita lakukan saat ini atau sedang kita alami. Contohnya seperti saat melihat-lihat barang di toko online. Awalnya tuh tidak ada niat membeli apa-apa, tapi setelah melihat ada diskon, gratis ongkir, atau barang yang sedang tren itu, tiba-tiba muncul keinginan untuk membeli. Dalam hati awalnya berpikir, mumpung murah, tak ada salahnya dibeli. Padahal di rumah mungkin barang serupa itu masih ada dan masih bisa digunakan. Hal ini disebut perilaku konsumtif, Cik Tuan dan Puan. Belanja yang awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan, lama-kelamaan bisa berubah menjadi kebiasaan yang memenuhi keinginan. Nah, Cik Tuan dan Puan, inilah yang perlu kita perhatikan, bahwa perilaku ini berkaitan dengan kebiasaan membeli barang atau menggunakan jasa secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi keuangan dengan baik. Sebenarnya tak ada yang salah dengan membeli barang yang kita sukai. Kita tentu boleh menikmati hasil kerja keras sendiri ya. Namun, kita juga perlu tahu batasnya. Karena itu, sebelum membeli sesuatu, ada baiknya kita bertanya kepada diri sendiri. Barang ini memang saya butuhkan atau hanya sedang saya inginkan ya? Cik Tuan dan Puan, ada banyak sekali dampak dari perilaku konsumtif ini. Akan kita bahas setelah lagu yang berikut ini ya, yang berjudul Sio Mama. Bagi Cik Tuan dan Puan yang sedang merindukan ibunya, semoga lagu ini bisa mengurangi rasa rindu Cik Tuan dan Puan.

0: cah ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndik kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

0: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan, seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM Pro 4, Suara Budaya Riau.
3: Cik Tuan dan Puan, sekarang kita coba melihat dampaknya dalam kehidupan sehari-hari ya. Bayangkan nih Cik Tuan dan Puan, baru beberapa hari menerima gaji, tetapi uang sudah mulai menipis. Ketika diperiksa, ternyata ada banyak pengeluaran kecil yang dilakukan tanpa direncanakan. Contohnya, membeli pakaian karena diskon, besok memesan makanan karena sedang viral, kemudian membeli barang lain yang sebenarnya itu masih bisa ditunda. Kalau satu kali mungkin terasa biasa saja ya Cik Tuan dan Puan, tetapi kalau dilakukan terus-menerus, jumlahnya bisa cukup besar. Sementara itu, kebutuhan rumah tangga tetap harus dipenuhi, seperti uang belanja dapur, tagihan listrik, biaya transportasi, pendidikan anak, dan juga kebutuhan lainnya. Nah, akhirnya kita mulai merasa kesulitan untuk mengatur uang. Tabungan pun tidak bertambah. Rencana membeli kebutuhan penting pun tertunda. Bahkan ada yang terpaksa harus berutang untuk menutupi pengeluarannya. Inilah sebabnya Cik Tuan dan Puan, kebiasaan konsumtif itu tidak boleh dianggap sepele. Dampaknya bukan hanya membuat uang cepat habis, tetapi juga bisa menimbulkan kecemasan ketika kita tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan. Belum lagi pengaruh media sosial, ketika melihat orang lain membeli barang baru, berlibur, atau menikmati gaya hidup tertentu, terkadang kita merasa ingin melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak pernah benar-benar tahu bagaimana kondisi keuangan mereka. Bisa jadi kemampuan dan prioritasnya memang berbeda. Jadi, Cik Tuan dan Puan, jangan sampai kita memaksakan diri untuk mengikuti gaya hidup orang lain ya. Tak perlulah terlihat mampu di mata orang lain kalau akhirnya kita sendiri kesulitan mengatur keuangannya. Yang terpenting adalah bagaimana uang yang kita miliki bisa mencukupi kebutuhan dan membantu kita mempersiapkan masa depan. Baik, Cik Tuan dan Puan, masih akan kita bahas mengenai perilaku konsumtif ini, tetapi kita dengarkan dahulu lagu Nyau Pulang Ke Badan yang dipopulerkan oleh Ratu Si Kumbang.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, ya moeder.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau Pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cik Tuan dan Puan, itu tadi sudah kita dengarkan lagu Barale Gadang dari Zahria. Nah, melanjutkan pembahasan kita tadi, tentu kita bertanya-tanya bagaimana cara agar tidak terus-terus terjebak dalam perilaku konsumtif. Cik Tuan dan Puan, sebenarnya bisa kita mulai dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Contohnya, sebelum pergi berbelanja, coba biasakan dahulu membuat daftar kebutuhan. Ditulis dari mana yang paling dibutuhkan sampai mungkin yang tidak terlalu dibutuhkan. Sama halnya juga ketika kita berbelanja online. Kalau melihat ada barang yang menarik, jangan langsung menekan tombol beli ya. Kasih pikiran kita untuk berpikir. Tanyakan lagi pada diri sendiri, apakah barang ini memang perlu sekarang atau cuman karena pengen beli aja? Kemudian, Cik Tuan dan Puan juga bisa membiasakan diri untuk mencatat pengeluaran ya. Paling tidak setidaknya sebulan sekali lah ya. Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana pengeluaran yang perlu kita kurangin dan berapa uang yang bisa kita sisihkan untuk tabungan. Satu hal lagi, Cik Tuan dan Puan, jangan lupa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan ya. Ingat, hidup hemat bukan berarti kita tidak boleh menikmati hasil kerja keras sendiri, tetapi kita perlu bijak menentukan mana yang perlu dibeli. Semoga setelah ini kita bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan uang, jangan sampai keinginan kita membuat kita sulit di kemudian hari. Cik Tuan dan Puan, itu tadi bincang-bincang kita mengenai perilaku konsumtif. Tetap bersama kami pada Pro 4 Pekanbaru, karena setelah ini kita akan memasuki segmen Dangdut Yuk.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan...
5: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Fima Faradila. Kental nuansa adat dan budaya Melayu mewarnai upacara peringatan hari jadi ke-27 Kabupaten Kuantan Singingi yang digelar di lapangan Limono Teluk Kuantan Senin 12 Oktober 2026 pagi. Upacara berlangsung khidmat dengan diikuti jajaran pimpinan daerah, unsur forum koordinasi pimpinan daerah, kepala organisasi perangkat daerah, serta peserta lainnya yang mengenakan budaya Melayu sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan budaya daerah. Peringatan hari jadi ke-27 ini tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga momentum untuk memperkuat identitas budaya, menjaga persatuan, serta meneguhkan komitmen bersama dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui momentum hari jadi ke-27 ini, pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat persatuan dan berkontribusi sesuai peran masing-masing demi mewujudkan Kuansing yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong.

Cik Tuan dan Puan, saatnya kita dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.

0: القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, barang siapa yang senang kalau menemui Allah Ta'ala besok pada hari kiamat dalam keadaan muslim, maka hendaklah ia menjaga solat-solat fardunya ini di waktu ia dipanggil untuk mendatanginya, yakni jika sudah mendengar azan. Sebab sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada nabimu beberapa jalan petunjuk, dan sesungguhnya solat-solat itu adalah termasuk sebagian jalan-jalan petunjuk tersebut. Andai kata engkau semua sama bersembahyang dalam rumah-rumahmu sendiri, sebagaimana solatnya orang-orang yang suka meninggalkan jemaah itu, yakni yang bersembahyang dalam rumahnya, niscaya engkau semua telah meninggalkan sunnah nabimu. Selanjutnya, jikalau engkau semua telah meninggalkan sunnah nabimu, maka niscaya engkau semua tersesat. Sesungguhnya saya telah melihatnya sendiri, bahwa tidak ada seorang pun yang suka meninggalkan solat-solat itu dengan berjemaah, melainkan ia adalah seorang munafik yang dapat dimaklumi kemunafikannya. Sungguh, ada pula seorang itu yang didatangkan untuk menghadiri solat jemaah itu. Ia disandarkan antara dua orang lelaki, sehingga ia ditegakkan di dalam saf. Karena itu, karena ia mengetahui betapa besar fadilahnya dalam solat berjemaah itu. Hadis riwayat Muslim.

Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: 95,9 FM Suara Budaya Riau. Sesi kali ini Dangdut Yuk bersama saya Reinhard Avana dan
1: saya Fima Faradila.
2: Ada juga Cesi.
0: Cito dan Puan, pendengar setia RRI Pro 4 Pekanbaru. Semoga di petang hari ini semuanya dalam keadaan sehat, ceria, dan tentunya masih semangat menemani berbagai aktivitas ya.
1: Amin.
0: Cesi dan Fima.
1: Kita juga masih semangat ya.
0: Betul.
1: Rain dan Fima.
0: Cito dan Puan, sekarang saatnya kita masuk ke sesi dangdut yuk.
1: Dangdut Pro 4 selalu di hati.
0: Waktunya bersantai sejenak sambil menikmati lagu-lagu dangdut pilihan yang siap menemani petang Cito dan Puan.
1: Cocok
0: ya.
1: Banget.
3: Cocok. Ray, kalau kita dengar dari tadi di belakang layar udah berdering-dering ya.
1: Sepertinya Cito dan Puan tidak sabar ya untuk mengirimkan lagu dangdut terbaiknya.
0: Oh iya, untuk Cito dan Puan yang mau bergabung, mau request lagu atau berkirim salam, bisa hubungin ke nomor
1: 0761236066.
3: Nah, udah ada mas satu yang masuk.
1: Kita, kita langsung angkat saja, boleh. Halo,
3: dangdut
1: yuk.
4: RI selalu di hati.
1: Halo, selamat sore.
4: Iya, sama Amel.
0: Dengan ibu siapa bu?
1: Bapak. Re ngantuk ya?
4: Dengan Ocu Ami.
1: Ocu.
3: Selamat sore Ocu.
4: Selamat sore kembali kalian bertiga ya.
1: Iya Ocu masih balik lagi dengan kita bertiga.
4: Iya tidak apa-apa, bertiga lebih baik.
1: Lebih ramai ya.
3: Pekanbaru hujan Ocu.
4: Lagunya di playlist ya? Enggak ya?
1: Boleh request.
4: Oh, request aja lah ya.
1: Boleh.
0: Mau lagu apa, Ucu?
4: Saya request lagu dari siapa lah ya?
1: Siapa itu?
4: Dari Hamdan ATT lah.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya Ucu?
4: Hamdan ATT. Judul lagunya Dingin.
1: Apakah ada re?
3: Kayak cuaca hari ini ya cu.
4: Jadi agak dingin ya. Walaupun di luar juga panas ada.
1: Okay, sebentar ya Ocu, kita carikan lagunya.
0: Ada, kebetulan buat Ocu diadakan.
1: Okay, diadakan spesial buat Ocu.
3: Spesial. Pesan-pesannya cu.
1: Salam-salamnya Ocu.
4: Memang ada.
1: Sudah tahu Ocunya.
4: Iya, salam-salamnya pertama. Ini siapa nih yang satu lagi yang laki-laki ini?
0: Aang Ocu.
4: Oh iya.
0: Iya, udah lupa aja Ocu.
1: Berubah namanya Ocu.
4: Untuk Amel lagi. Apa lagi satu lagi?
1: Di sini ada Fima, ada Cesi.
3: Nah.
4: Oh iya, Cesi juga ya. Salam untuk berapa juga lah di studio ya. Selamat menjadi angkasawan dan angkasawati ya.
0: Amin.
4: Sukses sampai ke depannya nanti.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
4: Ya, salam untuk Mama Fahmi di kampar kiri, untuk Ika di kampar kanan, ada Selfie di Sungai Pagar ya. Salam untuk Kak Yus, ada Kak Bunga, Kak Fina, Kak Aini di Perawang. Salam untuk siapa nih? Untuk Nena Askar dan Kak Ros di Rumbai sama Ayu di sana ya. Salam untuk Pak Mali, Bang Sinson, Bang Deddy, Bang Yono, Bang Arman, Kempong Lele. Salam untuk Bang Angga sama Pak Tong. Oh, Pak Tong yang nggak dengar dia perompak sampai. Tapi nggak tahu juga, lagi streaming dia mungkin.
0: Mana tahu dengar
1: mungkin
0: ya,
1: Mungkin saja, Pak. Ben dengar.
4: Tenggol aja, kalau. Sekarang ini nggak mustahil lagi RRI di ujung jari, ya kan?
0: Iya, dong.
4: Untuk Pak Gadeng di Sia juga, untuk Bang Angga di Kuling. Untuk semua-semua, untuk Busur Tini. Di Jalan Utomo ada Kak Yani di Paus, ada di siapa tuh namanya? Aduh, Darmailis ya. Darmailis Tika juga ada siapa namanya tuh di Yesi di Kubang Kubang Raya. Untuk semua lah ya semuanya.
0: Baik.
4: Kita sesi untuk kita aja.
0: Oke, okay. Terima kasih.
1: Siap akan disampaikan.
4: Oke, makasih ya semuanya Bang.
0: Iya, terima kasih.
1: Iya, Ocu, terima kasih kembali.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
1: Oke, selanjutnya
0: dingin dari Ocu ya.
1: Iya.
0: Lagi
1: sesuai cuaca sekarang ya.
0: Betul. Dari pagi tadi dingin kebetulan di sini ya. Baik, Cik Tuan dan Puan, apakah ada yang mau request atau sekedar sapa-sapaan atau salam-salaman?
3: Boleh.
0: Atau kita putarkan sebuah lagu requestan dari Ocu dulu.
1: Amin.
3: Boleh. Sembari menunggu ya.
0: Oke.

0: Oke. Gimana Cesi lagu barusan?
1: Oke, jangan lama-lama ya, eh.
0: Jangan
1: karena
0: lama-lama.
1: Dari tadi udah ada telepon.
0: Ada penelpon, langsung aja kita angkat ya. Halo, dangdut yuk. Dangdut yuk. Terputus ya.
1: Nah, itu dia.
2: Itu dia passwordnya, bukan dangdut yo, kata penyiarnya pun. Dangdut yo itu pula, kata ibu itu salah. Dangdut yo, kata penyiar.
0: Coba tebak ini siapa, Cesi.
2: Lalu di hati. Coba tebak suara ibu, teman. Apaan?
0: Bunda.
1: Bunda Emma.
2: Iya.
0: Sudah mulai.
1: Ya, sudah mulai hafal.
2: Kenal ya, ya. Tapi semalam ibu enggak bisa masuk loh, Kak Cesi.
1: Iya ya bu, semalam
2: sampai akhirnya nggak apa ibu masuk gini kan, handphone ibu masuk tapi di sana nggak bunyi dia.
0: Oh, jaringan mungkin ya bu ya.
2: Iya, jaringan mungkin, iya. Itulah. Apa kabar Bang Aang sama Kak Jessy?
0: Sehat. Ibu gimana, sehat ibu?
2: Alhamdulillah, insya Allah sehat ibu.
0: Alhamdulillah,
2: kita sehat selalu semuanya ya Bang Aang, Kak Jessy.
1: Amin.
0: Amin.
2: Amin. Amin ya robbal alamin. Ibu minta lagu apa ya?
0: Lagu apa ibu mau?
2: Ibu, lagu Akhir Penantian dari Muksin Alatas.
0: Akhir Penantian.
2: Nah, akhir kita... penantian kali. Kalau enggak berakhir penantian, roba aja lah sama Kak Ang sama Kak Cici di situ yang mencarinya.
0: Oke, boleh ibu.
2: Iya, salamnya ya.
0: Nah, buat siapa salamnya, salamnya ibu?
2: Semua yang lagi monitor perempat petang-petang nih, dapat salam dari Ibu Emma ya.
0: Terima kasih.
2: Sehat selalu, bahagia selalu. Salam
0: Amin.
2: Persahabatan dan salam kekeluargaan dari
0: Ibu
2: Emma di Mumbai. Istimewanya buat Bang Aang serta Kak Desi, insya Allah sehat selalu, bahagia.
0: Amin ya Allah.
2: Berkah yang didapatkan.
0: Amin.
2: Dinasnya sepanjang hari, amin, amin.
0: Amin.
2: Amin. Insya Allah selesai dinasnya, nanti pulangnya dalam lindungan Allah SWT sampai ke tempat tujuan atau sampai ke rumah.
0: Terima
2: amin.
0: Kasih
2: amin.
0: Ibu.
2: Sama-sama. Dan terima kasih waktu dan lagunya ya.
0: Iya.
2: Iya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia, Eng.
0: Oke. Ada lagi penelponnya, Cesi.
1: Kita angkat
0: aja langsung ya.
3: Angkat dulu.
0: Halo.
1: Dangdut yuk.
4: Dangdut yuk, perempat selalu di hati. Assalamualaikum buat Aang sama Sesa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Ibu sehat?
4: Alhamdulillah sehat, luar biasa. Walaupun sejuk ya harinya.
0: Dingin sekarang ya Bu?
4: Betul, dingin. Iya. Apalagi di sini ya, adem ya.
0: Kapan lagi, bukan baru dingin kan Bu, jarang-jarang soalnya.
4: Iya, iya, jarang ya. Seringnya panas aja. Apa nih lagunya? Bisa minta sendiri buat Sesa sama Aa.
0: Ibu
1: boleh,
0: maunya apa?
1: Boleh request.
4: Tarik Selimut.
1: Tarik
4: dari
1: Selimut.
4: Dari Saskia Gotik.
1: Pas ya Bu ya, dingin-dingin.
0: Boleh.
4: Betul-betul.
0: Sesuai dengan cuaca ya Bu.
4: Iya. Boleh salam buat ini Sesa sama Aa. Boleh salam.
0: Boleh.
1: Boleh. Ada Vima juga Bu.
0: Ada Vima juga,
3: iya,
0: kami
3: ibu,
0: bertiga.
3: Iya Bu, tadi Vima ke belakang sebentar Ibu.
4: Ya buat Vima, Sesa sama Aang sehat selalu ya.
3: Amin. Amin. Terima kasih Bu.
4: Salamnya buat Ibu Emma tadi ya, buat Bu Emma sehat-sehat selalu ya Bu ya. Juga buat Mama Fahmi, Nenek Aska, Mbak Rita, Bunda Aini sama Mbak Vina di Perawang. Ibu Yus, Bu Surtini, Ocaming Ambo, Ocu Buyung, Bu Minar, juga buat Mama Kembar, Pak Atong, Pak Maliset selalu, juga buat Bu Atika, Ocu Jawai, Mama Indah, juga buat Arjuna, buat Ibu Farida di Palu, juga buat Mas Heri di Tampan ya, sama 9969, semoga sehat selalu.
3: Amin.
4: Sesa, Aang, juga buat Vima.
0: Terima kasih Ibu.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Masuk lagi Cesi.
3: Masuk lagi, apa kita angkat dulu?
0: Boleh.
3: Boleh.
1: Kita angkat ya, satu lagi.
0: Halo.
3: Halo, Dangdut Yuk.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, Ibu. Dengan iya. Ibu siapa?
5: Danduk Perompak selalu di hati. Ya, ini dengan Jessie ya.
0: Dengan Jessie sama betul, Ibu. Ada Fima juga.
5: Ya, kemarin juga lah sering Ibu bergabung.
3: Masih yang kemarin.
5: Fima juga ya.
3: Iya, Ibu.
0: Jangan lupa-lupa sama kami ya, Bu.
5: Jangan lupa Ibu lah. Ada Jessie, ada Fima, ada anak Ibu yang ganteng.
3: Betul, Ibu.
5: Semuanya. Apa nyanyi untuk Ibu ya ada?
0: Apa Ibu maunya?
1: Sama Aang bisa semua, Bu.
5: Ya bisa ya.
1: Bisa.
0: Coba dulu ya, Bu.
3: Apa yang Ibu mau ada sama Aang, Bu?
5: Ada semua nyanyi. Ikan dalam kolong lah itu Ibu ya.
1: Oh, ikan dalam kolong.
0: Boleh.
3: Ikan dalam kolong.
5: Iya. Boleh. Dalam kolong nanti dibawa ke dalam apa lagi tuh nanti.
0: Ke dalam.
5: Ada kan, Aang?
0: Ada, Bu. Untuk Ibu ada.
5: Untuk Ibu ada. Salamnya Ibu boleh dulu ya.
0: Boleh, Bu. Boleh.
5: Salam istimewanya untuk anak ibu, untuk Prima, untuk Jessie, itu istimewanya ya. Juga untuk semua penyiar radio RRI tanpa terkecuali. Nah, terus-terusnya juga ada tadi tuh Nena, siapa tuh? Ya Nena Aska, Ibu Ros tadi ya.
0: Iya.
5: Ah iya, Ibu Ros. Adina Lucy, ya, Ibu Ros sudah tadi ya, Bang Simpson, Amin Aju Jawai, siapa lagi Pak Mali, Ibu Ija, Ibu Minar, Ibu Yus, si Ibu siapa lagi nih ya, ayolah Aju Jawai sudah, Ibu Yung sudah, salamnya untuk kita semuanya, tanpa terkecuali,
3: Amin.
5: Ya.
3: Siap Ibu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu yang cantik, yang ganteng semuanya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cantik.
0: Oke,
3: ada lagi.
0: Langsung masuk.
1: Kita terima satu. Kita terima aja
0: ya.
1: Kita
0: terima satu penelpon ya. Halo, Dangdut Yuk.
6: Dangdut Perompak selalu di hati. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jessie, Bima, Aan.
3: Iya,
6: apa
3: Bang.
6: Apa kabarnya ini?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Bang sehat, Bang.
3: Bang sehat.
6: Ya, Pak Simpson Muara Pajar. Pak Simpson Muara Pajar.
0: Iya, Bang.
6: Nah, sehat nih tiganya ya.
0: Sehat.
3: Sehat,
0: Abang kan? Sehat, Bang.
6: Ya?
0: Sehat, Abang.
3: Alhamdulillah.
6: Cuaca dingin.
0: Di sana dingin juga ya, Bang?
6: Dingin, sejuk kata orang.
0: Sejuk.
3: Sejuk.
6: Karena apa kan hujan tadi kan?
0: Iya.
3: Alhamdulillah pekan baru hujan.
6: Iya, di situ hujan
0: kan? Sudah selesai hujan ya, Bang, baru selesai hujan.
3: Tadi hujan juga.
6: Tadi hujan ya. Deras itu apa? Lebat di situ.
0: Tadi deras, Bang.
6: Oh iyalah. Sama ya, berarti
3: sama.
0: Merata kayaknya sekarang, Bang. Tapi alhamdulillah lah, Bang.
6: Iya, asapnya udah mulai apa ya?
0: Ah, iya, Bang.
6: Punya asap itulah. Kalau hujan masih lumayan, banjir lah situ.
3: Kalau asap udah payah ya, Bang.
6: Asap nyerang ke paru-paru.
3: Iya.
0: Cuman kalau
6: kan paling-paling kan orang lepas ke dalam lumayan.
0: Cuman kalau bisa jangan sampai banjir lah, nak Bang.
1: Nggak banjir, nggak asap juga.
0: Iya,
3: becek-becek aja.
6: Kalau udah zaman sekarang kan berapa hari hujan dia seperti Sungai Siak itu kan naik dia.
0: Oh iya.
6: Sumur pun tambah airnya ke lumayan. Kemarin pakai air galon kan mandinya sekarang tuh. Dalamnya
0: lagu dulu.
1: Lagu dulu kita, Bang.
6: Lagunya di list ya, bukan?
0: Abang maunya apa? Coba dulu.
3: Coba dari request Abang
6: lagunya
3: dulu.
6: Lagunya kita buat lagu apa ya? Caca Handika. Caca Handika lagunya Gantungan Baju.
3: Gantungan Baju.
0: Caca Handika adanya undangan palsu cuman, Bang. Mau, Bang?
6: Tak ada yang lain?
0: Enggak ada, Bang. Nanti kita tambahkan ya, Bang.
6: Biasa terima undangan palsu. Yang tak palsu ada?
0: Yang palsu ada ya, Bang.
6: Yang tak palsu tak ada?
0: Belum ada.
6: Oh, Caca Handika cuman itu aja lagunya? Oh. Ada tuh. Datang di apa? Komputernya tuh. Ada? Enggak.
0: Kami cari nanti
3: sebentar,
0: dulu.
3: Sebentar, Bang. Kami cari dahulu.
6: Kalau tidak, Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin.
3: Arifin.
6: Imam S. Arifin, jangan tinggalkan aku, kata dia kan. Ku mohon kepadamu. Ah, itu dia. Nyambung.
0: Apa judulnya, Bang? Apa judulnya, Bang?
6: Judulnya Jangan Tinggalkan Aku.
3: Jangan tinggalkan aku.
0: Oke, Bang.
6: Ada ya?
0: Diadakan buat Abang.
6: Jangan, nanti tak ada pula, baik pula kan, tapi
0: ada.
6: Ya, kalau tak ada pilih sendirilah situ.
0: Oke. Ada
3: Bang. Siap, Bang. Ada, Bang.
6: Mikir sini kan.
0: Oke. Okay,
6: salamnya buat Aan. Siapa lagi? Saya lupa pula
0: tadi. Bima, Cesi.
6: Aan, Bima, Chelsea ya. Murah rezekinya.
0: Amin.
6: Kalau pulang hati-hati.
3: Amin.
0: Siap, Bang.
6: Itu Papi BT udah masuk?
3: Belum. Papi BT belum masuk ini, Bang.
6: Papi BT dia pergi sholat mungkin dong.
0: Iya, sebentar lagi kayaknya, Bang.
6: Sebentar, mudah-mudahan masuk ya.
1: Kami tunggu sampai Papi BT masuk.
6: Masuk dia itu. Kalau dia itu si Tengku Arden Setanyu Balai Krimun. Itu orang pulau tuh. Dia itu Ocu Amin.
0: Ocu Amin.
6: Ocu Buyu. Dan itu siapa? Pak Diman di Payakumbuh. Udah itu Atika di Seulu, Atika di Kampar juga ya. Bunda Aini juga ya, di Perawang juga. Bunga juga di Perawang. Ayu di Rumbai. Udah itu siapa? Bina di Perawang juga ya. Bina di Perawang. Ada Bu Minar juga ya. Suryani yang jalan paus. Siapa lagi ya? Selfie dan Mama Fahmi ya. Udah itu siapa yang di Sulawesi sana aja?
3: Ibu Farida.
6: Sulawesi adalah yang Sulawesi semuanya tanpa disebut satu persatu ya.
3: Oke.
6: Udah itu Adi ya di Sigunggung juga ya. Semua lah tanpa put. Siapa tadi Suryani? Surtini ya baru masuk ya?
3: Iya.
6: Ini saya selalu ya lupa pula. Nena Aska. Itu aja lah yang tiga buan siapa namanya? Aan,
0: iya Bang. Aan,
1: Cesi, Fima.
6: Sama coba selfie.
3: Cesi Bang.
6: Bukan selfie ya?
3: Bukan.
6: Oke lah itu aja ya.
1: Oke, siap Bang.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Fima, Cesi kita putar dulu ya.
3: Kita putarkan dulu ya.
0: Oh, untuk Cik Tuan dan Puan yang menelpon setelah lagu-lagu berikut ya.
3: Oke. Ditunggu ya Cik Tuan dan Puan.

0: Oke, dangdut yuk.
1: Dangdut perempat selalu di hati.
2: Itu dia satu lagu dari Caca Handika.
0: Caca Handika. Jessie, Vima, sekarang udah langsung masuk menelpon selanjutnya.
1: Boleh,
0: udah langsung kita angkat aja.
1: Sudah nunggu ya.
2: Langsung kita angkat.
1: Halo.
2: Dangdut yuk.
3: Halo, dangdut yuk. Perempat.
1: Selalu di hati.
3: Selalu di hati lupa.
0: Halo Ibu.
3: Halo juga. Apa tuh?
0: Ini Ibu.
4: Eng mau nebak, Bu?
0: Ibu siapa ya?
1: Kita tebak-tebakan.
3: Udah habis pula waktu. Ima juga yang lupa tuh sama ya. Tuh si Aang ya.
1: Iya, Bu.
3: Ibu Iyus dari Tasik.
1: Ibu Iyus.
3: Jangan lupa ya suaranya.
1: Oke, siap. Bakal kami rekam.
3: Lagunya.
0: Lagu apa, Bu?
3: Lagu apa ya?
1: Ibu mau request atau dari kami?
3: Kalau di situ apa?
1: Ada apa tuh?
4: Sama Eng ada.
0: Klepek-klepek mau, Ibu.
1: Biar klepek-klepek.
3: Apa tuh?
4: Klepek-klepek. Yang lain
3: Lagi
1: klepek-klepek. Yang lain
0: Ibu mau apa?
3: Kalau gitu apa aja lah. Masa lalu dari Inul.
1: Masa lalu dari Inul.
4: Ada Eng.
0: Selain itu apa?
4: Dari Inul Eng.
0: Yang lain apa, Bu?
3: Lainnya jodoh aja lah.
1: Jodoh,
0: Bu.
3: Cewek yang nyanyinya, remiknya ya.
4: Oke, Bu.
1: Oke, Ibu ada salam-salamnya mungkin yang mau disampaikan?
3: Salamnya buat apa?
1: Iya, Ibu.
5: Halo,
1: Ibu.
0: Halo. Terputus sepertinya. Cuman lagunya udah kita keep ya.
1: Nanti kita putarkan saja lagu dari Ibu Iyus ya.
4: Sepertinya terputus ya, Ibu.
1: Selanjutnya untuk Cik Tuan dan Puan yang mau merequest lagu dangdut terbaiknya, langsung saja. Kita angkat dahulu ya, Eng.
0: Halo.
1: Halo, dangdut yuk.
6: Halo, dangdut ya, perempat dari Tuhan mau dihati. Sayangku.
1: Iya, Ibu, selamat sore juga.
6: Selamat sore dan semua bertugas. Selamat ya, dunia dan akhirat.
1: Amin.
6: Murah rezeki, halal dan berkah. Panjang umur, berkah dapat beramal ibadah.
0: Amin.
6: Berurusan lancar. Bisa perjalanan, selamat dilindungi oleh Allah SWT. Sehat selamat sampai tempat tujuan dituju.
0: Amin.
1: Kasih doa baiknya, Ibu.
6: Mama enak sholat dulu baru apa?
1: Iya, Bu, jadi lebih panjang waktunya.
6: Bisa lama-lama waktunya. Apa ini sayangku yang ada?
0: Apa
1: lagu Eng? Ibu maunya? Eng ada lagu apa?
6: Ya?
1: Ibu mau lagu apa, Bu?
6: Lagunya ya.
1: Biar kami
0: Pangeran Dangdut mau, Ibu.
6: Pangeran Dangdut.
0: Iya.
6: Boleh juga. Kalau enggak ada keramat.
4: Kalau
1: tidak ada keramat, Eng.
6: Keramat itu kan nasihat.
0: Keramat dari Roma Irama ya, Bu?
6: Iya, sayangku.
0: Oke. Keramat aja berarti ya, Bu.
6: Yalah.
0: Oke.
6: Makasih ya sayangku. Salam-salam boleh?
1: Boleh, Bu. Salam-salamnya.
6: Salam semuanya buat sayang-sayangku yang bertugas, siap-siap ya, dunia dan akhirat.
0: Amin.
6: Dan buat keluarganya juga ya.
0: Amin.
6: Kemudian buat Ibu Darmaini, Ibu Sirti ini, Bu Yus,

0: Ibu ingat ya?
1: Iya Ibu.
2: Iya,
0: Bu Pika, Bu Mama Fahmi, Bu Ros, Bu Aini, Bu Pina, Bu Menar, Bu Emma, Ibu Indah, Ibu Farida, Palu ya. Ibu Jawai, Pak Mali, Bu Amin, Bu Yono, Mas Yono, Ibu Buyung, Bu Indah, dan Pak Rudi.
1: Oke.
0: Okay. Surat contohnya udah lama gak kan ya? Mas Inson, Mas Tejo, Bu Rani, dan Bu Eli. Semoga selamat lihat semuanya.
1: Amin. Amin. Ibu juga ya, sehat.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke. Masuk lagi.
1: Langsung saja kita angkat, Eng.
3: Halo.
1: Halo, Dangdut Yuk.
4: Berempat selalu di hati.
1: Asik.
3: Dengan Ibu siapa nih, Bu?
4: Ibu Farida dari Palu.
3: Ibu Farida. Halo Ibu Farida.
1: Ya, banyak tadi yang titip salam, Bu.
4: Oh iya, alhamdulillah. Gimana kabarnya di Pekanbaru?
1: Alhamdulillah sehat. Tadi sudah turun hujan juga, Bu.
4: Oh, alhamdulillah, syukurlah.
3: Ibu sehat?
4: Alhamdulillah sehat,
3: alhamdulillah.
4: Baik ya.
3: Mau request lagu apa, Bu?
4: Dari Mala Agata.
3: Mala, yang mana judulnya, Bu?
4: Judulnya Terlalu Sadis.
1: Terlalu sadis. Sebentar ya, Bu, dicarikan sama Eng dahulu.
4: Oh iya, mau kirim salam ya?
1: Boleh, salam-salamnya, Bu.
4: Iya, salam buat Pak Abdul Rahim ada di Kalimantan Timur ya, salam sehat. Ada Bang Amin, ada Bapak Uti Jawa di Bu Fatwa, ada Mbak Mbak Rani ya, ada Mama Kembar ya, Mama Fahmi, ada Mbak Fina, Bu Aini, ada Mama Indah, Bu Harpati, ada Bu Emma, ada Mbak Ros, ada Ibu Sur, ada Bu Biansa, Pak Nasrun dari Palu, ada Pak Buyung, Pak Mali, ada Pak Bobi juga, Pak Simpson, ya siapa lagi ya? Bu Emma ya, untuk kesemuanya saja ya.
1: Oke, siap Ibu.
4: Dari Atam Pizet, dari Sabang sampai Merauke. Sama ini sama Mbak, siapa kemarin ya?
1: Di sini ada Mbak Vima, Mbak Cesi, dan Mas Aang.
4: Oh iya. Salam sehat ya, tetap semangat ya. Nanti
1: Amin.
4: Hati-hati di jalan. Amin. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kita putar dahulu lagu yang tadi, Eng?
3: Boleh, Vima.
1: Boleh.
3: Tadi ada 3 lagu baru ya. Kita putar aja langsung.
1: Kita putar dahulu. Boleh. Untuk Cik Tuan dan Puan, jika masih ingin merequest lagu, masih bisa di 0761 23606.
3: Iya.

0: menyakitkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin mas
0: tadi. Ini maksudnya masih kotor. Ngapain kamu lihat nih?
1: Aku bersihin.
0: Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya tante.
2: Sini.
3: Kenapa tante?
2: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
2: Eh anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah kan tante tadi tanya, ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik. Dance while the record spins. Do you like something hard?

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Baik, Cik Tuan dan Puan, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung sesi dangdut yuk hari ini ya, Cik Sivima.
1: Iya.
0: Untuk Cik Tuan dan Puan, terima kasih sudah menemani kami di dan ikut meramaikan suasana petang ini. Insya Allah kami akan kembali esok pada jam yang sama,
1: iya,
0: dan dengan lagu-lagu dangdut pilihan lainnya.
1: Tentunya.
0: Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan untuk Cik Tuan dan Puan, tetap sehat, bahagia, dan sampai jumpa esok di 95,9 FM RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Saya Aang.
2: Saya Jessie.
1: Saya Fima.
0: Pamit undur diri. Wassalamualaikum.

Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.

konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bupati Kampar Ahmad Yuzar mengajak masyarakat, alim ulama, serta peserta musabaqah tilawatil Quran, MTQ ke-55 untuk berdoa bersama agar Kabupaten Kampar terhindar dari bencana dan senantiasa mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajakan tersebut disampaikan saat pembukaan MTQ ke-55 tingkat Kabupaten Kampar di Kecamatan Gunung Sahilan, Ahad 11 Oktober 2026 malam. Dalam kesempatan itu, Ahmad Yuzar memimpin pembacaan surah Al-Fatihah sebagai bentuk rasa syukur sekaligus doa memohon keselamatan dan keberkahan bagi masyarakat. Di tengah kondisi udara yang masih terdampak asap kiriman dari sejumlah provinsi tetangga, Ahmad Yuzar juga mengajak masyarakat berdoa agar kualitas udara segera membaik dan Kabupaten Kampar terhindar dari kebakaran hutan dan lahan, karhutla maupun bencana lainnya. Bupati berharap masyarakat terus menjaga persatuan, memperkuat kepedulian terhadap sesama, serta menjadikan doa dan kebersamaan sebagai bagian dari upaya pembangunan daerah. Sekian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi

0: ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Asap pembawa bencana, asap pembawa penyakit, asap pembawa maut. Kabut asap menjadi langganan setiap tahun, padahal kita tak pernah pesan. Kabut asap seperti monster, selalu ditakuti. Aneh bukan? Mereka yang menjawab.
1: Iya, kabut asap ini bencana. Banyak yang sakit, pada takut untuk keluar rumah.
2: Kalau sudah kabut asap, banyak penyakit. ISPA, infeksi kulit juga. Harus pakai masker kalau keluar rumah.
1: Asap ini membawa penyakit, banyak jerebunya. Bahkan ada yang sampai meninggal karena daya tahan tubuhnya yang nggak kuat.
3: Harapan kita jangan membakar hutan lagi agar tidak ada bencana kabut asap.
4: Provinsi Riau kaya akan hutannya. Kembalikan fungsinya, kembalikan hijaunya, kembalikan udara segarnya seperti harapan mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga menjadi pengingat bahwa masa depan Indonesia ada di tangan generasi muda hari ini. Tunas bangsa adalah harapan negeri. Mereka tumbuh dengan semangat, kreativitas, dan cita-cita besar untuk Indonesia yang lebih maju. Karena itu, menjaga tunas bangsa berarti menjaga pendidikan, membangun karakter, serta menanamkan cinta tanah air sejak dini. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan zaman, generasi muda perlu dibekali nilai persatuan, gotong royong, dan semangat kebangsaan. Sebab, kedaulatan negara tidak hanya dijaga dengan kekuatan senjata, tetapi juga dengan kecerdasan, moral, dan persatuan anak bangsa. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk bersama menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang kuat, berdaulat, dan bermartabat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo. Hah?
3: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Nanti itu ada buang, waktu terus bergulir begitu cepat walaupun jarum jam bergerak lambat. Saat pukul 17.45 menit waktu Indonesia Barat, rangkaian lagu-lagu pop Melayu untuk petang hari ini kami cukup sampai di sini. Semoga dapat menemani Anda beristirahat bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih. Dan bagi citra buan yang mungkin saat ini masih berada di tempat bertugas, mungkin menyelesaikan sesuatu yang harus diselesaikan petang hari ini, tetap semangat. Dan citra buan pada pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat, pukul 4 bergabung dengan program Masa 1 guna menyiarkan mimbar agama Islam, pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan, dilanjut dengan kumandang azan maghrib. Baik, sesaat lagi rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami kami hadirkan kalau dengar Citu Orang Buam hingga pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat. Kiranya yang bertugas pada hari ini saya Herman Mansur dan teman-teman ada Chelsea, ada Ang dan juga Fima. Menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda selama kami menemani di tepak siang dan sore hari ini. Baik, sesaat lagi kami hadirkan kalau dengar Citu Orang Buam rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami. Dan tentunya kami hadirkan hingga pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teman bersama kami program Mimbar Republik Indonesia, apa kabar? Segera bergabung dengan program Satu akan nyimak mimbar Islam, pembaca sijil dan seruan azan maghrib.
1: Seperti yang ada di Selat Bosporus, yang ada di Turki misalnya. Saya merasakan suasana yang luar biasa karena kita berada di teluk gitu ya, di satu situasi yang mungkin ombaknya tidak sebesar kalau kita berada di laut lepas ya. Jadi agak tenang dan kita bisa berlayar di sana. Dan kemudian bisa berdiskusi, kita bisa mendapatkan banyak inspirasi. Ini wisata-wisata yang setiap daerah memiliki keunggulan. Mungkin dari wisata budayanya, wisata seninya, ya, dan hasil yang ada. Dan kita memiliki banyak hal yang luar biasa dengan Istana Siaknya. Kita punya Candi Muara Takusnya, kita punya event yang bernama Kampung Patinnya, kita punya Pacu Jalurnya, Bakar Tongkarnya, Perang Airnya, dan sebagainya. Yang saat ini sudah ada 5 menjadi karisma event Nusantara. Kita sedang mengusulkan tambahan. Saya mengajak kepada pemerintah daerah yang ada di kota kabupaten dan juga provinsi Riau dan juga seluruh pelaku ekraf ya. Mari kita berkolaborasi bersama, kita bersinergi ya agar kita bisa menghasilkan sesuatu ekonomi yang kreatif tetapi juga saling tersambung. Artinya ada sinergi di antara kita. Mudah-mudahan ya dari pertemuan dialog kita di RRI ya pada kesempatan sore hari ini bisa berlanjut menjadi sesuatu yang lebih luar biasa dengan kopi darat kita dan menghasilkan satu gagasan yang nanti bisa saya bawa ke Senayan untuk bisa dijadikan satu regulasi yang berlaku untuk seluruh Indonesia.
2: Baik, terima kasih Bapak atas waktunya kami sampaikan ya, atas waktu dan juga gagasan yang sudah dibagikan kepada kita bersama ya. Semoga ini juga dapat memberikan jawaban untuk seluruh masyarakat, mungkin bagi pelaku usaha UMKM dan juga mungkin masyarakat lainnya yang bergerak di ekonomi kreatif ya. Dan juga kita dapat menantikan bersama forum group discussion ya yang akan segera diupayakan untuk dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Haji Henry Munif SEAK MBA, anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Riau 1 atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mbak Dini.
2: Baik, terima kasih Bapak sekali lagi atas waktunya. Dan pendengar, demikian program Ruang Aspirasi Publik. Saya Dini Oktariani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan obrolan Ruang Aspirasi hari ini. Kita berjumpa dalam Ruang Aspirasi berikutnya. Sampai jumpa.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Demikian, orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu, dan batu.

Sallallahu Alaihi Wasallam menghampiri dan berkata, "Wahai anak muda, kenapa kamu menangis?" Si pemuda menjawab, "Ya Rasulullah, ayah saya telah meninggal dunia, tapi tidak ada seorang pun yang hendak memandikan dan mengkafani." Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu ikut pemuda itu untuk mencari tahu permasalahannya. Sesampainya di rumah si pemuda, alangkah terkejutnya melihat ayah si pemuda sudah berubah menjadi seekor babi hitam. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu lalu kembali untuk memberitahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kejadian tadi. Kemudian Rasulullah dan para sahabat pergi ke rumah pemuda tadi. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Mayat itu pun berubah pada bentuk manusia semula. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyembahyangkan mayat tersebut. Namun ketika hendak dikebumikan, mayat itu berubah lagi menjadi seekor babi hutan hitam. Rasulullah bertanya kepada pemuda itu, "Wahai pemuda, apa yang sudah dilakukan ayahmu sewaktu di dunia dahulu?" Pemuda itu pun menjawab, "Ayahku tidak mau mengerjakan sholat." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para sahabatku, lihatlah keadaan orang yang meninggalkan sembahyang. Di hari kiamat nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti seekor babi hutan yang hitam."

Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah.

pertama sekali akan dihisab pada hari kiamat adalah tentang sholat. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalannya menjadi baik. Tapi apabila sholatnya buruk, maka seluruh amalannya menjadi buruk.

Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Mereka lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang tersebut mencuri dalam sholatnya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, atau ia tidak menegakkan tulang punggungnya ketika rukuk dan sujud." Diriwayatkan oleh Ahmad.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Citraman, saudaraku, sudah kita tunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salat adalah ibadah wajib 5 waktu yang dikerjakan oleh setiap muslim yang sudah baligh sepanjang hidupnya dalam kondisi apapun. Kenapa disebut ibadah sepanjang hidup? Ya, kembali kita buat kesimpulan sederhana. Bangun tidur kita wajib sholat, ada sholat subuh, tengah hari dalam kesibukan kita kembali melaksanakan sholat, itulah sholat zuhur. Semenjelang sore kita kembali diwajibkan sholat, adalah sholat asyar. Di awal malam, yakni kita kembali melaksanakan sholat maghrib. Dan di malam hari menjelang tidur kita kembali sholat, yakni sholat isya. Sholat adalah ibadah yang paling utama dan agung. Sholat adalah sebaik-baik ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sholat telah mendapat keistimewaan dibandingkan dengan ibadah lain. Jika seorang hamba memperhatikan istimewaan ibadah sholat tersebut, maka sungguh dia akan semakin mengagungkan ibadah sholat dan akan semakin menjaga pelaksanaannya. Bahkan bukan hanya menunaikan ibadah sholat wajib, maka pasti dia akan bersemangat juga menambah mengiringannya dengan sholat sunnah. Wallahualam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Citarapan, saudaraku, di manapun berada bersama kami, program Ampar Republik Indonesia Pekan Baru pada frekuensi FM 95,9 MHz. Citarapan, kembali ke istimewaan ibadah sholat, di mana sholat lima waktu namun setara dengan 50 sholat. Kita ketahui di dalam Isra Mi'raj, ketika baginda Rasulullah SAW diperintahkan untuk menjemput perintah sholat ke langit, pertama kali diwajibkan sholat tersebut diwajibkan sebanyak 50 kali sehari semalam, kemudian diberikan keringanan menjadi 5 sholat saja, namun timbangannya setara dengan 50 sholat. Siapa saja menjaga sholat lima waktu seolah-olah dia sholat 50 kali sehari semalam. Sebagaimana terdapat dalam hadis-hadis as-sahih, itu sholat lima waktu namun setara dengan 50 sholat. Hadis riwayat Bukhari nomor 349 dan Muslim nomor 163. Masih 5 kali mengerjakan sholat namun timbangannya amal setara dengan 50 sholat. Mengerjakan ini merupakan keutamaan dan nikmat yang diberikan Allah Ta'ala kepada umat Muhammad. Sallu ala Muhammad.

0: Pendapat FM, suara budaya Riau. Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat. Citarumpuhan. Dalam rangka hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan upacara HUT ke-27 Rokan Hulu tertunda akibat hujan. Agenda disiapkan sekitar pukul 6, hujan masih membasahi kawasan kantor bupati hingga pukul 9.20 para tamu undangan, para peserta upacara masih menunggu upacara. Masih kami cuaca hujan reda. Sejumlah tokoh pendiri Kabupaten Rokan Hulu, tokoh masyarakat, tokoh adat, pejabat serta para undangan lainnya telah menempati kursi yang disediakan. Sementara peserta upacara memilih berteduh untuk menghindari guyuran hujan. Kabak Prokopim Sedarohul Haji Rio Pratama SSTP MSI mengatakan pelaksanaan apel tetap direncanakan pada pagi hari sesuai arahan pimpinan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca. Pelaksanaan apel peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Rokan Hulu tetap dilaksanakan pada pagi sesuai yang direncanakan. Dalam upacara tersebut, Bupati Rohul Anton STMT Jad bertindak sebagai inspektur upacara. Adapun perwira upacara, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rohul Haji Ridarmanto SIP MIP, sedangkan Komandan Upacara Boy Arta SIP MIP. Ketua DPRD Rohul Hajah Sumiartini dijadwalkan membacakan visi dan misi Kabupaten Rokan Hulu. Sementara doa dipimpin Kakan Kemenak Haji Zulkifli Syarif. Petugas Korsik berasal dari Marching Band Gita Karya Praja, Satpol PP dan Damkar Rohul. Peserta upacara terdiri dari personil TNI Polri, Satpol PP, pejabat eselon 3 dan 4, pegawai lingkungan pemerintah Kabupaten Rohul, barisan PGRI, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa serta pelajar tingkat SMA, SMP dan SD. Usai upacara, panitia menyiapkan sejumlah agenda tambahan termasuk penayangan video bertajuk Bersama Membangun Negeri, Bersama Menjaga Asa. Rangkaian kegiatan juga diisi penyerahan penghargaan kepada SN dan kecamatan berprestasi, bantuan ambulan untuk RSUD Rohul, serta penampilan seni dan budaya. Citarumpuan, selanjutnya hari ulang tahun yang sama, yakni 27 pula Kabupaten Kuantan Sengi, kental nuansa Melayu jadi momentum perkuat kebersamaan. Kental nuansa adat dan budaya Melayu mewarnai upacara peringatan hari jadi ke-27 Kabupaten Kuantan Sengi yang digelar di lapangan Limuno, Teluk Kuantan, Senin 12 Oktober 2026 pagi. Upacara berlangsung khidmat dengan diikuti jajaran pimpinan daerah, unsur forum koordinasi pimpinan daerah, kepala organisasi perangkat daerah, serta peserta lainnya yang menggunakan busana Melayu sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan budaya daerah. Para pimpinan daerah tampil mengenakan busana Melayu bernuansa nude cream dan tan lengkap dengan tanjak. Sementara itu, para kepala OPD mengenakan pakaian Melayu bermotif talkuluk barembai, motif khas yang merepresentasikan kekayaan adat dan budaya Melayu Kuansing. Peringatan hari jadi ke-27 ini tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga momentum memperkuat identitas budaya, menjaga persatuan, serta meneguhkan komitmen bersama dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usai upacara, PLT Bupati Kuansing Haji Mukhlisin berharap peringatan hari jadi tersebut menjadi penguat semangat seluruh elemen daerah untuk menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat. Menurut Mulsin, semangat harmoni untuk Kuansing hebat harus diwujudkan melalui kerja nyata. peningkatan kualitas pelayanan publik, sementara pemerataan pembangunan infrastruktur serta penguatan ekonomi masyarakat hingga ke pelosok desa. Dalam mendorong percepatan pembangunan, Muhlisin menyampaikan bahwa pemerintah Guangxing terus berupaya menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pihak terkait untuk memperjuangkan pembangunan infrastruktur strategis bagi daerah. Demikian kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selengkapnya dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengarkan saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, untuk kita daerah Pekanbaru dan daerah yang sewaktu waktu sholat fardu isya pula masuk pukul 19.16 waktu Indonesia Barat. Satu menit ke depan suara azan fardu isya akan dipandangkan. Selamat bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat fardu isya hari ini.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu sholat wajib dari beberapa sholat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Baik, jadi rampuan kekhasan daerah untuk kali ini saya kutipkan dari daerah tetangga. Maksud saya provinsi tetangga, salah satunya yaitu Payakumbuh. Payakumbuh, Sumatera Barat terkenal sebagai kota rendang dan surga kuliner Minangkabau juga dengan berbagai makanan khas serta oleh-oleh ikonik. Ada galamai, dodol tradisional khas Payakumbuh yang terbuat dari campuran tepung beras ketan, gula aren, dan santan, dimasak lama dengan cara diaduk terus-menerus. Sate dangong-dangong merupakan sate khas menggunakan daging dan lidah sapi dengan kuah kuning merah yang kental dan segar khas Payakumbuh, di mana kuliner ini juga mudah didapat di Kota Pekanbaru. Berikutnya ada batih, sejenis kerupuk orang ginang khas Payakumbuh yang terbuat dari beras ketan dengan taburan gula aren. Berikutnya bareh rendang, yaitu kue atau cemilan tradisional dari tepung beras ketan yang disangrai bersama santan dan gula, berstruktur padat namun kalis, merupakan salah satu oleh-oleh yang jika kita berkunjung ke daerah tersebut. Kemudian selain rendang daging yang umum, ada rendang talua. Ini merupakan juga khas oleh-oleh dari Payakumbuh, yaitu olahan telur berbentuk keripik atau lembaran renyah yang dimasak dengan bumbu rendang khas. Ada lagi rendang paru, rendang runtih, yaitu variasi rendang menggunakan paru sapi atau suwiran daging sapi khas daerah ini.

Minggu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Baik, kita rompok pukul 8 lewat 1 menit malam. Kami hadirkan program berikutnya, yakni Drama Legenda. Kita simak cerita asal-usul Reok Ponorogo, Jawa Timur.

Kala di Kerajaan Kediri, hiduplah seorang putri yang cantik jelita bernama Dewi Songgo Langit. Karena enggan untuk menikah, sang Raja Kediri menanyakan perihal itu. Akan tetapi, sang Dewi hanya tertunduk diam. Dia pun meminta izin untuk melakukan tapa brata agar memperoleh jawaban yang tepat.

Beberapa hari setelah mendapat jawaban, Dewi Songgolangit menghadap Sang Raja Kediri. Lalu mengutarakan sebuah syarat. Jika ingin menjadi suaminya, harus menghadirkan sebuah pertunjukan yang belum pernah ada sebelumnya. Dan barisan kuda kembar sejumlah 144 ekor. Dan terakhir, harus ada hewan berkepala dua. Bagi sang raja, syarat yang diajukan putrinya amatlah berat dan hampir mustahil. Dikarenakan harus menghadirkan binatang berkepala dua. Namun, mau tidak mau, Raja Kediri mengumumkannya dalam sebuah sayembara. Kabar itu pun kemudian tersebar dan banyak orang mengundurkan diri karena tidak sanggup untuk memenuhi syarat tersebut karena mustahil untuk dilakukan. Akan tetapi, ada dua orang raja yang menyanggupi syarat tersebut. Mereka adalah Raja Singobarong dari Kerajaan Lodaya dan Raja Krono Sewantono dari Kerajaan Bantarangin di daerah Wengker. Raja Singobarong adalah seorang manusia setengah harimau. Bulu lebatnya penuh dengan kutu, sehingga harus memelihara seekor burung merak untuk mematuki kutu-kutu tersebut. Dia juga sering berlaku kejam kepada rakyatnya yang dianggap membangkang dengan memberikan hukuman mati tanpa

0: urusan asmara, belum ada perempuan yang pantas menjadi permaisuri kecuali Dewi Songgo Langit. Untuk mewujudkan hal tersebut, Raja Singobarong segera memerintahkan para bawahannya untuk mencari kuda kembar dan seekor binatang berkepala dua ke seluruh pelosok negeri. Dia juga mengerahkan para seniman untuk menciptakan sebuah pertunjukan baru yang menarik. Berjalannya waktu, ternyata Raja Singobarong belum mampu mengumpulkan syarat yang diajukan pada Sayembara Dewi Songgo Langit. Hal ini membuatnya gusar. Dia tahu bahwa ada orang lain yang juga ingin mendapatkan Dewi Songgo Langit, yaitu Raja Klono Sewantono. Maka dia memerintahkan Patih Iderkolo untuk mengirim prajurit agar ke Bantarangin dengan tujuan memata-matai Raja Klono Sewantono. Beberapa hari kemudian, Iderkolo menghadap Raja Singobarong. Dia melaporkan bahwa Raja Klono Sewantono hampir berhasil mengumpulkan semua syarat. Hanya binatang berkepala dua saja yang belum didapat. Tetapi kemungkinan tidak lama lagi akan terpenuhi semua. Mendengar laporan tersebut, Raja Singobarong bangkit dari singgasananya.
1: Patih Iderkolo, segera engkau siapkan prajurit dengan senjata lengkap. Kita akan merampas semua syarat yang diperoleh Klono Sewantono.
0: Di lain pihak, Raja Klono Sewantono sedang berusaha keras mengumpulkan syarat Dewi Songgo Langit. Dalam tempo yang relatif singkat, dua dari tiga syarat berhasil terpenuhi, kecuali hewan berkepala dua. Klono Sewantono kemudian memerintahkan prajuritnya untuk berhenti mencari karena dia sendiri yang akan mengusahakannya. Tetapi ketika hendak meninggalkan kerajaan, Patih Bujangganong datang menghadap dan memberitahu bahwa ada mata-mata dari kerajaan Lodaya yang sedang mengintai. Raja Klono Sewantono berpikir sejenak. Sekarang, kau dan anak buahmu menyamarlah menjadi rakyat biasa. Berbaurlah dengan penduduk di tempat-tempat keramaian. Perkataan itu sudah dimengerti oleh Bujangganong. Dia lalu mengumpulkan prajuritnya dan memberikan instruksi untuk menyamar sebagai pedagang. Hasil penyelidikan ditemukan bahwa ada seorang prajurit Lodaya yang telah lama melakukan penyamaran di Wengker.

0: prajurit itu kemudian ditangkap dan diinterogasi.
1: Kancamu piro? Tujuanmu apa? Kau semua bareng caranya apa?
0: Tetapi ketika proses interogasi belum berakhir, prajurit mata-mata itu melakukan bunuh diri.

0: hasil dari interogasi kemudian dilaporkan. Diketahui bahwa Raja Singobarong bersama pasukannya berniat merebut semua syarat yang sudah dipenuhi Prabu Krono Siwandono ketika nanti berangkat menuju Kerajaan Kediri. Rupanya Singobarong akan menggunakan cara licik untuk mendapatkan Dewi Songgolangit. Bujanggano, sekarang kau siapkan pasukanmu. Kita akan menggembur Kerajaan Lodaya. Sementara itu, Raja Singobarong yang menunggu laporan dari mata-matanya mulai gelisah.
1: Itu kau. Segeralah engkau ke perbatasan dan jemput mata-mata kita.
0: Setelah Patih Idrikolo pergi, Raja Singobarong menuju ke Taman Sari untuk mencari si burung merah karena kepalanya terasa gatal sekali. Sang Raja Singobarong sangat menikmati ketika kutu di kepalanya dipatuki burung merah hingga terlena dalam buaian dan membuatnya tertidur pulas. Dia tidak menyadari pasukan Bantarangin telah datang menyerbu dan mulai menghancurkan Lodaya. Tidak ada yang berani melaporkan kejadian tersebut karena tidak boleh ada satu orang pun yang mengganggunya ketika di Taman Sari.

tanpa disadari, ternyata dia telah diawasi oleh Raja Krono Sewantono. Melihat bentuk wajah Singo Barong yang berupa harimau dan burung merak bertengger di bahunya, membuat seolah-olah tampak seperti

Klono Siwantono mengeluarkan pusaka andalannya berupa cemeti bernama Pecut Samandiman. Saat Pecut Samandiman mengenai tubuh Singobarong, seketika tubuhnya terpental terkapar di atas tanah.

kemudian leher Sinobaro menyatu dengan burung merak sehingga menjadi makhluk berkepala dua. Hingga akhirnya Sinobaro pun ditangkap dan dibawa menuju kerajaan Bantarangu. Singkat cerita, setelah semua syarat terpenuhi, Prabu Kronosewandono bersama pengiringnya datang ke Kediri untuk meminang Dewi Songgolangit.

Sesampainya di sana, mereka menunjukkan sebuah pertunjukan, yaitu kesenian baru berupa barisan 144 kuda kembar dalam iringan gamelan, gendang,

depan barisan tersebut ada Singo Barong, seekor binatang berkepala dua yang menari liar, namun indah dan menarik hati. Dengan ditampilkannya kesenian baru tersebut, maka terpenuhilah sudah syarat yang diminta Dewi Songgolan. Mereka akhirnya menikah dan tinggal di daerah Wongker atau yang sekarang menjadi Ponorogo. Oleh masyarakat setempat, kesenian baru ini disebut sebagai Reog Ponorogo.

Keselarasan adalah salah satu pandangan hidup masyarakat Jawa. Tertuang dalam sebuah peribahasa Jawa, ngono yo ngono, nanging ojo ngono. Begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Sebagai ungkapan keselarasan yang berarti dapat mengatur keseimbangan emosi dan tidak menimbulkan kegoncangan. Saling menjaga diri harmonis, saling menjaga cipta, karsa, dan perilaku. Dari sinilah maka irama gending atau musik dari gamelan termasuk tembang Jawa disusun dan dibuat.

Gamelan adalah ensambel tradisional Jawa yang banyak digunakan dalam berbagai sisi kehidupan masyarakat Jawa. Di antaranya, untuk mengiringi pertunjukan wayang, mengiringi tari-tarian, atau untuk mengiringi tembang Jawa. Gamelan, atau disebut juga dengan gongso, adalah hasil perpaduan bahan tembaga dan rajasa atau gasa, yaitu bahan logam yang dicampur. Secara keseluruhan, instrumen komplit gamelan selain dari bahan logam, ada yang berbahan kayu. Gamelan akan bersuara merdu, mantap, dan tidak sember, tergantung dari bahannya. Yang paling baik jika dibuat dari bahan perunggu berlapis kuningan. Ensambel gamelan menggunakan hampir semua jenis alat musik di barat. Alat musik geseknya rebab, alat musik tiupnya seruling, alat musik pukulnya kenong, gendang, gender, gong, dan gambang, serta alat musik petiknya siter.

Janji Terumbang bersama kami, program Ampara Republik Indonesia Pekanbaru khusus untuk 2 jam berikutnya. Kami hadirkan program khusus lagu-lagu Jawa, teman-teman Jawa di program Greget Campur Sari. Pak De, Bu De, Mbak Mas yang lebih lagu ini kami hantarkan bersama info-info berkaitan dengan Jawa tentunya ya. Seperti ada info berkaitan dengan calung, kemudian ritual proposan, senjata tradisional, kemudian tradisi-tradisi kayak lainnya berkaitan dengan Jawa seperti tari Bambangan, kemudian tari topeng dan info-info lainnya. Bersama kami di program 4 di program Greget Campur Sari hingga pukul 22.30 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pada frekuensi FM 95,9 MHz program 4 Pekanbaru.

Calung adalah alat musik Sunda yang merupakan purwarupa dari angklung. Perbedaannya dengan angklung adalah angklung dimainkan dengan cara digoyangkan, sedangkan calung dengan cara ditabuh, yaitu dengan memukul batang atau wilahan bilah dari ruas-ruas tabung bambu yang tersusun menurut titilaras atau tangga nada pentatonik seperti da, mi, na, ti, la. Jenis bambu untuk pembuatan calung kebanyakan dari awi wulung atau bambu hitam. Namun ada pula yang dibuat dari awi temen, bambu yang berwarna putih. Pengertian calung sendiri selain sebagai alat musik juga melekat dengan sebutan seni pertunjukan, di mana ada dua bentuk calung Sunda yang dikenal, yaitu calung rantai dan calung jinjing. Calung rantai bila tabungnya dideretkan dengan tali kulit waru atau lulung dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jumlahnya 7 wilahan atau 7 ruas bambu atau lebih. Komposisi alatnya ada yang satu deretan dan ada juga yang dua deretan, calung indung dan calung anak atau calung rincik. Cara memainkan calung rantai dipukul dengan dua tangan sambil duduk bersila. Biasanya calung tersebut diikat di pohon atau di bilik rumah. Ada juga yang dibuat anca atau dudukan khusus dari bambu atau kayu. Misalnya calung Tarawangsa di Cibalong dan Cipatujah, Tasikmalaya. Calung rantai di Banjaran dan Kanekes atau Baduy. Calung jinjing berbentuk deretan bambu bernada yang disatukan dengan sebilah kecil bambu atau panir. Calung jinjing terdiri atas 4 atau 5 buah, seperti calung kingking terdiri dari 12 tabung bambu, calung panepas 5/3 dan 2 tabung bambu, calung jongjrong 5/3 dan 2 tabung bambu, dan calung gonggong 2 tabung bambu. Kelengkapan calung dalam perkembangan dewasa ini ada yang hanya menggunakan calung kingking 1 buah, panempas 2 buah, dan calung gonggong 1 buah tanpa menggunakan calung jongjrong. Cara memainkannya dipukul dengan tangan kanan memakai pemukul dan tangan kiri menjinjing atau memegang alat musik tersebut. Sedangkan teknik menabuhnya antara lain di melodi, di kleter, di kemprang, di kempiung, di rae, di rincik, dirangkep, salancar, kotre, dan solorok.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20 sampai 25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.

0: males mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Aus.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

0: Bambangan Cakil, merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Baik, Pak Adi Budi, Mas, Mbak, siapapun mendengarkan siaran kita di program Greget Campur Sari pukul 21.25 menit waktu Indonesia Barat. Masih kita nikmati lagu-lagu ini, lagu-lagu program Campur Sari hingga pukul 22.30 menit waktu Indonesia Barat, atau 1 jam lebih ya untuk kedepannya hingga pukul 22.30. Baik, Pak Adi Budi, Mas, siapapun mendengarkan siaran kita pada malam hari ini, sambil menikmati lagu, kita kutipkan juga tradisi berkaitan dengan musim kemarau ya. Walaupun beberapa daerah sudah diguyur hujan, beberapa daerah juga masih kemarau ya. Nah, di antara tradisi menghadapi musim kemarau ini, mengharapkan hujan atau mendoakan hujan, ada namanya tradisi tiban, yaitu dikenal sebagai tradisi masyarakat di sejumlah wilayah Jawa Timur, terutama Tulungagung dan daerah sekitarnya. Tradisi ini dengan pertunjukan saling mencambuk menggunakan lidi atau alat dari rotan dalam rangkaian ritual tertentu. Dalam pemahaman masyarakat mendukungnya, tiban berkaitan dengan permohonan hujan ketika musim kemarau berkepanjangan. Pelaksanaannya juga menjadi bagian dari warisan budaya yang mempertemukan masyarakat melalui ritual dan kesenian. Menilai budayanya tentunya adalah kebersamaan, keberanian, dan harapan masyarakat terhadap alam. Tiban memiliki aturan dan tata cara tersendiri sehingga tidak tepat dipahami sebagai perkelahian biasa.

0: Aku ngerti pribadi tinggi kok kowe. Aku jalan ke Puro. Aku pengen awak dhewe iso bebarengan.
1: Coba nang sapa sak ngandani kowe saiki. Matine dhek. Jadi sia-sia aku.
0: Aku iso ninggalke dhek demi kowe.
1: Pokokno aku. Gunakake mripat iki kanggo neruske kebahagiaanmu. Aku ikhlas. Peace.

0: jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami Abdi Yan Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawe basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

adalah salah satu tarian untuk penyambutan tamu agung yang ditampilkan baik oleh satu atau banyak penari berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut sejarah, tari remo merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan tari remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam penampilan tarian ini. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari tari remo pun mulai beralih. Dari pembuka pertunjukan ludruk menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Selain itu, tari remo juga sering ditampilkan dalam festival kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa Timur. Oleh karena itulah, kini tari remo tidak hanya dibawakan oleh penari pria, namun juga oleh penari wanita.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Tari topeng adalah tarian yang penarinya mengenakan topeng. Topeng telah ada di dunia sejak zaman prasejarah. Secara luas digunakan dalam tari yang menjadi bagian dari upacara adat atau penceritaan kembali cerita-cerita kuno dari para leluhur. Diyakini bahwa topeng berkaitan erat dengan roh-roh leluhur yang dianggap sebagai interpretasi dewa-dewa. Pada beberapa suku, topeng masih menghiasi berbagai kegiatan seni dan adat sehari-hari. Cerita klasik Ramayana dan cerita Panji yang berkembang sejak ratusan tahun lalu menjadi inspirasi utama dalam penciptaan topeng di Jawa. Topeng-topeng di Jawa dibuat untuk pementasan sedra tari yang menceritakan kisah-kisah klasik tersebut. Tari topeng dapat merujuk kepada beberapa bentuk kesenian seperti tari topeng Dayak, tari topeng Bali, tari topeng Cirebon, tari topeng Malang, tari topeng Reog, dan tari topeng Ireng.

0: Pakar Suksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

0: Keris bisa dibilang sebagai benda pusaka, ajimat, benda keramat, dan lain sebagainya. Bahkan bagi orang Jawa, ada ritual khusus untuk memandikan sebilah keris. Keris yang nampak kasat mata hanya sebagai senjata, berbentuk besi lempeng yang berlikuk-likuk, namun tidak jarang. Di dalam keris sering diberi isi. Isi bisa diartikan sebagai makhluk penunggu yang dipercaya mampu melindungi si pemilik keris. Membuat sebilah keris tidaklah mudah. Untuk membuat fisiknya saja, keris terlebih dahulu harus dipanasi di tempat yang bisa sampai ratusan kali sehingga bisa makan arang kayu jati sekitar 50 karung, besi 12 kg, baja setengah kilogram, dan pamor 100 gram. Kalau sudah menjadi keris, beratnya tinggal 1 kg. Karena mengalami penyusutan akibat pemanasan dan penempaan yang ratusan kali itu. Tidak sembarang orang yang mampu membuat keris. Pembuat keris klasik yang syarat dengan unsur-unsur magis disebut empu. Di Solo, ada cukup banyak pembuat keris. Namun mereka ini dengan tegas tidak mau disebut empu. Mengapa? Mereka hanya mau disebut sebagai pengrajin keris, meskipun karyanya dari sudut seni keris sudah sangat indah dan rapi. Untuk menjadi empu perlu punya kemampuan spiritual dan untuk ini harus menjalani laku tapa dan macam-macam latihan rohani kejawen. Selain itu, membuat keris klasik atau tradisional yang sesuai dengan pribadi pemesan dan punya isi perlu waktu yang lama. Dalam waktu setahun, mungkin hanya bisa membuat 2 atau 3 buah keris dengan biaya yang mahal. Membuat keris klasik memang lama dan harus konsentrasi penuh sambil ngelakoni mutih atau puasa penuh. Sekarang ini sudah sangat jarang empu atau pembuat keris. Kabarnya, di Jawa tinggal 1 orang yang mampu membuat keris tradisional yang punya isi sesuai dengan permintaan.
1: Mozaik Nusantara.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Waktu sekolah dulu, kita diajarkan untuk bekerja bergotong royong. Selalu hadir saat lingkungan RT mengadakan kegiatan gotong royong. Namun sayangnya, kegiatan semacam ini sudah jarang dilakukan warga di zaman sekarang. Padahal zaman nenek moyang kita dulu sudah mengenal yang namanya gotong royong atau disebut gugur gunung. Istilah gugur gunung ini sudah lama diterapkan oleh masyarakat Jawa. Sama dengan gotong royong, gugur gunung juga pengerahan tenaga kerja untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu kepentingan bersama. Sistem pengerahan kerja ini sudah dikenal dari zaman Kerajaan Majapahit. Apabila kerajaan akan membangun bangunan untuk kepentingan negara, seperti membangun jalan, jembatan, candi, dan sebagainya, masyarakatnya secara sukarela bahu-membahu bekerja tanpa sama sekali mengharapkan imbalan berupa upah. Kerja gugur gunung ini dilakukan berdasarkan prinsip rame ing gawe, sepi ing pamri, yang artinya bekerja tanpa mengharapkan imbalan upah. Azas gugur gunung ini duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ringan sama dijinjing, berat sama ditikul. Gugur gunung lebih pada kewajiban moral dari setiap warga di setiap kegiatan sosial.
1: Mozaik Nusantara.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nara ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya.

0: bangunan kecil di atas tiang yang digunakan untuk menyimpan padi hasil panen para petani di Jawa. Lumbung terletak di samping kanan atau kiri rumah tempat tinggal para petani. Bangunan ini hanya mempunyai satu pintu kecil yang hanya cukup untuk masuk satu orang. Karena di atas tiang disediakan juga tangga bila orang hendak mengambil padi. Ukuran pintu yang kecil dan tinggi ini mencerminkan penghematan. Padi yang disimpan di dalam lumbung adalah padi sisa setelah dibagi kepada para penderek. Bila padi sudah dimasukkan ke dalam lumbung, diberlakukan ketentuan untuk tidak mengambil padi dari lumbung sebelum waktu yang ditentukan. Biasanya 32 hari sesudah hari penyimpanan. Karena ada anggapan bahwa apabila mengambil padi di luar ketentuan, akan terjadi pemborosan yang merugikan pemilik lumbung tersebut. Bahkan ada kalanya, hari penyimpanan padi di lumbung pun ditentukan. Hari yang berlaku biasanya adalah hari pasaran, yaitu Pon, Wage, Kliwon, Legi, dan Pahing. Dari antara kelima hari pasaran ini, diambil hari pasaran yang paling baik menurut perhitungan pemiliknya. Bagi para petani Jawa, arti lumbung sangat penting, yaitu sebagai tempat persediaan pangan apabila terjadi musim peceklik. Karena itu, lumbung dilukiskan sebagai lambang kemakmuran para petani. Semakin besar lumbung, semakin tinggi tingkat strata si pemilik lumbung tersebut. Namun saat ini, bangunan tradisional lumbung sulit ditemukan. Para petani biasanya langsung membawa hasil panen mereka ke KUD atau Tengkula.
1: Mozaik Nusantara.
2: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
3: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
2: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
2: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Baik, Pakde, Bude, Mas, Mbak, dimanapun berada, siapa mendengarkan siaran kita pada malam hari di program lagu-lagu Jawa, lagu-lagu campur sari. Tempat terasa sudah pukul 22.20 menit waktu Indonesia Barat. Masih tersisa waktu 10 menit ke depan untuk 2 atau 3 judul lagu. Masih kita nikmati bersama di program lagu campur sari. Suramadu, berikutnya nanti ada Banyu Langit, Jian Audi, kemudian Rasa Atiku.

0: Mungkin Anda pernah mendengar ketika orang tua menasehati, kalau memilih pasangan hidup, lihatlah dari bibit, bebet, bobotnya. Nah, di zaman sekarang, nasihat dari adat Jawa itu terdengar kuno. Tapi harus diakui, nasihat orang tua-orang tua kita pasti ada benarnya. Tujuannya tidak lain hanya untuk kebahagiaan kita juga. Bibit, bebet, bobot adalah semacam patokan bagi orang Jawa bila hendak menikahkan dan memutuskan calon menantu atau jodoh anaknya. Yang dimaksud dengan bibit adalah asal-usul calon menantu tersebut. Apakah ia berasal dari keturunan orang baik-baik atau bukan? Ada semacam kekhawatiran bila bukan keturunan orang baik-baik, ia akan menurunkan anak yang tidak baik. Sedangkan yang dimaksud dengan bebet adalah sikap dan watak calon menantu. Bagaimana fisik dan kesehatannya? Pantaskah? Haluskah? Dan sebagainya. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan bobot adalah apakah calon menantu itu anak keturunan orang berkecukupan atau tidak? Mungkin terdengar sedikit matre ya, tapi pada intinya, prinsip bobot ini melihat apakah calon menantu itu bisa menafkahi keturunan dengan cukup.
1: Mozaik Nusantara
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
3: Baik, Pak Cimanjata orang pun dimanapun berada, sudah pula pukul 22.31 menit waktu Indonesia Barat. Kita melangkah pada program Lagu-Lagu Nusantara di program Keroncong Nusantara. Malam hari ini kita awali dari Keroncong Melayu, Selamat Tinggal Bungaku. Di samping nanti ada Keroncong Bata Inang, Keroncong Makassar Bunga-Bunga Masamba, Keroncong Minang Rujak Padang, ada Keroncong Manado Degu-Degu Tua, Keroncong Minang lagi, Haruk Baganti Sesu, Keroncong Makassar, Bombang Nia Parisma, ada Keroncong Kutai juga, Tingkilan Warisan Etam, kemudian ada Keroncong Gorontalo, Buah Lemo, dan beberapa nomor lagu lainnya. Kita nikmati program ini sehingga 1 jam ke depan hingga pukul 23.45 menit waktu Indonesia Barat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Kebersamaan dalam keluarga adalah ikatan emosional dan kehadiran nyata, hati, perhatian, serta kasih sayang di antara anggota keluarga, ibu dan ayah, ibu, ayah dan anak-anak. Bukan sekadar duduk di tempat yang sama. Dia merupakan sumber kekuatan, menjadi tempat perlindung yang aman, menerima apa adanya tanpa syarat, dan mengembalikan energi setelah lelah beraktivitas di luar. Kebersamaan, semisal menikmati makan bersama di rumah, mengajarkan nilai cinta, pengertian, saling memaafkan, serta mengubur perbedaan demi keutuhan bersama. Bahkan ini yang disebut dengan harta yang tak ternilai. Jadi kenangan paling berharga yang mengalahkan nilai materi atau kesibukan duniawi.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien ya.
1: Juga sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang

ungkapan itu mengartikan betapa besarnya kasih ibu kepada kita. Ibu mengasihi kita seperti matahari yang terus memancarkan sinarnya tanpa mengenal lelah, tanpa mengharapkan balasan, dan tak terhitung harganya. Menjadi seorang ibu adalah pekerjaan yang sangat menakjubkan.

Cinta perempuan wujud nyata kebersamaan, di mana aktivitas sehari-hari bisa makan bersama, menemani anak belajar, membantunya mengerjakan PR, menonton televisi bersama, hal-hal yang sederhana ya. Kegiatan bersama di rumah, membersihkan rumah, memasak bersama atau rekreasi bersama. Saling mendukung, intinya mendengarkan cerita satu sama lain dan tidak memaksakan kehendak pribadi. Tentuan kita dapat membaca lebih banyak inspirasi dan pemaknaan melalui hal-hal yang sederhana untuk kebaikan dan semakin harmonisnya keluarga tercinta.

0: sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapanya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.

0: aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin nama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya ke saya. Ya kalian gak saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung, malah buntung.

0: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk lelaki yang menyerupai orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang menyerupai orang-orang lelaki. Dalam riwayat lain dikatakan, Rasulullah mengutuk orang lelaki yang meniru orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang meniru orang lelaki. Hadis riwayat Bukhari. Disebutkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang laki-laki yang memakai pakaian orang perempuan dan mengutuk orang perempuan yang memakai pakaian seperti pakaian orang laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis berikutnya dijelaskan termaktub dalam tiga perkara bagi orang yang tidak akan masuk surga. Satu, atas orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Dua, atas diri laki-laki yang tidak ada perasaan cemburu terhadap keluarganya. Ketiga, atas diri orang perempuan yang menyerupai lelaki dengan sengaja. Dan sebaliknya, atas diri orang laki-laki yang menyerupai perempuan dengan sengaja pula. Hadis riwayat Nasa'i, Bazzar dan Hakim.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761-23606. WhatsApp 0811-76-00-909. Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

terbiasa lupa. Berpikir tentang awan, bukankah manusia sudah terbiasa dengan awan? Hingga kadang mereka tidak menyadari keberadaannya, bahkan enggan untuk sekadar memandangnya. Lihatlah matahari, kehidupan planet ini yang setiap hari menerangi belahan bumi, memancarkan cahaya dan kehidupan, sudah terlalu biasa untuk sekedar diperhatikan, bahkan untuk sekedar disadari. Bukankah manusia sudah terlalu terbiasa dengan begitu banyak kenikmatan di dunia ini, hingga mereka lupa untuk sekedar memandangnya, memikirkannya, mensyukurinya, lalu pikirkan Tuhan. Nikmat yang terlampau banyak membuat manusia terbiasa dengannya, hingga mereka lupa menyadarinya. Nikmat kehidupan dari hari ke hari membuat manusia terlalu terbiasa dengannya, hingga mereka lupa untuk menyadarinya pula. Nikmat sehat baru disadari saat sekarang. Nikmat harta baru terasa saat tidak punya apa-apa. Dan keluarga tercinta hanyalah hiasan hidup semata.

Kita sudah sama-sama mengetahui bahwasanya kita hidup di atas dunia ini sementara. Dunia pasti akan kita tinggalkan. Kematian akan datang kepada kita. Ingatlah saudara-saudaraku, kita akan tinggalkan dunia ini. Kita akan dimasukkan ke dalam kubur, tempat yang tidak pernah kita bayangkan. Jangan sampai di dalam kubur nanti saudara-saudaraku kita menyesal. Sebagaimana yang dikatakan alim ulama beritahu, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak akan berguna lagi. Ingatlah itu saudara-saudaraku.

itu menerawang. Bagian gelap tak kunjung terang, menuntun suatu isyarat untuk memenuhi yang dilalui untuk mengetahui. Mulailah untuk menjadi akhir, akhirlah untuk melalui yang baru dengan tujuan yang pasti akan sebuah gapaian yang indah, naluri yang kita inginkan untuk sebuah ilusi yang menjadi kelak dalam kelam. Malam berganti pagi, mulai dengan lembaran baru untuk tujuan yang pasti.

Aku berlindung kepada Allah dari Quran syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam. Tetapi mengapa mereka orang-orang kafir mengatakan, dia Muhammad telah mengada-ada? Tidak, Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi orang-orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk. Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di antara arasy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun memberi sapaan selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Banyak-banyak tuan dan puan, hingga di sini selesai pula tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Kan jumpa anda kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui Progress FM 95,9 MHz. Selamat malam, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4, undur diri dari udara. Assalamualaikum.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4 di udara pada frekuensi 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Saudara dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: 95,9 FM RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Cituan dan Puan pagi hari ini di hari Selasa 13 Oktober 2026, di Tepak Pagi Pro 4 RRI Pekanbaru bersama saya RRI Handayani hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mengawali jumpa kita di Tepak Pagi kali ini, kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surat At-Taubat ayat 16 sampai 17 bersama Yoksi, Okta, dan Murna.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, sedangkan Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengetahui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Pro 4 FM di Tepak Pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.
1: ...95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: 95,9 RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Selamat pagi untuk Cituan dan Puan. Pagi hari ini di mana saja Anda berada, saatnya kita ikuti Mutiara Pagi edisi Selasa 13 Oktober 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan ini di edisi Selasa, hari yang ke-13 di bulan Oktober 2026 ataupun juga bertepatan dengan 1 Jumadil Awal 1448 Hijriah, kita bersua kembali pendengar dalam program Mutiara Pagi. Program yang merupakan kerjasama RRI Pekanbaru dengan Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Kami hadirkan program ini setiap hari ke ruang dengar Anda. Ya, tentu disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan melalui RRI Pro 4 Pekanbaru serta studio penyiaran RRI Bengkalis. Ya, tentu besar harapan kami pendengar dapat menjumpai Anda semua dalam keadaan yang sehat dan semoga kita semua juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini pendengar dalam Mutiara Pagi, kajian khusus topik yang akan kami hadirkan yaitu terkait dengan ketika kesombongan mengalahkan ketaatan, ya. Ini yang akan kita simak bersama dengan topik khusus. Ini akan nanti kita simak penjelasannya bersama dengan narasumber dari Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, Al-Ustaz Dr. Sumantri Adenin SAG MH, saat ini sudah bersama kita pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik pagi ini Ustaz, sehat?
1: Alhamdulillah,
0: selalu sehat. Hendaknya kami doakan untuk Ustaz ataupun juga bersama keluarga, ya. Amin ya rabbal alamin. Ini menarik pembahasan khusus kita, Ustaz, ketika kesombongan mengalahkan ketaatan, ya. Ini apa hal yang nanti perlu tentu kami semua simak dalam rangkaian Mutiara Pagi hari ini. Ustaz, nanti boleh diberikan penjelasan, namun tentu untuk pagi ini juga Ustaz kita akan undang nanti, ya, atensi dari pendengar kita. Jadi bagi Anda pendengar Pro 1 yang nanti mungkin akan bertanya ataupun juga memberikan saran opini masukan terkait dengan topik pembahasan khusus kita ini, silahkan ya berpartisipasilah nanti bersama kami pendengar. 0761 24595, nomor yang bisa Anda gunakan langsung untuk bergabung atau di via pesan WhatsApp Pro 1 0811 76 73 991. Ya, barangkali nanti ada yang ingin Anda tanyakan yang tentu khusus berkaitan dengan topik pembahasan kita ini pendengar, yaitu ketika kesombongan mengalahkan ketaatan. Kita akan simak terlebih dahulu seperti apa penjelasan singkat mengenai topik khusus kita ini, ya, akan segera kita dengarkan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Sumantri Adenin SAG MH dari Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Ustaz, kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya pula kita masih diberikan nikmat iman Islam serta kesempatan menikmati sejuknya udara pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada limpahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Wa biqawli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Selamat pagi Bu Suci dan para pendengar RRI dimanapun berada. Salam hangat dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini, Bu?
0: Alhamdulillah sehat, Ustaz.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan.
0: Amin.
1: melapangkan rezeki serta memberikan ketenangan dan kedamaian di dalam hati kita sekalian.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Senang sekali rasanya saya bisa menemani ruang dengar Anda selama 30 menit ke depan. Di pagi yang penuh keberkahan ini, mari sejenak kita rehatkan pikiran dari hiruk pikuk kesibukan dunia. Kita pasang niat baik, kita buka hati seluas-luasnya untuk merenungkan sebuah tema yang sangat dalam. Belajar dari iblis ketika sombong mengalahkan ketaatan. Mari kita simak bersama, semoga menjadi pengingat dan menuntun langkah kita sehari-hari dalam menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran Islam, ilmu adalah cahaya yang sangat mulia. Tapi pernah kita merenungkan sebuah kenyataan penting, bahwa ilmu tanpa adab ibarat pohon rindang yang tidak berbuah, atau bahkan bisa menjadi bumerang yang melukai pemiliknya sendiri. Para ulama terdahulu begitu sangat menjaga hal ini. Imam Malik pernah berpesan kepada seorang pemuda Quraisy, pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Dan bahkan Imam Abdullah bin Al-Mubarak menyatakan, nahnu ila qalilim min al-adab ahwaju minna ila kasirim min al-ilm. Kebutuhan kita terhadap adab jauh lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap banyaknya ilmu. Mengapa para ulama begitu menekankan adab? Sebab adab adalah wadahnya, sementara ilmu adalah isinya. Jika wadahnya retak, kotor, atau rusak, maka isi yang berharga di dalamnya pun akan tumpah dan tak berguna. Bukankah Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini dengan misi utama, yaitu menyempurnakan akhlak manusia? Rasulullah SAW sampaikan, innama bu'istu li'utamima solihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rawahu Ahmad. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji keluhuran budi pekerti beliau dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berapa hal tentang adab kita kepada sesama kita. Adab kita kepada sang pencipta. Adab kita terhadap diri pribadi kita. Adab kita terhadap lingkungan tempat tinggal kita. Bahkan alam semesta ini. Agar apa? Agar menjadikan diri kita sebagai hamba yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar sekalian, mutiara dari ayat dan hadis ini mengajarkan kita satu hal yang agung. Setinggi apapun jabatan kita, seluas apapun ilmu yang kita miliki, atau sebesar apapun pencapaian hidup kita, hiasan terindah di mata Allah dan sesama manusia tetaplah adab. Kerendahan hati dan kelembutan jiwa. Adapun kisah inspiratif, belajar dari iblis ketika sombong mengalahkan ketaatan. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai cermin dan ikhtibar yang sangat berharga bagi diri kita hari ini. Mari kita menengok sebuah kisah agung tentang perjalanan hidup makhluk yang dulunya sangat taat, berilmu tinggi dan punya kedudukan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makhluk itu adalah Azazil, yang kemudian kita kenal dengan nama Iblis. Berdasarkan riwayat para ahli tafsir dan hikayat para ulama, Azazil pada mulanya bukanlah makhluk rendahan. Ia adalah golongan jin yang sangat tekun beribadah di bumi, Karena ketaatannya yang begitu luar biasa, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya secara bertahap, menembus 7 lapis langit per 1000 tahun ibadah. Dari bumi ke langit pertama, ketika ia beribadah 1000 tahun, dia mendapat gelar Al-Abid, yaitu ahli ibadah. Kemudian ketika dia berada di langit pertama beribadah lagi 1000 tahun, dia digelari oleh Allah Subhanahu wa taala Az-Zahid, ahli zuhud yang lepas dari keduniaan. Kemudian beribadah lagi 1000 tahun, dia bergelar Al-Arif, orang yang makrifat mengenai keagungan Allah. Beribadah lagi 1000 tahun, Allah angkat ke langit keempat. Dia bergelar Al-Wali, kekasih Allah. Kemudian beribadah lagi 1000 tahun, dia mendapat gelar At-Taqi, orang yang bertakwa. Beribadah lagi 1000 tahun, naik ke langit keenam, dia digelari Al-Kazin, penjaga surga. Kemudian dia beribadah lagi 1000 tahun, Allah angkat dia ke langit ketujuh, dipercaya menjadi pemimpin dan imam bagi para malaikat yang disebut dengan Sayyidul Malaikah. Bayangkan pendengar sekalian, ribuan tahun ia sujud, puluhan ribu ia bertasbih, dan gelar-gelar kemuliaan di setiap lapis langit berada di tangannya. Namun apa yang terjadi pada akhirnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam dan memerintahkan para penghuni langit untuk sujud sebagai penghormatan kepada Adam, disitulah ujian sesungguhnya datang. Azazil menolak. Dengan sombongnya ia berkata kepada Sang Pencipta, "Ana khairu minhu. Khalaqtani min nar." Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api. "Wa khalaqtahu min tin." Sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surah Sad ayat 76. Subhanallah. Seketika itu juga ketiadaan adab di hadapan perintah Allah dan rasa sombong yang bersemayam di dadanya menghancurkan seluruh amalan ribuan tahun dalam sekejap. Nama mulianya di Lahul Mahfuz dihapus, diganti menjadi iblis, makhluk yang terkutuk dan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, serta diusir dari surga secara hina. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Wa inna alayka laknati ila yaumiddin. Dan sesungguhnya laknatku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Quran Surah Sad ayat 77 sampai 78. Pendengar yang budiman, kisah ini meninggalkan pesan yang begitu menusuk hati. Ketika kesombongan sudah mengalahkan ketaatan, maka sebanyak apapun ilmu, setinggi apapun ibadah, dan seluas apapun amal kita, semua itu bisa runtuh tak bersisa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku pendengar mutiara pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana agar kita bisa selamat dari perangkap kesombongan yang pernah menjerumuskan iblis? Kuncinya adalah terus menuntut ilmu yang dibaringi dengan adab dan kerendahan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah kunci di mana ketika seseorang itu mendapat derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingatkah kita pada pesan indah yang diwariskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? Beliau pernah berpesan, "Man arada dunya fa'alahi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alahi bil ilmi wa man arada huma ma'an fa'alahi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia meraihnya dengan ilmu. Barang siapa menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia meraih dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia meraih dengan ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini tentu saja ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat pemiliknya semakin tawaduk, bukan justru semakin tinggi hati. Mari kita aplikasikan adab sederhana ini mulai pagi hari ini, di satu Jumadil Awal ini. Yaitu yang pertama, adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Awali hari dengan rasa syukur, menunaikan kewajiban tepat waktu, dan mengakui bahwa segala nafas yang kita hirup adalah murni karunia-Nya, bukan karena kehebatan kita. Apalagi di sela-sela asap yang berkabut ini. Kalau bukan berkat kasih sayangnya Allah, mungkin kita sudah terkena penyakit ispa dan bahkan kita tidak bisa bernapas. Namun Allah Subhanahu wa taala masih berikan nikmat itu kepada kita, yaitu nikmat hidup dan nikmat kehidupan. Yang kedua, adab kita kepada keluarga. Tatap wajah suami kita, istri kita, atau anak-anak kita dengan senyuman yang tulus. Ucapkan kata-kata yang lembut sebelum kita melangkah keluar rumah untuk mencari nafkah atau beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian adab di tempat kerja atau masyarakat, tetangga kita, kepada tamu kita. Ingatlah bahwa di atas langit masih ada langit. Jangan pernah merasa diri kita paling pintar, paling berjasa, atau paling suci dibandingkan orang lain. Pendengar Mutiara Pagi RRI yang berbahagia, waktu terasa begitu cepat berlalu. Namun, kadang kesempatan kita untuk melakukan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terbatas. Oleh karena itu, hadirin rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berbenah diri menjadi seorang hamba yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi seorang yang bermanfaat bagi agama dan bangsa ini. Menjadi orang-orang yang betul dirasakan di lingkungan tempat tinggal kita, terutama keluarga kita. Menjadi seorang insan yang beradab dan berilmu, yang selalu mengajarkan dan menjadikan tauladan dalam keseharian diri dan keluarga kita. Yeah. Mungkin para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Kami kembalikan kepada Ibu Suci. Para Ibu, kami persilakan.
2: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
0: Ya baik, terima kasih Ustaz Sumantri untuk penjelasan di awal mengenai pembahasan khusus kita di Mutiara Pagi hari ini, pendengar, ketika kesombongan mengalahkan ketaatan. Ya, Ustaz, ini pendengar kita tampaknya di ujung telepon ada yang ingin berpartisipasi di waktu kita yang sangat terbatas ini. Ya Ustaz, kita akan menyapa atensi dari pendengar kita, nanti boleh langsung menanggapi apa yang disampaikan oleh pendengar Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapa ini?
3: Kena Ocu, Baci.
0: Ocu, singkat Ocu ya, silakan Ocu.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Ustaz uraiannya. Saya mau nanya gini Ustaz. Tadi sudah kita sedikit disinggung tentang adab dalam keluarga.
0: Iya.
3: Bagaimana sikap orang yang dia patuh kepada ibu bapaknya, patuh dia Ustaz. Sama istrinya dia setia, di rumah tangganya dia makmur. Dia rajin sholat, tapi adab kepada mertuanya tidak ada, Ustaz. Dia hampir tidak bertemu, hampir tidak bertegur sapa dengan mertuanya. Hanya karena kesalahan yang sedikit saja karena harta pusaka. Ini bagaimana sikap yang semacam ini, Ustaz? Apakah tidak ada masalah kalau tidak beradab kepada mertua?
0: Ya.
3: Walaupun kepada orang tuanya juga dia taat patuh. Makasih Ustaz. Syukran kasiran. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita di Kampar ada Ocu Amin, Ustaz ya. Ini sudah bergabung. Baik, di WhatsApp Pro 1 ini juga ada atensi dari pendengar kita. Ustaz, saya bacakan pertanyaannya. Nanti boleh langsung menanggapi Ustaz ya. Sekaligus tadi yang ditanyakan baik oleh Ocu Amin. Ini ada pendengar kita bergabung. Ustaz, ini Izin bertanya, iblis jatuh dan diusir karena kesombongan serta enggan mengakui kesalahannya. Nah, jika seseorang pernah terlanjur sombong hingga melanggar ketaatan, langkah pertama apa yang harus dilakukan Ustaz agar pintu ampunan dari Allah itu terbuka dan terhindar dari sifat iblis tersebut? Dari pendengar kita 0895-3684 sekian. Baik Ustaz, di waktu yang terbatas ini boleh langsung menanggapi dua atensi dari pendengar kita tersebut, silakan.
1: Baik, terima kasih Ocu telah bertanya kepada kita pada pagi hari ini.
0: Iya, silakan.
1: Pertanyaannya, sikap terhadap kedua orang tuanya bagus. Mm-mm. Kepada istrinya sangat sayang dan dia taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun adab kepada seorang mertuanya kurang baik.
0: Iya.
1: Dikarenakan harta yang dimana Ali bin Abi Thalib sendiri mengatakan bahwa aku pilih ilmu dibandingkan harta. Karena kalau harta, kata Ali bin Abi Thalib, mungkin aku yang menjaganya. Tetapi kalau ilmu aku pilih, maka ilmu itu yang menjaga aku. Jadi pesan dari Ali bin Abi Thalib ini sangat mendalam, bahwa ketika kita beradab, bahwa kita akan selamat dunia dan akhirat. Tapi kalau kita pilih harta, terus kita tidak baik kepada mertua kita, kepada keluarga kita, maka itu akan menjerumuskan kita merasa tidak bahagia dunia dan tidak merasa bahagia akhirat. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, bagaimana sikap seseorang yang kurang beradab kepada mertuanya karena persoalan warisan? Terima kasih Ocu atas pertanyaannya. Ini persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat kita. Tidak jarang hubungan keluarga yang awalnya harmonis menjadi renggang, bahkan menantu kurang menghormati mertua hanya karena persoalan harta warisan. Dalam Islam ada tiga hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, harta jangan sampai mengalahkan adab. Harta warisan memang penting, tetapi hubungan kekeluargaan dan akhlak tidak boleh dikorbankan karena harta. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 83, wa qulu lin-nasi husna, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Kalau terjadi perbedaan pendapat tentang warisan, sampaikanlah dengan baik. Jangan sampai karena persoalan harta seseorang membentak mertua, menghina, mempermalukan atau memutuskan silaturahmi. Yang kedua, menghormati mertua adalah bagian dari akhlak yang mulia. Walaupun mertua bukan orang tua kandung, ia adalah orang tua dari pasangan kita. Menghormatinya merupakan bagian dari menjaga keharmonisan rumah tangga. Jika ada persoalan, jangan membalas perkataan yang menyakitkan dengan perkataan yang lebih menyakitkan. Rasulullah SAW sampaikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yakul khair aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Jadi, sekalipun kita merasa benar dalam persoalan warisan, jangan sampai cara kita memperjuangkan hak justru merusak akhlak kita. Ketiga, pesan yang terakhir ini, hak warisan harus diselesaikan dengan adil, bukan dengan kemarahan. Islam tidak mengajarkan kita mengorbankan hak seseorang, tetapi Islam juga tidak membenarkan seseorang mengambil hak orang lain dengan alasan apapun. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, innama ya'muru bil adl wal ihsan, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan. Quran surah An-Nahl ayat 90. Karena itu jika persoalan warisan menjadi sumber konflik, duduklah bersama keluarga, perjelas status harta, tentukan siapa saja ahli waris yang berhak, lalu selesaikan sesuai ketentuan hukum waris yang berlaku. Jangan sampai mertua, menantu, anak, atau saudara merasa dizalimi. Namun perlu dibedakan, tidak semua harta keluarga otomatis menjadi harta warisan. Harta milik mertua yang masih hidup, misalnya, tidak otomatis menjadi warisan. Pembagian harus melihat kepemilikan harta dan keadaan hukumnya terlebih dahulu. Pesan saya terhadap Ocu, kalau ada menantu yang kurang beradab kepada mertuanya karena persoalan warisan, nasihatilah dengan bijaksana. jangan langsung mempermalukannya, tetapi ajalah kembali kepada adab dan keadilan.
0: Yeah.
1: Sebaliknya, mertua juga hendaknya tidak menggunakan kedudukannya untuk menekan menantu atau menghalangi hak yang memang menjadi miliknya.
0: Mm-hmm.
1: Ingatlah, jangan sampai kita memenangkan perkara harta, tetapi kehilangan saudara. Jangan sampai kita mempertahankan hak, tetapi melupakan adab. Harta bisa dibagi, persoalan bisa diselesaikan, tetapi luka akibat ucapan dan hilangnya kepercayaan dalam keluarga terkadang membutuhkan waktu yang panjang untuk dipulihkan.
0: Mm-hmm,
1: mari kita belajar dari kisah iblis tadinya.
0: Yeah.
1: Jangan sampai rasa paling benar, merasa paling berhak, dan kesombongan membuat kita kehilangan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Iya, baik.
1: Mungkin?
0: Iya, Ustaz.
1: Ini pertanyaan pertama Bapak Ibu.
0: Baik, waktu tersisa 2 menit Ustaz, mungkin langsung kita menanggapi pertanyaan dari pendengar kita yang gabung di WhatsApp tadi. Langkah yang harus dilakukan agar pintu ampunan ini Allah buka untuk kita Ustaz, silakan.
1: Yang pertama, para pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan membalas kesombongan dengan kesombongan. Kalau ada orang yang merendahkan kita, jangan sampai kita ikut-ikutan merendahkan dia.
0: Mm-hmm.
1: Kalau orang berbicara kasar, kita berusaha tetap santun. Bukan karena kita lemah, melainkan karena kita ingin menjaga akhlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahman allazina yamsuna 'alal ardi haunan. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Yang kedua, nasihati dengan cara yang baik. Kalau orang yang sombong itu keluarga kita, sahabat kita atau teman kerja kita, jangan langsung mempermalukannya di depan orang banyak. Sampaikanlah nasihat secara pribadi dengan bahasa yang lembut agar ia tidak merasa diserang. Adinu nasihat, agama adalah nasihat. Nasihat yang baik bukan bertujuan menjatuhkan seseorang, melainkan membantu dia memperbaiki diri.
0: Ya.
1: Yang ketiga, kalau kita sendiri yang sombong, segeralah introspeksi dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Mm-hmm.
1: Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Belajar dari iblis, semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba yang selalu mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita.
0: Yeah.
1: Dan kita adalah hamba, kesombongan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Yeah. Baik. Ya, terima kasih Ustadz sudah menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita yang bergabung. Namun karena waktu yang ini sangat membatasi kebersamaan kita, insya Allah mungkin di lain waktu kita dapat berjumpa kembali di Mutiara Pagi Ustadz ya. Kami doakan semoga Ustadz selalu sehat, dan sekali lagi Ustadz terima kasih banyak untuk waktunya telah bersama kami di Mutiara Pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Selamat kembali melanjutkan aktivitas lainnya Ustadz ya, dan selalu sehat kami doakan. Terima kasih Ustadz Sumantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Pendengar kita tadi bersama dengan Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, Al-Ustadz Dr. Sumantri Adenin SAGMH, sudah menghadirkan pembahasan khusus tadi telah kita simak terkait dengan ketika kesombongan mengalahkan ketaatan. Semoga apa yang beliau sampaikan ini sekiranya dapat bermanfaat untuk kita semua. Program Mutiara Pagi hari ini kami cukupkan hingga di sini pendengar ya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rasliya pamit. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
4: FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: Metro 4 FM di Tepak Pagi.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Cituan dan Puan, kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kental nuansa adat dan budaya Melayu mewarnai upacara peringatan hari jadi ke-27 Kabupaten Kuantan Singing atau Kuan Sing yang digelar di lapangan Limuno, Teluk Kuantan. Upacara berlangsung hikmat dengan diikuti jajaran pimpinan daerah, koordinasi pimpinan daerah dan kepala organisasi perangkat daerah serta peserta lainnya yang mengenakan busana Melayu sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan budaya daerah. Para pemimpin daerah tampil mengenakan busana Melayu bernuansa nude cream dan lengkap dengan tancak. Sementara itu, Cik Tuan dan Puan, para kepala OPD mengenakan pakaian Melayu bermotif takulua barembai, motif khas yang merepresentasikan kekayaan adat dan budaya Melayu Kuan Sing. Peringatan hari jadi ke-27 ini tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga momentum untuk memperkuat identitas budaya, menjaga persatuan serta meneguhkan komitmen bersama dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usai upacara, PLT Bupati Kuan Sing, Haji Muhlisin, berharap peringatan hari jadi tersebut menjadi penguat semangat seluruh elemen daerah untuk menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat. Kuan Sing memiliki potensi ekonomi dan budaya yang dapat terus dikembangkan, termasuk tradisi pacu jalur yang telah dikenal luas hingga mancanegara. Dukungan infrastruktur yang memadai diharapkan dapat meningkatkan akses wisatawan sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Cituan dan Puan, melalui momentum hari jadi ke-27 ini, pemerintah Kabupaten Kuan Sing mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat persatuan dan berkontribusi sesuai peran masing-masing demi mewujudkan Kuan Sing yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Cituan dan Puan, demikian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Eh Dek, kalau lewat itu betabe caranya ya?
1: Iya Pak, maaf tabe.
0: Nah gitu, itu benar.
2: Eh kenapa nih? Ada apa Bli?
0: Itu, anak-anak sekarang kalau lewat dah ada tabe-tabenya, gak sopan.
2: Ah namanya juga anak milenial, biasa begitu.
0: Lah, gak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga heboh gen.
1: Bro, bro, minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
3: Jaga budaya Indonesia.
4: Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk, memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih, memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

95,9 RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau ya. Selamat pagi Cituan dan Puan. Gimana kabarnya hari ini? Semoga Cituan dan Puan selalu sehat ya, bahagia dan pastinya bersemangat menjalani aktivitas di hari Selasa ini.

tersebut akan berputar di atas permukaan tanah, bahkan bisa bertahan cukup lama jika dimainkan dengan teknik yang tepat ya. Apakah Cituan dan Puan tahu permainan apa yang saya maksud? Nah, benar sekali, permainan gasing. Nah, gasing merupakan salah satu permainan tradisional yang dikenal di berbagai daerah di Nusantara, termasuk dalam lingkungan budaya Melayu. Nah, permainan ini bukan sekedar memutar benda kayu, tetapi juga menguji ketangkasan, koordinasi tangan, ketepatan melempar, dan kemampuan pemain mengendalikan gerakan gasing. Nah, pada masa lalu, permainan seperti ini menjadi salah satu cara anak-anak mengisi waktu luang ya bersama teman-temannya. Mereka belajar mencoba, memperbaiki cara bermain dan menerima hasil permainan dengan lapang dada tentunya. Nah, menariknya lagi Cituan dan Puan, permainan gasing juga dapat menjadi ruang pertemuan antar generasi. Orang tua atau pemain yang lebih berpengalaman itu bisa mengajarkan cara melilitkan tali, memegang gasing hingga melemparkannya agar dapat berputar dengan baik. Nah, Cituan dan Puan, di tengah perkembangan zaman ya saat ini dan semakin beragamnya permainan digital, permainan tradisional seperti gasing tentu memiliki tantangan tersendiri. Bagaimana caranya agar permainan ini tetap dikenal dan diminati oleh anak-anak muda saat ini? Itulah yang akan kita bahas di Beranda Budaya kali ini ya, Cituan dan Puan, dengan tema gasing Melayu, permainan yang menguji ketangkasan. Kita akan mengenal permainan gasing lebih dekat lagi, memahami keterampilan yang diperlukan untuk memainkannya, serta melihat ya nilai-nilai budaya yang bisa kita pelajari dari permainan tradisional ini. Pastinya jangan kemana-mana Cituan dan Puan, tetap bersama kami, tetap bersama saya tentunya Riri Handayani di 95,9 FM RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: Nak, bantuin mama goreng ikan ya. Nak, mama ke warung dulu ya. Ada yang harus mama beli nih.
1: Iya.
2: Dia nge-follow? Gimana ya, follow-nya gak ya? Aku stalking aja dia dulu. Udah lama nih gak tau kabarnya. Oh my god, dia kecil aku. Selfie dulu ah. Pasti dia lagi pengen ngeliat wajah aku yang sekarang.
0: Ya ampun, Tina. Kok ikannya gosong sih? Kamu tuh dengerin kata mama gak sih tadi? Sibuk main handphone aja. Bijaklah dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai teknologi membuat kita jauh dari orang-orang terdekat kita. Karena waktu bersama keluarga sangat berharga.
3: Peniti, benda kecil pengait kain, pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

baru suara budaya Riau. Cituan dan Puan, kita masih membahas soal gasing Melayu ya, permainan yang menguji ketangkasan. Nah, kita akan bahas dulu mengenal permainan gasing. Nah, setelah tadi kita mengenal gasing secara sekilas ya, sekarang ayo kita lihat lebih dekat permainan tradisional yang satu ini. Cituan dan Puan, gasing ini merupakan permainan yang menggunakan benda berbentuk tertentu. Umumnya dibuat dari kayu ya, dengan bagian bawah yang dirancang agar dapat berputar pada satu titik. Nah, untuk memainkannya, pemain biasanya menggunakan tali yang dililitkan pada badan gasing, kemudian melemparkannya dengan gerakan tangan yang terarah. Walaupun kelihatannya simple, kelihatannya sederhana, memainkan gasing sebenarnya membutuhkan keterampilan. Tidak cukup hanya melilitkan tali dan melemparkannya begitu saja, pemain harus memperhatikan cara memegang gasing, kekuatan lilitan tali, arah lemparan, serta gerakan tangan ketika melepaskannya. Kalau tekniknya tepat, gasing dapat berputar dengan stabil dan bagus banget pastinya. Namun kalau lemparannya kurang sesuai, gasing mungkin langsung jatuh ya, atau hanya berputar sebentar. Disinilah letak keseruan permainannya. Pemain perlu berlatih berulang kali sampai menemukan teknik yang paling sesuai. Oke, Cituan dan Puan, permainan gasing bukan hanya dikenal dengan atau dalam masyarakat Melayu Riau saja ya. Permainan serupa juga dijumpai di berbagai wilayah Nusantara dengan bentuk, bahan atau aturan serta cara bermain yang berbeda-beda. Nah, dalam lingkungan budaya Melayu, permainan tradisional seperti gasing itu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, khususnya sebagai sarana hiburan dan interaksi sosial. Bayangkan suasana dahulu ketika anak-anak berkumpul di halaman atau di tanah lapang. Nah, mereka membawa gasing masing-masing ya, kemudian saling menunjukkan keterampilan. Dan ada yang berlomba membuat gasing berputar paling lama. Ada pula yang memainkan gasing sesuai aturan permainan setempat. Nah, dari kegiatan sederhana itulah tercipta ruang untuk belajar, membangun keakraban, keterampilan ya. Namun, Cituan dan Puan, kita juga perlu memahami bahwa tidak semua daerah Melayu memiliki bentuk gasing dan aturan permainan yang sama. Karena itu, jika kita ingin mengenal gasing khas suatu kabupaten atau komunitas di Riau, penting untuk kita mendengar cerita para pemainnya, para pengrajinnya, dan tokoh budaya setempat. Karena dengan begitu, Cituan dan Puan, kita tidak hanya mengenal gasing sebagai sebuah permainan, tetapi juga memahami bagaimana masyarakat di setiap daerah merawat tradisinya. Oke, selamat pagi dulu untuk Cituan dan Puan di mana saja Anda berada pagi hari ini. Untuk yang sudah persiapan untuk beraktivitas di hari Selasa ini ya, tetap semangat tentunya, semangat selalu. Yang di jalan juga hati-hati di jalan, atau mungkin masih di rumah persiapan untuk berangkat kerja atau beraktivitas di hari ini, jangan lupa sarapan dulu ya, tetap jaga kesehatan tentunya.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Enggak. Ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.

alat musik tradisional Naviri. Naviri adalah salah satu alat musik tradisional dari Riau. Naviri sejenis alat tiup horn seperti seruling yang dibuat dari perak dan berukuran panjang 32 inch atau 33 cm. Selain dipergunakan sebagai alat musik tradisional, Naviri juga dipergunakan sebagai alat komunikasi masyarakat Melayu, terutama untuk memberitahukan tentang adanya bencana dan berita tentang kematian. Menurut kepercayaan orang Melayu Riau, ketika memainkan alat musik ini, para pemainnya dirasuki oleh para dewa, mambang, dan peri, sehingga seolah-olah mereka menyampaikan pesan akan terjadinya bahaya atau kejadian penting lainnya. Oleh karena itu, sebelum ditiup, alat musik ini perlu dipusung, yaitu diasapi di atas pedupaan. Naviri ditiup dengan aliran udara yang tidak terputus selama 2 atau 3 jam, sehingga pemain naviri harus orang yang memiliki nafas panjang, sehat badannya, dan memiliki teknik khusus sehingga tidak putus tiupannya. Naviri ditiup hanya dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya memegang bagian bawahnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Citu Wanang bukan satu lagu dari Ihsan ya, di wajahmu kulihat bulan. Waduh, kalau pagi gak ada bulan ya. Dan Citu Wanang pun kita masih membahas gasing ya. Dan kali ini kita akan bahas kenapa dan mengapa bermain gasing itu membutuhkan ketangkasan. Nah, sekarang kita akan masuk di bagian yang menarik ya. Gasing disebut sebagai permainan yang menguji ketangkasan. Yang pertama, ketepatan gerakan tangan. Pemain harus mampu melilit tali dengan baik dan melepaskan gasing pada saat yang tepat. Dan yang kedua adalah koordinasi antara mata dan juga tangan. Nah, pemain perlu memperkirakan arah serta posisi lemparan agar gasing ini bisa menyentuh permukaan tanah dengan baik ya. Yang ketiga adalah pengendalian tenaga. Nah, lemparan yang dilakukan harus sesuai dengan teknik dan jenis gasing yang digunakan. Gerakan yang terlalu lemah atau kurang terarah itu bisa mempengaruhi putaran gasing. Yang keempat adalah kesabaran dan pastinya latihan. Karena tidak semua orang langsung mahir ya saat pertama kali mencoba bermain gasing. Ada proses belajarnya, ada proses untuk mengulang kembali dan memperbaiki kesalahan. Jadi Citu Wanang Puan, permainan gasing ini mengajarkan bahwa keterampilan tidak selalu datang secara instan. Ada proses yang perlu dijalani agar seseorang semakin mahir tentunya. Nah, nilai seperti inilah yang membuat permainan tradisional tetap menarik untuk diperkenalkan untuk kepada anak-anak zaman sekarang. Kemudian nilai kebersamaan dalam permainan gasing, yaitu selain menguji keterampilan, permainan gasing juga dapat menjadi sarana membangun kebersamaan. Nah, artinya permainan tradisional bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ada pengalaman sosialnya juga dan pelajaran yang berlangsung selama permainan itu dilakukan. Citu Wanang Puan, sekarang anak-anak memiliki banyak pilihan hiburan ya. Ada permainan digital, video di internet, dan berbagai kegiatan lain yang dapat dilakukan melalui telepon pintar. Kemudian menghidupkan kembali permainan tradisional. Nah, Citu Wanang Puan, melestarikan permainan tradisional itu tidak berarti kita harus menolak perkembangan zaman. Permainan digital dan permainan tradisional bisa sama-sama itu menjadi bagian dari kehidupan anak-anak. Nah, jadi yang perlu kita jaga adalah kesempatan bagi generasi muda untuk mengenal warisan budaya mereka sendiri. Citu Wanang Puan, dari pembahasan kita pagi ini dapat kita pahami juga bahwa gasing Melayu bukan sekedar permainan yang mengandalkan putaran kayu. Di dalamnya terdapat keterampilan, latihan, dan juga kesabaran, kebersamaan, dan kesempatan untuk mewariskan tradisi kepada generasi berikutnya gitu ya. Nah, Citu Wanang Puan pergi ke pekan membeli talas, singgah sebentar membeli kuini. Gasing berputar, janganlah lekas. Warisan budaya kita lestari. Demikianlah perbincangan kita pagi ini Citu Wanang Puan terkait gasing Melayu, permainan yang menguji ketangkasan dalam program Beranda Budaya di 95,9 FM RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
1: Cituan dan Puan, saatnya kita ikuti kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau kembali menjalani survei akreditasi oleh tim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes RI. Survei ini menjadi bagian dari upaya rumah sakit menjaga standar mutu pelayanan, meningkatkan keselamatan pasien, serta memastikan penerapan tata kelola rumah sakit sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai rumah sakit tipe A, RSUD Arifin Ahmad menjalani penilaian melibatkan 4 orang surveyor, terdiri atas 2 surveyor bidang manajemen dan surveyor bidang keperawatan. Penilaian mencakup berbagai aspek, mulai dari tata kelola, pelayanan medis, hingga kesiapan fasilitas dalam menghadapi kondisi darurat, termasuk bencana. Direktur RSUD Arifin Ahmad Yusi Prastiningsi menjelaskan bahwa akreditasi merupakan kewajiban berkala yang harus dipenuhi rumah sakit setiap 4 tahun sesuai ketentuan yang berlaku. Proses ini Cituan dan Puan bertujuan memastikan mutu pelayanan dan keselamatan pasien tetap terjaga melalui penerapan standar yang ditetapkan Kemenkes RI.